Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: yaitu Historia Competition kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dosen, dan juga umum Tun Bro 2.
1: Yes, dan rangkaian kegiatannya ada webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, dan juga ada lomba poster. Yeah. Pendaftaran lomba gelombang 2 itu dari tanggal 1 sampai 12 Oktober 2026, tempat pelaksanaannya di Aula J dan Aula K FKIP Universitas Lampung.
0: Informasi terkait perlombaan dapat menghubungi kontak person 0857-6675-4092 pada nomor kontak Alvin, dan juga 0823-7359-7550 dengan kontak Saskia atau media sosial @fokma_unila. Segera daftarkan dirimu dan tim kamu.

0: You the best dari Best Boy Teman Pro 2 nemenin kamu di pagi hari ini.
1: Semoga nemenin kita, kalian semua ya di pagi hari ini barengan sama Liza dan juga
0: Tanpa Mungkas di Spada Teman Pro 2.
1: Iya, sudah banyak banget request yang masuk ya dari tadi ya. Ya
0: dari tadi udah banyak banget request yang masuk, cukup deras ya di pagi hari ini request lagu Teman Pro 2 sampai agak sedikit kewalahan ya karena harus switch sana sini Teman Pro 2.
1: Benar.
0: Tapi pastinya kita akan memenuhi sebisa mungkin memenuhi lagu-lagu requestan dari kamu ya Teman
1: Pro
0: 2.
1: Iya, jadi buat kalian lagi dengerin kita nih ya, mungkin lagi dengerin lewat era digital gitu atau mungkin di mobil ya nggak mau kalah gitu
0: atau
1: mau
0: tadi katanya lagu. Di TikTok ada yang ngomong lagi nyuci piring juga Teman Pro 2, kalian pas banget dengerin kita di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Kalau lagi nyapu nyuci piring atau mungkin kalian ada yang baru mau berangkat sekolah, cocok banget buat dengerin kita Teman Pro 2.
1: Iya, ataupun kayak mungkin lagi belajar ya sambil dengerin kita juga boleh sih
0: karena cocok banget lagu-lagu kita kan hit music station.
1: Yes.
0: Pas banget Teman Pro 2.
1: Benar.
0: Dan di pagi hari ini Teman Pro 2 seperti tadi ya, kita juga bakal memberikan informasi menarik buat kamu yang tentunya ini gak kalah seru juga di bagian imigrasi Teman Pro 2. Jadi imigrasi Bandar Lampung perkuat pemeriksaan di bandara untuk cegah TPPO.
1: Oh, jadi Teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat peran tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Raden Inten 2 melalui optimalisasi pelayanan keimigrasian serta pengawasan ketat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Wow.
0: Wow, ini berarti langsung dicegah sama imigrasi ya, karena bahaya juga tindak perdagangan orang itu.
1: Iya, karena ini marak banget emang.
0: Dan itu harus dicegah Teman Pro 2. Dan Kepala Imigrasi ya, Taufik Hidayat mengatakan bahwasanya penguatan fungsi ini berfokus pada keseimbangan antara pelayanan publik berbasis prinsip prima, profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Dan penegakan hukum keimigrasian bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Jadi dijaga juga ya, entah itu warga negara asing, entah itu warga negara Indonesia dari perdagangan orang tadi Teman Pro 2.
1: Benar, dan juga ia pun menjelaskan Teman Pro 2 bahwa imigrasi berkomitmen untuk menjalankan fungsi keimigrasian yang responsif dalam melayani, cermat dalam mengawasi, serta tegas dalam menegakkan aturan demi menjamin keamanan negara dan perlindungan masyarakat.
0: Betul banget, dan Kepala Imigrasi juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dan diperkuat melalui sinergi berkelanjutan bersama instansi terkait untuk menjaga keamanan wilayah penerbangan internasional di Lampung.
1: Yes,
0: bener banget ya, karena wilayah internasional juga kan kalau tidak dijaga kayaknya ngeri juga ya kan, orang bisa nyelonong pergi sana sini Teman Pro 2.
1: Iya, dan emang harus banget keamanannya sangat ketat ya supaya orang juga merasa lebih aman gitu kan, dan juga kejahatan juga bisa lebih diminimalisir lagi.
0: Jadi buat Teman Pro 2 juga ya, kalau misalnya kalian sudah curiga terhadap sesuatu gitu ya, mungkin ada tindak perdagangan orang dan mungkin itu ada di wilayah bandara, kamu mungkin bisa langsung kasih tahu ke keimigrasian ya untuk mungkin dicek ataupun di make sure apakah itu benar atau tidak, karena untuk menjaga masing-masing dari kita Teman Pro 2.
1: Iya, benar banget. Jadi kita harus menjaga keamanan diri sendiri juga ya. Supaya kita juga bisa tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Benar banget Teman Pro 2. Dan mungkin itu di Teman Pro 2 ya, berita di pagi hari ini, dan masih ada berita-berita lainnya menunggu kamu.

0: Yes, Tuhan. Yes. Baik, bisa berapa Mungkas dan juga
1: Liza ya, dan juga tadi lagunya habis di request ya sama Tomro 2 kita ya.
0: Lagunya dari Dongker Tomro 2, Nyari Sempurna Sedikit Cacat.
1: Iya.
0: Dari Dongker Tomro 2.
1: Dan mereka tuh requestnya lewat live TikTok kita.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi buat kalian juga mungkin enggak mau kalah gitu sama live TikTok, boleh banget request di WhatsApp kita di 08117085
0: ataupun Instagram kita di @prodobdl atau langsung lihat live kita di Pro 2 Bandar Lampung.
1: Dan sekarang udah rame banget nih di live TikTok kita ya. Ada yang salam-salam nih.
0: Mari mau salam-salam nih.
1: Dari siapa nih Pram? Coba bisa lihat karena gua buram.
0: Dari Ibu Dayona. Katanya dia mau titip salam buat anak-anak yang sedang wisuda di hari ini di Novotel, yaitu buat Cici Ahira Putri, Tante Dwi, Tante Cesi Aulia, dan juga Tante Nadia. Selamat akhirnya wisuda.
1: Selamat ya, wisuda ya di hari ini.
0: Congrats banget buat kamu yang mungkin lagi euforianya lagi happy-happy banget di pagi hari ini.
1: Selamat menempuh jalan baru ya, kehidupan selanjutnya ya.
0: Selalu kamu sudah menyiapkan loker-loker di sakumu ya, teman Brodo.
1: Selamat untuk mencari pekerjaan, tapi semoga udah dapet sih ya.
0: Benar, semoga sih udah, sebenarnya sebelum lulus dia udah menyiapkan sih harusnya.
1: Iya, ya. Atau mungkin kalau misalnya belum ya mungkin bisa mencari dulu. Atau mungkin mau cari skill baru, nggak ada.
0: Gak apa-apa, pokoknya santai aja. Upgrade dulu lah ya, gitu.
1: Iya, terus coba bisa dilihat lagi kira-kira. Ada yang request lagu lagi gak?
0: Belum ada yang request lagi, tapi tadi masih banyak juga yang masih belum
1: masih
0: kita puterin ya.
1: Masih banyak ya.
0: Karena kita kayaknya bakal muterin satu lagu lagi juga yang dari teman Pro 2 request di live TikTok kita.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu, kita ulangi lagi, yang mau request secara langsung biar langsung di notice sama kita ya, bisa langsung ke TikTok kita
1: nih,
0: live
1: ada
0: secara
1: nih.
0: Langsung.
1: Ada nih yang mau request lagu tuh, coba dari siapa tuh?
0: Ada yang mau request lagu, katanya udah kelewat ya. Iya udah kelewat tadi lagunya Justin Bieber yang Ini My Ini ya. Tapi kalau kamu masih mau request lagi juga boleh, kamu bisa langsung aja drop di komen yang ada di live TikTok kita, teman Pro 2.
1: Yes, dan ini udah ada yang request lagu ya dari ke kita ya, dari siapa tuh, Fitra?
0: Dari Fitra Aulia Rahmat ya, dia bilang mau request lagu Color Code dong kak, boleh nanti kita puterin dan kita cariin ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi buat teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk request lagu ataupun mau dengerin kita juga boleh banget ya di 92.5 FM. Tapi yang pastinya kalau mau request lagu boleh di live TikTok kita ataupun di WhatsApp kita di 08117028925. Sekarang kita mau play lagu apa dulu nih?
0: Kita puterin lagu Color Me Bad dari Close to Heaven, teman Pro 2.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: With me dari Taylor Swift, teman Pro 2 nemenin kamu di pagi hari ini.
1: Yang pasti tadi udah di request ya.
0: Benar banget. Dan pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Pram Pamungkas dan juga
1: Liza, teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan dari tadi sepanjang lagu kita udah banyak banget request yang udah masuk teman Pro 2, dan udah kita puterin satu persatu requestan kamu.
1: Benar. Jadi buat kalian yang mungkin mau request lagu, mungkin bakal ditutup ya.
0: Bakal ditutup karena sebentar lagi kita bakal kedatangan bintang tamu ataupun narasumber teman Pro 2.
1: Jadi dialog hari ini bakal amat sangat inspiratif ya, dan juga menarik.
0: Dan sangat seru buat didengarkan teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita masuk ke dialog, kita punya berita juga nih buat kamu di pagi hari ini mengenai berita olahraga, dan kayaknya semua orang senang sih ya berita ini karena update ranking FIFA, timnas Indonesia naik ke posisi 116.
1: Wow. 116 ya?
0: 116 sekarang. Ini salah satu peningkatan yang tertinggi juga dari timnas Indonesia ya, karena terakhir kali kita kalau nggak salah di sekitar 120-an kayaknya, seingat aku, dan sekarang naik ke 116 setelah kita memenangkan FIFA Asian Cup kemarin tahun 2022.
1: Keren banget, serius.
0: Jadi ya, timnas Indonesia ini berhasil naik satu tingkat setelah sehari sebelumnya menduduki 117. Oh, 117, sorry teman-teman.
1: Oh, sebelumnya 117, habis itu naik ke 116.
0: Betul, usai juara gitu. FIFA Asian Cup 2026. Kenaikan ranking ini teman-teman ya, diperoleh timnas Indonesia imbas kegagalan Kazakhstan menang kalah menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan grup 3 UEFA Nation League yang C ya teman-teman.
1: Terus juga teman-teman, posisi Garuda semula tetap bertahan di ranking ke 117 usai menang atas Thailand 2-2 ya. Karena mereka juga adu penalti 4-2 gitu. Jadi pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 ini, timnas Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, ini.
0: Iya, yang malam-malam itu, yang rame-rame itu. Dan sebenarnya ya, for your information teman-teman, sebenarnya harusnya Indonesia bisa naik lebih tinggi lagi peringkatnya, tapi karena kita sebenarnya menangnya lewat adu penalti, bukan lewat normal games gitu ya, di waktu normal. Jadi kita naiknya enggak terlalu tinggi teman-teman. Andaikan kemarin kita menang di normal time tanpa harus penalti, sebenarnya peringkat FIFA kita bisa naik lebih sedikit lebih tinggi lagi ketimbang 116 teman-teman.
1: Oke, mungkin di next game kali ya.
0: Di next turnamen mungkin ya, ataupun kalau nggak salah nanti ada pertandingan FIFA Match Day lagi nanti di beberapa bulan yang akan datang tahun Pro 2, dan itu melawan salah satu negara yang rankingnya cukup tinggi juga di atas kita. Jadi mungkin itu bisa menjadi peluang juga buat timnas Indonesia untuk meraup poin juga untuk naik ke peringkat FIFA yang lebih tinggi sebelum menjelang nanti di tahun depan, yaitu kalau tidak salah AFC kalau nggak salah Piala Asia tahun Pro 2.
1: Kayaknya lo ngikutin banget ya soal
0: ngikutin
1: bola.
0: Ngikutin banget kalau soal bola ya, gue karena nonton bola juga tahun Pro 2, jadi gue cukup tahu mengenai sepak bola terutama timnas Indonesia.
1: Lanjut.
0: Jadi tomor 2 Kazakhstan ini imbang nih, sudah kalah telak. Jadi kenaikan satu tangga ke urutan 116 dunia tak lain karena hasil imbang yang diraih Kazakhstan atas Kepulauan Faroe dengan skor 2-2. Jadi dengan hasil tersebut Kazakhstan kehilangan 0,39 poin nih, dan saat ini mengoleksi 1166,26 poin.
1: Dan sementara ini teman Pro 2 sudah juga mengalami kekalahan nih atas Mozambik ya, dengan skor 1-4. Sudah mengalami pengurangan 11,08 poin akibat kekalahan ini. Terus juga hasil minor yang diraih dua tim tersebut memastikan langkah Garuda menuju peringkat ke 116 ya maksudnya.
0: 116 ya.
1: Ke peringkat ke 16 dunia dengan
0: 1166,50 poin teman-teman. Dan karena timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan 3,35 poin dan kini telah berhasil mengumpulkan 1166,50 poin tadi. Dan kan peringkat timnas Indonesia berpotensi meroket cukup besar mengingat bulan depan kita akan kembali beraksi di FIFA Match Day. Jadi buat kamu penggemar timnas Indonesia, kamu bisa saksikan FIFA Match Day di bulan depan karena kemungkinan besar kita bakal melawan negara yang cukup kuat di atas peringkat kita. Jadi kita harusnya senang karena kemungkinan besar biasanya FIFA Match Day full team akan turun. Jadi kalau di FIFA Asian Cup kemarin full team tidak turun karena tidak diizinkan oleh klub, beberapa klub dari penggawa timnas. Nanti di FIFA Match Day, karena ini resmi dari FIFA dan juga jeda internasional, kemungkinan besar seluruh pemain timnas yang orinya ya, yang inti-intinya bakal diturunin semua teman Pro 2. Jadi menarik banget buat kamu saksikan nanti di bulan depan. Dan mungkin itu tadi teman Pro 2 ya, berita yang akan kita bawakan yang terakhir, yang terakhir
1: yang kita bawakan
0: sebelum
1: terakhir,
0: kita
1: ya
0: langsung ketemu narasumber nanti teman Pro 2.
1: Benar. Jadi tetap terus ya dengerin kita di 92.6 FM karena bakalan ada dialog menarik nantinya. Jadi tetap terus dengerin kita.

bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober. Mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

0: Ya, selamat pagi tahun kedua.
1: Masih barengan sama Liza dan juga
0: Pamungkas temenin kamu di pagi hari ini tahun kedua.
1: Tapi kita udah gak sendirian ya.
0: Benar, kita udah ditemenin sama narasumber-narasumber seru yang akan nemenin kamu di pagi hari ini.
1: Narasumber-narasumbernya cantik banget hari ini ya. Benar. Ya udah gak sabar kayak kita mau
0: kita
1: ngomongin ya.
0: Kita sebenernya pagi ini bakal ngomongin apa sih Liza?
1: Jadi kita kayaknya bakal ngomongin soal disabilitas ya.
0: Jadi topiknya adalah rumah sahabat Vicky, ruang tumbuh anak istimewa.
1: Oke.
0: Jadi tapi sebelum ngomongin itu ya Temu Pro 2, setiap anak punya cerita, punya potensi dan juga punya cara sendiri untuk tumbuh, termasuk anak-anak dengan disabilitas yang mungkin membutuhkan dukungan lebih, bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena lingkungan yang tepat bisa membantu mereka menemukan kemampuan terbaiknya. Nah, di Metro ada sebuah ruang yang hadir untuk mendampingi proses tersebut, Temu Pro 2, yaitu rumah sahabat Vicky. Jadi bukan sekedar tempat berkumpul, rumah sahabat Vicky menjadi ruang untuk tumbuh bagi anak-anak istimewa, sekaligus ruang belajar bagi keluarga dan masyarakat untuk membangun lingkungan yang lebih ramah, inklusif dan juga penuh dukungan.
1: Yes, dan nomor 2 pagi ini kita akan mengenal lebih dekat ya cerita dan perjuangan di balik rumah sahabat Vicky bersama dengan Ibu Eka Kurniasih, Ketua LKS Sahabat Vicky, dan juga Ibu Henny Mailina, Wakil Komunitas Pordila Metro. Jadi kita bakal ngobrol ya tentang bagaimana ruang komunitas bisa membantu anak-anak dengan disabilitas berkembang, tantangan yang dihadapi keluarga, serta bagaimana kita semua bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
0: Tapi sebelum kita mulai untuk bincang-bincang sama para narasumber-narasumber yang keren pagi hari ini, kita dengarkan dulu ya laporan dari teman-teman kita Broadcaster Academy Bed 6 tentang hal ini. Mungkin kita akan langsung puterin aja buat kamu Tom Pro 2.
2: Setiap anak tentu punya cara dan prosesnya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kira-kira lingkungan seperti apa yang bisa bikin anak berkebutuhan khusus merasa nyaman, diterima, dan punya ruang untuk berkembang? Yuk kita dengar langsung pendapat dari teman Pro 2. Menurut mereka, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar anak berkebutuhan khusus punya ruang yang nyaman dan kesempatan yang sama untuk berkembang?
3: Hai, kenalin, aku Sania. Menurut aku, masyarakat dapat memberi ruang yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus dengan tidak membeda-bedakan, menghargai, dan mendukung mereka. Selain itu, hindari bully, serta berikan kesempatan yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang sesuai kemampuan mereka.
4: Halo, kenalin, gue Prima. Menurut gue sih, masyarakat bisa mulai dengan menerima ya, menghargai, dan tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kita perlu menciptakan lingkungan yang ramah, memberikan kesempatan untuk bergaul dan berprestasi, serta mendukung mereka sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
5: Halo, aku Chelsea. Menurut aku, yang paling penting tuh kita bisa bikin lingkungan yang nyaman dan gak bikin mereka ngerasa berbeda. Karena setiap anak pasti punya kelebihan dan cara berkembangnya masing-masing. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil aja, kayak ngajak mereka main atau belajar bareng, ngobrol atau nyapa mereka dengan biasa aja tanpa melihat mereka kayak berbeda. Terus kita juga bisa support fasilitas yang lebih inklusif baik di sekolah maupun di tempat umum. Jadi intinya sih kasih mereka kesempatan dan ruang yang sama supaya mereka juga bisa berkembang dan nunjukin potensi mereka.
6: Halo, nama aku Indah. Menurutku adalah berantisipasi menciptakan lingkungan yang inklusif dengan menghargai perbedaan serta memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang bersama.
2: Saya Adilaila melaporkan untuk Pro 2.
0: Ya, itu tadi teman Pro 2 dari teman-teman Broadcaster Academy Bed 6 ya.
1: Benar.
0: Memberikan pendapatnya mengenai disabilitas teman Pro 2. Dan pagi hari ini kayak kita udah bilang tadi ya, kita udah ditemenin sama narasumber-narasumber yang keren yang bakal kita tanya-tanya di pagi hari ini bersama Ibu Eka Kurniasih dan juga Bu Henny Mailina. Mungkin bisa say hi, Bu.
7: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, Ibu. Gimana Ibu kabar pagi hari ini, Bu?
7: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Jadi mungkin di pagi ini kita bakal ngobrolin tentang ini ya rumah sahabat Vicky ya di pagi hari ini ya. Tapi mungkin ngomong-ngomong mengenai rumah sahabat Vicky, mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak, Bu, apa sih rumah sahabat Vicky itu dan bagaimana awal mulanya ruang ini hadir gitu?
7: Sebelumnya kayaknya panggil Kak aja deh ya.
0: Oke, Kak.
1: Ya,
7: kita seumuran kan?
1: Benar-benar.
7: Ya, izin. Sebelumnya salam kenal teman Pro 2 semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kita subuh tadi loh dari Metro.
0: Jauh-jauh gitu ya.
1: Jauh banget
7: dari Metro ya. Alhamdulillah RRI Bandar Lampung memberikan ruang bagi kami untuk mengenalkan Okay. Rumah Sahabat Vicky sebagai ruang tumbuh anak-anak istimewa di Kota Metro.
1: Okay.
7: Sedikit cerita tentang bagaimana awal dari Rumah Vicky ini. Sebelumnya saya dipertemukan dengan mama-mama hebat ini diawali Maret 2024 itu kita galang donasi decluttering.
0: Decluttering.
7: Jadi kita galang donasi mulai dari baju, barang-barang perabot rumah, sepatu, tas gitu. Yang masih layak jual kita thrifting ya. Kita thrifting. Nah, dari situlah ada donasi yang terkumpul gitu. Nah, alhamdulillah qadarullah, karena memang dari volunteer pertama itu kita memang semua pengen bergerak untuk anak-anak. Dan kita akhirnya dipertemukan dengan anak-anak istimewa ini. Tidak hanya anak-anak istimewa, anak-anak sakit juga kita temukan. Jadi di Rumah Vicky itu forum inklusi keluarga istimewa ya. Dari anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak dengan penyakit kronis seperti jantung bocor, kemudian ada yang lupus, ada yang kanker, dan anak-anak yang butuh pendampingan lah. Gitu. Berawal dari kita ingin memberikan pelukan hangat ya untuk orang tua, para orang tua ini yang sudah berjuang. Berjuang dalam tanda kutip sendirian. Ya. Jadi kami melihat ada air mata yang tertahan, rasa terasing dan kekhawatiran mendalam akan masa depan anak-anak istimewa ini. Nah, jadi Rumah Sahabat Vicky hadir bukan untuk iba, bukan untuk merasa kasihan, tetapi Rumah Vicky ingin menjadi sebuah tempat pulang sebagai ruang tumbuh. Di mana setiap anak-anak ini diterima secara utuh tanpa syarat. Dan setiap keluarga merasa punya teman untuk belajar bersama. Tadi bisa saya ceritakan sedikit, teman-teman kita di Rumah Vicky ini ramai sekali. Ada dari komunitas Pordila, ini wakil koordinatornya, itu Tuna Grahita. Kemudian ada dari komunitas Tunarungu, itu Lampung Mendengar. Ada Mama Al koordinatornya. Kemudian ada Mama Faiz dari komunitas Down Syndrome. Kemudian yang tidak ikut ya, ada komunitas Cerebral Palsy. Kemudian komunitas Autis. Peduli Autis Lampung, Kopala, dan komunitas Jantung Sehat. Untung ingat kemarin. Kita ada Hari Cerebral Palsy Sedunia. Mumpung di RR ini kita ucapkan selamat Hari Cerebral Palsy Sedunia 2026. Semangat. Temanya itu Uniquely Chippy. Berkarya bersama,
1: berdaya bersama.
0: Selamat ya buat Hari Cerebral Palsy ya.
7: Sedunia.
1: Dan terus Bu, kalau misalnya mau nanya lagi nih, kalau disebut sebagai ruang tumbuh anak istimewa, sebenarnya aktivitas seperti apa Bu kira-kira yang dilakukan anak-anak di Rumah Sahabat Vicky?
7: Saya dulu ya Bunda.
0: Silakan.
7: Bunda kakak tadi
1: kakak,
7: ya.
1: Kakak.
7: Kak Heni. Jadi aktivitas di Rumah Vicky ini kita berkegiatan dari Senin sampai Minggu ya. Setiap hari insya Allah ada kegiatan. Sifatnya ada yang harian, mingguan, kemudian bulanan. Ada yang kegiatan tentatif kayak event-event, misal hari anak, hari disabilitas gitu. Nah, jadi aktivitasnya saya jelaskan sedikit ya. Kita ada ruang tumbuh Sahabat Vicky itu ada berbagai kategori. Utamanya adalah untuk activity daily living. Itu keterampilan dasar untuk anak-anak. Contohnya kayak kelas baking, cooking, kemudian apa namanya, daily living untuk sehari-hari. Mulai dari cuci piring,
1: nyuci baju gitu enggak?
7: Kelas laundry,
1: kelas gitu.
7: Itu untuk yang activity daily living. Kemudian untuk yang keterampilan hidup mandiri kita ada kayak market day.
1: Market day itu apa, Bu?
0: Itu apa isinya, Bu?
7: Jadi kita market day kalau kayak di sekolah umum kan ya ada proses jual beli.
0: Oke.
7: Jadi kita buat kelas karena anak-anak kan memang tidak semuanya paham angka ya gitu. Nah, jadi makanya kita jadikan kelas market day itu ya mereka belajar jual beli.
1: Belajar jual beli. Untuk memperkenalkan angka juga ya, Bu ya.
7: Ya, macam-macam yang kita jual. Jadi kita ada sembako, ada apa makanan-makanan lainnya. Okay. Jadi kayak bazar gitu lah.
0: Kayak bazar.
7: Kalau kelasnya kita setiap hari Kamis tuh.
0: Setiap hari Kamis.
7: Ya, kalau untuk bazar besarnya kita sebulan sekali kita kumpulkan 100 anak tuh untuk market day-nya.
0: Okay.
7: Kemudian kita juga kan ada kelas ecobrick dan ecoprint untuk yang lingkungan ya. Kita juga anak-anak ini olah sampah. Alhamdulillah nanti produk sampah kita akan dibawa ke Jaksaan Metro nih untuk pameran di Bandar Lampung besok.
0: Keren banget.
7: Ya,
0: besok.
7: Oke.
0: Okay.
7: Jadi produk kita sampah.
8: Kita kunjungi teman-teman semua ya.
7: Iya.
0: Jadi Pro 2 yang mau bisa langsung mengunjungi itu.
7: Jadi anak-anak itu sudah bisa mengolah sampah itu jadi tikar, jadi tas.
0: Menarik.
7: Mamahnya. Kemudian Pordila itu buat ecobrick. Jadi sofa. Kemudian kain perca konveksi itu jadi keset.
0: Dimanfaatkan kembali.
7: Iya.
1: Itu bagus
7: banget. Ya, kemudian kayak Mama Gozi ini kan beliau dulu orang kreatif jadi bisa kelas kriya. Contohnya kayak buat gantungan kunci, gelang, yang kerajinan-kerajinan begitu. Kemudian kita juga ada kelas yang hidup dasar dan spiritual. Hari Senin tuh kita ajarin ngaji, sholat. Ya, ada Mama Nafisa. Kemudian untuk yang cerebral palsi, kita ada kelas terapi setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu ada kelas terapi.
7: Fisioterapisnya kita ada dua yang sudah jadi volunteer dan mereka setiap Sabtu terapi. Kemudian ada kelas renang dengan Bunda Titi. Sifatnya kita semua coachingnya volunteer ya. Jadi memang ada beberapa yang sesuai kompetensi, ada beberapa yang memang sifatnya volunteer. Kayak Bunda Titi ini memang dia coach renang juga, tapi dia juga pegiat bank sampah. Kemudian kelas tari kita ada Coach Asnes. Kemudian kita akan nambah kelas karawitan.
1: Karawitan. Juga ada.
7: Kemudian kita ada kelas mewarnai bersama Bunda Iin. Kemudian kelas lukis ini bersama Naura Galeri dan Pak Does. Itu yang guru seni rupa. Kemudian kita juga ada kelas bulu tangkis tuh bersama Coach Rico. Alhamdulillah ada lapangan yang bisa kita pakai free. Kemudian untuk akademiknya kita juga ada. Ada Papi James dan Bunda Yuyun itu kita ajarin calistung. Yang nanti relate-nya ke market day tadi. Mereka belajar hitung angka, kalkulator gitu. Kita ada kelas calistung. Kemudian nanti 25 Oktober anak-anak akan ikut lomba fashion show di Sentra Plaza. Kita ada kelas modeling bersama Bunda Chandra Sanggar Kartini. Nonton nanti ya di Central Plaza. Ada fashion show pagi, fashion show yang kriteria disabilitas. Kita insya Allah kirim 10 anak nanti.
0: 10 anak ya.
7: Kemudian ada kelas MUA juga kita.
1: Kelas MUA.
7: Ada
1: makeup artis nih.
7: Kita ada volunteer yang memang MUA. Kemudian kayak kemarin kita juga undang event brand Funbo tuh untuk kelas MUA juga. Jadi kita sering kolaborasi memang dengan brand-brand untuk aja anak-anak berkegiatan. Nah, cerebral palsy tadi nyambung balik lagi, kita collab dengan Bebek Prakoso. Bebek Prakoso ngundang anak-anak besok 50 anak cerebral palsy. Kita akan adakan event di restorannya
0: langsung berarti banyak banget eventnya yang dijalanin gitu.
7: Masih banyak lagi. Ada lagi.
0: Ada apa lagi?
1: Masih banyak nih, Bu.
7: Saya baru ada tambahan untuk public speaking.
0: MC.
7: Jadi ada temen yang MC, MC Kondang Kota Metro, Coach Nova. Nah, sudah bersedia juga untuk ajarin anak-anak nih.
0: Volunteer ya.
7: Untuk belajar MC, belajar berani ngomong di depan.
0: Okay.
7: Jadi memang kita tidak nuntut mereka untuk menjadi bisa sesuai dengan ekspektasi ya, tetapi kita membantu mereka untuk menemukan versi terbaik, dari anak-anak istimewa ini.
1: Karena dari situlah kita dikasih banyak kelas-kelas ya,
7: jadi
1: untuk mengembangkan
7: milih di mana yang
0: mereka minati gitu ya. Dan tadi kalau dengar dari ibu tadi kan, kakak tadi kan banyak banget ya kelas-kelasnya juga dan kegiatan yang mereka lakukan. Dan kan itu biasanya anak-anak pasti punya kemampuannya sendiri-sendiri kan, udah mulai terlihat dong. Dan itu biasanya kalau kapan kita bisa ngelihatnya kayak, oh anak ini ternyata punya kemampuan nih gitu. Apakah sudah ada penentunya atau ada kelihatan gitu?
7: Wah, kalau ini kayaknya langsung ke Mamah Gosi deh yang
1: boleh,
7: karena sebagai orang tua anak istimewa dan memang Gosi juga ada beberapa kita yang sudah keluar talentanya ya, kayak Naura Galeri itu sampai punya galeri, kemudian kayak Gosi, Mama Gozi ini sudah apa namanya mah Little Thing mah. Nah, boleh mah?
1: Itu, boleh.
0: Boleh langsung.
8: Itu sebuah brand yang saya ciptakan untuk Gozi. Jadi itu karena saya juga suka aktif ya di untuk membuat kerajinan. Okay. Jadi Gozi itu sudah bisa membuat seperti gantungan kunci.
0: Gantungan kunci.
8: Gitu kan. Dan itu brand itu saya ajarkan ke dia sampai akhirnya kita menemukan juga kan ada market day nih gitu. Jadi nanti relevan sekali buat Gozi untuk belajar berjualan, bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang banyak, gitu kan, menawarkan produk. Jadi itu saya mulai dengan dia membuat produk dulu nih. Dari produk ini kamu punya hasil nak, gitu kan. Jadi dengan harapan ke depan memang anak ini nanti yang kita pikirkan itu kedepannya, karena nggak selamanya anak-anak ini akan jadi anak-anak.
1: Betul.
8: Itu bagi saya, apalagi kan dengan usia Gozi yang 18 tahun, itu saya udah memulai memikirkan jangka panjang.
7: Jadi selain market day di Metro itu Ibu Wakil Wali Kota juga concern ke anak-anak. Jadi di CFD beliau membuka special market. Gimana anak-anak bisa
8: menjual hasil
1: menjual hasilnya ya.
7: Jadi memang dengan pemerintah Kota Metro juga difasilitasi anak-anak, selain memang internal kita di Rumah Vicky, di komunitas CFD pun Car Free Day itu setiap minggu anak-anak dikasih ruang untuk special market.
1: Nah, Bu, kalau misalnya aku boleh nanya tentang Gozi enggak nih, Bu?
8: Boleh.
1: Dia, ini kan dia dapat banyak banget pelajaran kan, kelas. Nah, kira-kira ada enggak kira-kira kelas yang dia suka banget?
8: Jadi yang untuk saat ini yang Gozi sudah lakukan itu kelas melukis.
1: Oh, dia suka banget melukis.
8: Iya, bersama Nauna Galeri di situ. Akhirnya Gozi menemukan mungkin teman ya, gitu kan. Jadi mereka ini suka kami bilang bestie gitu kan.
1: Bestie.
8: Ya, jadi untuk event apapun Gozi Naura itu seperti yang teman yang enggak bisa dipisahkan.
1: Bisa dipisah, gitu ya, kan? Waduh. Ya.
8: Jadi di situ saya melihat bahwa anak-anak ini emang butuh interaksi.
1: Benar.
8: Nah, di saat dia menemukan teman interaksi atau lingkungan yang sudah menerima mereka, mereka akan enjoy untuk menjalaninya.
0: Benar.
1: Benar banget.
8: Seperti itu.
1: Okay.
8: Jadi melukis, terus insya Allah nanti dia juga masuk di kelas musik. Karena kemarin dia sudah sempat juga belajar angklung. Sempat beberapa kali dengan teman-teman lain ya, teman-teman dari komunitas lain. Di event-event itu mereka sudah pernah tampil untuk angklung. Jadi ini sekarang untuk mau mencoba lagi. Seperti itu kan.
7: Jadi memang setiap anak tuh pegang kunci yang berbeda ya. Nah, tugas kita sebagai Rumah Vicky ini, sebagai ruang tumbuh untuk mereka tuh bukan memaksa mereka melewati pintu yang sama. Jadi menemukan mana kunci yang pas ya.
1: Mencari bakat mereka Bu ya. Benar banget. Nih seru banget ya obrolannya, karena ternyata jujur iri sih mereka dapat kelas masak, kelas lukis, seru renang. Sedangkan aku
7: seru loh.
1: Bisa nih.
7: Mereka belajar potong-potong yang untuk kita, kayak potong-potong buah itu kan kita biasa ya. Tapi untuk anak-anak bisa potong buah, kemudian
8: mengemas, making
7: apa namanya yang salad atau hotdog itu yang waktu itu
8: sandwich.
7: Sandwich. Itu bagi mama-mama ini udah sebuah
1: ya ini ya
8: mungkin bagi anak-anak lain tuh hal biasa gitu, sambil lewat juga mereka bisa gitu ya membuat makanan itu. Tapi untuk anak-anak kami itu butuh latihan,
1: Butuh waktu yang lebih lama.
8: fokus. Iya, butuh waktu-waktu yang panjang.
1: Iya.
8: Bisa mengajarkan itu.
0: Oke.
8: Okay. Gitu.
0: Yeah.
1: Oke.
9: Okay. Hmm. Panggil ayah itu kan.
0: Iya.
1: Agak,
0: agak susah gitu ya. Itu teman perdua.
1: Iya, baiklah nih, biasa dinilai kali ya. Sabar Bu. Oke, coba 1 2 3. Eh boleh Bu, silakan.
8: Iya, kalau untuk apa? Tunarungu. Kalau untuk anak yang bisa bicara itu memanggil ayah itu hal yang biasa. Tapi anak tunarungu itu butuh bertahun-tahun untuk dia memanggil ayah. Jadi ketika umur dia terapi sampai 2 tahun baru dia bilang ayah. Itu sampai ayah dia bilang. Itu sampai ayahnya tuh nangis.
1: Oh ya Allah.
8: Karena perjuangan kita itu panjang. Udah gitu waktu ketahuan tidak bisa mendengar itu, posisinya terapi bicara belum ada. Di metro ya.
1: Di metro.
8: Akhirnya saya lari ke Jakarta.
1: Sampai ke Jakarta Bu.
0: Jakarta larinya.
8: Itu adalah memang Allah tuh kasih cobaan, tapi dia juga kasih obat.
1: Kasih obat.
8: Ketika itu pesawat itu harganya murah. Jadi alhamdulillah ya, rezekinya Al juga. Jadi setiap 10 hari sekali tuh kita ke Jakarta. Untung pesawat harganya murah itu waktu Indonesia itu cuma 175.
1: Oh ya lo, tahun berapa itu Bu, kira-kira Bu?
8: Tahun berapa ya? Masa itu masih umur 3 tahun deh.
1: Oh, oke, okay, masih
7: 10 tahun yang lalu.
1: 10 tahun yang lalu masih gitu harganya Bu.
0: Dan berarti rumah sahabat Vicky ini bukan menjadi cuman ruang belajar aja ya, tapi juga bisa jadi support system buat orang tua juga gitu.
7: Oh, sangat. Jadi memang seringkali yang paling berdarah-darah dan butuh disembuhkan lebih dulu itu hati orang tuanya.
8: Yang perlu terapi sebenarnya
7: orang tuanya. Jadi memang sudut pandang masyarakat beberapa itu kan masih stigma. Itu dari luar. Dari internalnya sendiri juga orang tua ini mencoba berdamai. Tapi sebenarnya mereka pun masih banyak juga denial-denialnya gitu.
0: Itu kalau ngomongin stigma gitu Bu ya, kan di masyarakat ibaratnya kayak sebuah, ibaratnya tembok gitu lah ya, di masyarakat gitu ya. Menurut Ibu sendiri, apa sih yang paling efektif untuk ngerobohin tembok tersebut? Mungkin kayak edukasi, interaksi langsung, atau justru pengalaman bersama mereka gitu Bu?
8: Kalau saya sebenarnya ketika kita tahu punya anak kebutuhan ya, kita tuh harus berdamai dulu dengan dengan kondisi anak. Oh ternyata saya punya anak berkebutuhan. Waktu itu saya, dokternya juga bilang posisi ibu di daerah. Mungkin penerimaan di daerah dengan di kota kan pasti beda. Waktu itu saya di Cipto ya, berobatnya. Jadi tutup telinga ibu, mata ibu-ibu tutup, fokus ke
0: anak ibu,
8: katanya. Karena anak ibu ini butuh masa depan. Masa depan dia masih panjang. Jadi siapkan mental ibu untuk membuat Al itu berkembang. Jadi yang utama sih sebenarnya memang mental orang tuanya dulu. Ketika mental orang tuanya down, gimana anak ibu mau berkembang? Gimana dia menyambut masa depan? Sebenarnya ya itu, jadi ya kita dengan, kayak saya dengan apa wejangan itu ya, saya semangat, berarti saya harus kuat. Jadi kita orang tua yang menghancurkan stigma itu kadang dukungan itu biasanya bully-bullyan itu kan biasanya dari orang terdekat malahan.
1: Malahan kayak gitu,
8: bukan dari orang di luar sana, bukan. Justru orang paling dekat itu yang kita menjatuhkan mental kita.
0: Karena itu lebih terasa langsung.
7: Betul.
0: Ya kalau orang dekat ya.
7: Di rumah sahabat Vicky ini, para mamah-mamah ini nih, bolehlah mereka melepas topeng ketegarannya. Jadi mereka boleh menangis ya tanpa dihakimi. Kadang kita kan ada salah satu mamah autis itu juga sudah jadi hipnoterapis ya. Jadi kadang kita undang juga untuk ya berbagi ya, berbagi rasa, berbagi lelah. Yang pasti orang tua ini gimana caranya agar mereka tuh bisa pulih dari luka-lukanya.
0: Yang di dialami.
7: Agar bisa berdaya dan menuntut anaknya untuk menemukan kuncinya tadi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya udah ketemu sama rumah Vicky, ini kan jadi lebih lega ya. Iya.
7: Gimana mah? Ada ya, kita ada rasa kebersamaan.
1: Iya, rasa ya,
7: berbagi rasa ya.
1: Berbagi rasa sih.
7: Berbagi
1: iya.
7: rasa
10: sendiri. Nah, iya. Mereka yang memberikan tangan untuk bergandengan.
1: Iya.
10: Untuk masa depan anak-anak. Hmm.
7: Jadi ada cinta yang menerima dan ada tangan yang
1: untuk.
8: Okay. Jadi cinta itu ibarat kata kita punya slogannya seperti itu ya Kak ya. Cinta yang menerima, tangan yang membimbing. Jadi dengan penerimaan kita baik terhadap anak itu dulu, diawali dengan penerimaan kita orang tua terhadap anak, penerimaan diri kita bahwa kita menyadari kita itu adalah orang tua yang memiliki anak seperti ini, berdamai dengan hati kita dulu gitu. Otomatis kita akan mengeluarkan cinta, kasih sayang kita untuk si anak ini.
0: Betul.
8: Dan kemudian tangan kita akan membimbing, menuntun anak ini untuk melangkah ke depan dengan lebih baik
1: lagi. Karena emang banyak banget manfaatnya untuk si anak-anaknya sendiri ya, karena mereka bisa bersosialisasi, ketemu sama teman-teman yang
0: baru
1: gitu.
0: Dan pastinya dengan adanya rumah Vicky ini ngebuat mereka punya apa bisa bilang rumah yang bisa menerima mereka apa adanya.
8: Betul. Jadi kami merasa dengan adanya rumah Vicky ini gitu kan, kami ya, kita komunitas-komunitas ini merasa sangat bahwa kita itu punya wadah, punya tempat gitu, punya rumah yang tepat yang membuat anak-anak ini nyaman, aman untuk berkegiatan, berinteraksi gitu, tanpa ada yang menghakimi, tanpa ada yang menguli, tanpa ada yang mengkasihani. Karena kita tuh tahu bahwa di luar sana juga stigma kasihan gitu tuh muncul gitu, pasti ada. Dan ternyata anak-anak istimewa ini gak butuh dikasihani. Betul. Mereka hanya butuh diterima. Betul. Gitu kan, didukung, disupport gitu kan. Benar. Seperti itu.
1: Oke. Baiklah nih, jujur dari obrolannya kita amat sangat terinspirasi Bu. Kayak berata, betapa beratnya
8: di luar sana banyak gitu. Anak-anak istimewa yang membutuhkan dukungan.
1: Iya, jadi buat nomor 2 juga yang mungkin lagi nonton ya di TikTok.
0: Atau lagi dengerin kita juga dimanapun itu ya, ataupun di area digital, kalian bisa support banget nih rumah Vicky gitu.
1: Benar, terus juga kalau mungkin kalian mau nonton ya nanti
7: di 25 Oktober.
1: 25 Oktober ya. Bakal ada.
0: Bisa nonton di mana Bu? Ini ya? 25 Oktober. Oktober ini ya?
7: Iya.
0: Oktober ini. Bisa ditonton?
7: Di Sentra Plaza.
1: Ini kita kayaknya bakal break dulu ya untuk sementara waktu. Jadi buat kalian yang mungkin mau nanya-nanya ataupun sharing juga, mungkin bisa lewat WhatsApp kita di 0811 7208925
0: atau ke Instagram kita ke @produbdl. Kita bakal tungguin kamu teman Produa.

0: Ya, Tomo Pro 2 masih ditemani sama Pram Pamungkas dan juga
1: Liza ya, Tomo Pro 2 kita masih enggak sendirian ya. Benar. Masih ada kakak-kakak yang hebat ya, yang strong.
0: Yang tentunya kita ini menarik banget pembahasannya ya, Rumah Vicky yang tadi kita udah bahas, dan buat kamu yang udah dengerin tadi harusnya kalian tertarik juga untuk bertanya-tanya nih ke mama-mama yang tentunya hebat-hebat ini ya, Tomo Pro 2. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan lain-lainnya ya. Kita masih banyak banget pengen ngulik pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan langsung ke ibu-ibu ini dan ke mama-mama ini, teman kelas 2. Jadi kalau kita bicara ruang inklusif ya, sebenarnya kan yang perlu beradaptasi itu sebenarnya anak-anak disabilitasnya atau justru lingkungan sekitarnya, Bu, menurut mama-mama sekalian?
2: Menurut saya keduanya.
0: Anak-anak
2: ini kadang sudah berusaha ya untuk bisa beradaptasi gitu. Kita mulai mengajarkan mereka untuk bisa masuk di lingkungan anak-anak yang umum. Tapi terkadang untuk anak-anak umum sendiri itu yang menciptakan jarak gitu. Jadi mereka sendiri yang masyarakat sendiri yang kadang-kadang untuk tidak mau gitu kan, kurang empati untuk ke anak-anak ini, bahkan mereka
3: jadi
2: seperti membatasi diri. Itu sering kali gitu yang ternyata kita alami gitu kan. Jadi misalnya orang tua yang ngelarang anaknya untuk bermain dengan anak-anak kebutuhan khusus ini gitu, karena mereka menganggap itu anaknya, maaf ini ya gitu, banyak sekali, tapi ini kenyataan gitu. Itu anaknya sakit apa gitu, itu anaknya sakit jangan didekatin gitu kan, nanti kalian ketularan, atau dianggap anak-anak ini anak-anak yang nakal gitu kan. Kenyataannya seperti itu, jadi banyak orang tua yang membatasi justru anaknya untuk bergaul dengan anak-anak kita ini gitu. Hal itu yang membuat kami kadang-kadang, wah, bahwa penerimaan masyarakat ini ternyata belum bisa ya gitu.
0: Masih perlu ditingkatkan
2: belum lama gitu untuk anak-anak ini. Padahal kalau anak-anak ini sendiri itu, mereka ini sebetulnya mudah ya mau beradaptasi dengan siapa aja, kita ajak kegiatan
1: tulus
2: atau apa, mereka mau, karena mereka ini
1: hatinya
2: sebetulnya lebih tulus, tidak mau tahu membenci gitu. Sebenarnya mereka tidak ini ya gitu kan. Jadi setelah kalau misalnya mungkin teman-teman sekalian yang banyak itu karena belum tahu sebenarnya itu, tapi setelah tahu ya dengan sebetulnya keunikan anak-anak ini gitu, barulah mungkin ya ternyata anak-anak ini emang istimewa. Seperti itu.
0: Dan menurut mama-mama sekalian juga nih, satu hal kecil yang sering dianggap sepele sama masyarakat itu, tapi sebenarnya bisa ngebuat anak disabilitasnya itu merasa diterima, itu apa sih, mah gitu?
1: Pelukan,
2: sapaan gitu. Anak-anak tuh nggak menuntut banyak-banyak ya gitu ya.
1: Nggak
2: disapa, disenyum,
0: disayang.
2: Itu karena anak itu pasti akan merasa loh gitu kan.
0: Bisa merasakan
2: bahwa,
0: kasih sayang
2: gitu. Bahwa aku itu ternyata mungkin dihargai gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa melihat anak ini emang sebagai manusia loh, bukan diagnosanya gitu.
0: Sama setara.
2: Iya gitu.
1: Tapi tanpa sadar kita terkadang sering melihat mereka karena mereka berbeda kan, pandangannya itu yang
0: jadi
2: yang berbeda.
1: Cara memandang. Cara memandang mereka, orang tuanya terutama sih yang kerasa ya. Kalau anaknya sih, mereka itu tadi hatinya murni,
0: mereka cuma mau berteman, mereka cuma mau mendekat gitu ya.
1: Nah, orang tuanya melihat pandangan orang agak berbeda itu ya,
2: sudah lah, kadang itu melukai. Itu tatapan kasihan aja. Kadang banyak kita jumpa ya, tatapan kasihan aja dari orang itu, atau bilang, aduh kasihan ya Bu anaknya gitu. Itu mungkin terkesannya baik ya, ngomong gitu. Tapi sebenarnya itu melukai hati kami gitu kan,
1: simpati yang
2: butuh dikasihani,
1: melukai.
4: Oke. Nah, kalau misalnya dari kasihan sendiri nih Bu, gimana sih kira-kira nih cara Ibu untuk mungkin ya untuk mengubah cara pandang kasihan itu, Bu?
2: Jadi sebetulnya ya seperti saya bilang tadi bahwa anak-anak ini tidak butuh dikasihani, tapi butuh dukungan.
1: Dukungan
2: dan penerimaan. Jadi di lingkungan yang bisa menerima mereka, masyarakat yang bisa menerima mereka, itu akan menjadi apa ya, suatu support lah buat mereka, bahwa mereka ini ternyata itu dianggap sama loh dengan yang lain, jadi tidak dikucilkan seperti itu kan. Jadi jangan ditanya atau jangan dibilang mereka, jangan dianggap mereka ini sakit gitu kan, tapi mereka ini biasa, sama dengan yang lainnya gitu. Hanya mungkin cara tumbuh mereka yang berbeda.
0: Tuhan memberikan keistimewaan yang berbeda.
3: Iya, gitu. Kalau kayak itu. Al kan dia kelihatan dari dia pakai alat bantu dengar. Kadang kan saya buat membuat mental dia kuat itu kan saya ajak keluar. Kadang kan orang tua ada yang denial itu punya anak berkebutuhan tuh diumpetin gitu ya. Disembunyikan, maksudnya jangan dikeluarin, maksudnya nggak diajak bersosialisasi. Tapi kalau saya ajak, sengaja saya ajak ke mall, saya bawa ke tempat yang ramai. Terus ya itulah, dari situ kita ngelihat orang-orang tulus atau tidak. Dengan cara dia melihat kupingnya Alko pakai apa itu alat gitu. Dari situ kadang saya samperin gitu. Kenapa Bu? Saya gituin aja. Terus kan kadang kalau orang yang simpati pasti nanya, kenapa sih Bu anaknya pakai alat? Nah dari situ kan akhirnya kita bisa menjelaskan, oh dia gak dengar, jadi butuh alat buat mendengar gitu. Ada juga yang cuman sinis, ya why not, biarin aja gitu.
0: Orang-orang punya pandangannya.
3: Orang punya inian sendiri kan. Cuman dari kita bikin seperti itu, maksudnya secara nggak langsung kan kita kasih edukasi juga. Gitu.
0: Memberitahu dan memperkenalkan.
3: Nah, gitu iya, ada juga. Oh iya Bu, ponakan saya juga nggak dengar. Oh bisa ya Bu, pakai alat bantu dengar. Akhirnya kan jadi kita beredukasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, tantangan ini tidak semua orang tua bisa fight kayak mama-mama hebat yang di ruangan ini. Banyak yang tidak punya kepercayaan gitu ya. Diri. Nah, dari situlah salah satu alasan Rumah Fikih hadir ini. Kita ingin menciptakan ekosistem supaya inklusi yang memang
0: diterima, gitu ya.
1: Ramah anak gitu loh. Nah, alhamdulillah saya dikasih dipertemukan ya, selain dengan mama-mama hebat ini yang memang anaknya istimewa, saya dipertemukan dengan teman-teman volunteer yang luar biasa, dedikasinya. Baik dari pengurus gitu ya. Rumah Fikih ini yang fokus ngurusin internal Fikih ini, dan saya juga dipertemukan dengan untuk mengenalkan Rumah Fikih keluar ya. Saya juga punya tim event nih. Sampai saya sebut tim event saya adalah Power Rangers. Karena memang kita fight ya untuk mengenalkan anak-anak ini ke publik itu butuh perjuangan, tidak mudah gitu loh. Di dalam Rumah Fikih dan di luar kita harus punya pejuang-pejuang tangguh gitu. Jadi dengan tim internal dan tim eksternal ini melengkapi Rumah Fikih. Jadi mama-mama hebat ini bisa berjalan berdampingan dengan kita tuh kayak ya kita Power Rangers ya, ada pahlawan. Pahlawan tuh anak-anaknya lah gitu. Betul. Yang menjagain anak-anak. Dan Rumah Fikih dengan para pengurus menjadikan Rumah Fikih itu nyaman untuk mereka berkegiatan.
0: Nyaman, aman dan tenang.
1: Ya, gitu contoh kayak yang terapi tuh, terapi cerebral palsy itu kan mereka banyak yang butuh anak-anak tuh bisa tiduran, bisa selonjoran gitu. Nah, jadi terapi di Rumah Fikih pun mereka nyaman. Karena awal terapi itu karena banyak yang di UNI dari rumah sakit karena berbagai keterbatasan dan kendala ya. Nah, sementara kalau tidak diterapi anak cerebral palsy itu kan akan banyak seperti kayak kejang dan keluhan-keluhan lainnya gitu. Nah, kita ajak terapi di Rumah Fikih karena homie ya, karena homie nyaman gitu ya. Mereka gitu. Jadi terima kasih untuk pengurus Rumah Fikih dan Power Rangers yang selalu kuat
0: gitu ya,
1: yang selalu, selalu berjuang untuk mendampingi mama-mama hebat. Mama Gosi, Mama Al dan Mama Faiz dan kawan-kawan ini.
0: Okay. Dan kan bukan hanya mama-mama dan juga Rumah Fikih aja yang harus berjuang ya. Nah, kan kalau kita tahu sekarang peran anak muda itu sangat dibutuhkan di berbagai sektor ya, terutama mungkin hal ini juga mungkin bisa menjadi perhatian buat anak muda. Nah, kalau anak muda nih ingin ikut serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu, tanpa harus bergabung dengan komunitas sekalipun, hal sederhana apa sih yang bisa mereka mulai lakukan gitu?
1: Wah, boleh banget nih. Kemarin kita sudah coba ya kolaborasi dengan anak-anak muda tuh, ada komunitas ladies.
0: Komunitas ladies.
1: Ya, okay. Pernah dengar komunitas ladies Metro?
4: Belum pernah aja.
1: Ya, jadi mereka ada itu komunitas sepeda, isinya anak-anak muda semua. Kita aja kolaborasi kemarin di acara Car Free Day untuk painting art. Jadi kita melukis pot. Bonusnya kaktus.
0: Jadi bisa langsung ditaruh kartusnya.
1: Iya, dan dibawa pulang dong. Jadi memang ada kegiatan bahasa anak sekarang healing ya.
4: Healing, iya sih.
1: Healing, medianya pun itu pot tanah liat. Mm-hmm. Sarana untuk kita grounding juga kan.
0: Betul.
1: Dan kaktus. Terima kasih untuk rumah kaktus Audia. Ini jadi endorse ya dari tadi ya.
0: Berarti banyak yang mensupport, enggak apa-apa.
1: Alhamdulillah, banyak banget yang support. Saya suka sekali dengan kaktus karena saya melihat kaktus tuh unik seperti anak-anak istimewa ini. Tidak semua orang yang bisa menyentuh adalah orang-orang yang memang sayang dan
0: mau merawat.
1: Nah, kalau orang itu enggak pas, ya cocok durinya kan.
0: Bakal terluka.
1: Ya, betul. Jadi memang kaktus saya melihat karakternya unik seperti anak-anak istimewa. Sangat indah, kuat juga gitu dan alhamdulillah tadi contohnya ladies sudah bisa kolaborasi ladies, ini. Ya, kemudian yang lain yang kita thrifting itu, kita ajak anak-anak

0: Semua harus punya peran lah ya gitu. Terutama anak muda sekarang kan apa-apa happening-happeningnya anak muda gitu. Jadi anak muda juga harus punya peran nih untuk kawan-kawan yang punya keistimewaan ini, disabilitas gitu, Tempro 2 ya. Jadi sebenarnya kan komunitas anak muda itu sebenarnya banyak banget ya. Betul. Jadi harusnya mungkin mereka bisa membantu dan berkolaborasi juga gitu di Rumah Vicky ini, Tempro 2.
1: Atau sedikit menambahkan nih Kak, dengan hal yang sederhana nih ya gitu. Anak-anak muda sekarang tuh kan anak-anak gaul banget ya, Gen Z gitu ya. Kan itu akrab sekali dengan dunia digital medsos gitu. Banyak sekali yang sudah jadi konten-konten kreator kan gitu. Mungkin dengan itu hal sederhana yang mereka bisa mengedukasi nih gitu. Untuk mengajak semua itu untuk bisa lebih ramah dengan disabilitas. Membuat konten-konten yang lebih
2: positif lagi,
1: gitu ya, membangun semangat untuk anak-anak ini, mengajak anak-anak muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi, gitu, seperti itu ya.
2: Oke, nah Bu, mungkin dua pertanyaan terakhir kali ya. Ya, jadi kira-kira apa nih Bu, harapan Kak Eka dan juga Kak Heni untuk Rumah Sahabat Vicky dan juga anak-anak yang didampingi ke depannya Bu?
3: Ya, baik untuk saya. Kalau udah ditanya harapannya, saya pengen bilangnya saya pasrah sama Allah. Tapi dalam artian begini, Rumah Vicky ini sudah menjadi rumah kedua. Yang di situ menjadi ruang bertumbuh, ruang berprogres. Ada banyak cinta di situ. Mama-mama hebat, anak-anak. Saya jadi merasa full of love di situ,
0: ya. Penuh cinta.
3: Iya, bahasa-bahasa cinta anak-anak itu unik-unik.
0: Berbeda-beda.
3: Iya, physical touch, afirmasi, macam-macam. Jadi di Rumah Vicky ini justru saya yang merasa dicintai gitu loh, gitu loh. Dan mungkin akhirnya itu yang cinta itu juga yang akhirnya membuat semua di Rumah Vicky ini memberikan cintanya dengan caranya masing-masing.
2: Jadi saling memberikan cinta dan kasih sayang ya Bu ya.
3: Betul. Jadi ada terima dan kasih di Rumah Vicky itu. Harapannya terus menjadi ruang tumbuh untuk rumah anak-anak. Rumah untuk pulang.
2: Rumah untuk pulang.
0: Ya. Mungkin dari Ibu Heni.
1: Kalau saya ya mungkin sebagai orang tua dengan anak istimewa ini atau juga dengan teman-teman yang lain ini ya, mungkin harapan kami gitu kan, begitu juga kami di sini berharap dengan kehadiran Rumah Vicky juga gitu kan, bersama dengan Rumah Vicky, bersama dengan anak-anak ini, suatu saat kami ingin melihat, harapan kami itu kami ingin melihat anak-anak ini nanti dipandang ataupun dilihat oleh orang itu bukan dengan kekurangannya, tapi dengan kelebihannya. Jadi bagaimana nanti kami bersama Rumah Vicky bisa bisa mewujudkan itu harapan kami ke depan.
3: Ya, terima kasih nih Pro 2 salah satunya sudah angkat Rumah Vicky public ya. Itu salah satu adalah cara Allah ya untuk membawa
2: anak-anak ke jalan baru ya.
1: Untuk anak-anak ini ya.
0: Mungkin satu pertanyaan terakhir ya ibu-ibu semua, boleh gak sih berikan satu pesan untuk masyarakat deh, apa yang ingin disampaikan agar kita semua bisa menjadi bagian dari ruang tumbuh bagi anak-anak dengan disabilitas gitu. Mungkin boleh, siapapun pesan. Boleh.
1: Jadi mungkin pesan ya buat teman-teman semua, buat teman-teman berdua ataupun semua yang saat ini sedang mendengarkan kami di sini gitu. Jadi kami cuman ingin gini, anak istimewa ini tidak dibangun dengan rasa kasihan, tapi masa depan mereka itu dibangun dari cinta yang menerima dan tangan yang membimbing. Ayo teman-teman semua menjadi bagian dari cinta itu, menjadi bagian dari tangan-tangan itu, karena masa depan anak istimewa ini mereka berhak untuk mendapatkan masa depan yang istimewa.
2: Masa depan yang lebih cerah.
3: Kalau dari saya, Rumah Vicky tidak bisa sendirian. Butuh peran dari semua pihak, baik itu pemerintah, volunteer, anak-anak muda, semuanya. Rumah Vicky siap berkolaborasi untuk memberikan ruang tumbuh itu tadi bagi anak-anak istimewa agar mereka bisa menemukan jalannya.
0: Menarik banget ya pesan-pesan dari mama-mama dan ibu-ibu dari ruang Vicky ini gitu ya.
2: Benar ya, Tuan Produ.

0: Wah, karena dari perbincangan kita pagi hari ini gitu ya, kita belajar bahwa memang setiap anak ini punya proses tumbuh yang berbeda. Betul. Ya.
1: Jangan kamu merasa kasihan hanya karena mereka berbeda, tapi harus kalian mau menerima mereka apa adanya.
0: Benar. Mereka punya kasih sayang yang berbeda ya. Mm-hmm. Jadi diberikan kasih sayang gitu ya, dipeluk, mm-hmm. ya, informasi yang
2: bisa jadi bestie banget.
0: Benar, jadi bestie.
1: Mereka tidak akan melakukan hal aneh nih, teman-teman.
2: Iya, betul.
1: Mereka malah senang ketika kita berinteraksi sama mereka dan kita bisa diteman banget gitu.
2: Iya, enggak mungkin julid.
0: Benar banget itu juga ya. Terus juga punya konsepnya teman-teman yang buat belajar bareng gitu ya, kayak melukis berenang juga bisa banget.
1: Bisa. Dan meski kalian bukan di ruang Vicky gitu, kalau kalian ketemu anak-anak mungkin dengan anak-anak istimewa gitu, mungkin kalian bisa merangkulnya.
2: Betul.
1: Dan juga bertemanlah dengan mereka, jangan memberikan
2: kasih pelukan.
1: Jangan membangun stigma negatif dan memberikan tembok terhadap anak-anak tersebut.
0: Betul. Betul. Baiklah, terima kasih banyak ya Ibu Eka Kurniasih.
2: Terima kasih semua.
0: Iya, dan juga Bu Heni.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya mungkin kita ini bukan pertemuan terakhir ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.
2: Semoga senang hati. Semoga
3: di event selanjutnya nih ya.
2: Rumah Vicky siap berkolaborasi.
1: Siap berkolaborasi dengan siapa saja.
0: Yes, dan juga sayang banget ya nih waktunya Liza dan juga
1: Pram untuk
0: juga,
1: pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2 ya.
0: Iya, makasih banyak teman Pro 2 yang udah dengerin kita ya.
1: Dan juga yang udah nontonin kita di live ataupun dengerin kita dimanapun berada, di motor ataupun di mobil, di jalan atau dimanapun ya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali di daerah tetap di udara.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Pro2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2.
1: Pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat keamanan ruang digital dan ketahanan siber daerah kembali membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Lampung menerima piagam penghargaan kategori Provinsi 100% Tim Tanggap Insiden Siber Terintegrasi dari Badan Siber dan Sandi Negara. Bertempat di Auditorium Rubiono Kertopati, kantor BSSN Sawangan, Depok pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Penghargaan tersebut juga diserahkan langsung oleh Kepala BSSN RI, yaitu adalah Nugroho Sulistyo Budi, kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella pada acara pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber, Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Apresiasi bergengsi tingkat nasional ini diberikan kepada Provinsi Lampung yang dinilai berhasil mendorong serta merealisasikan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di tingkat provinsi hingga mencakup 100% kabupaten atau kota di seluruh wilayah Lampung. Dan capaian 100% TTIS ini membuktikan kesiapan terpadu Provinsi Lampung beserta seluruh pemerintah kabupaten atau kota dalam mendeteksi, mencegah, menanggulangi, dan memulihkan insiden keamanan informasi di ruang digital publik secara cepat, tepat, dan terintegrasi di bawah koordinasi nasional BSSN. Ditemui usai menerima penghargaan, Wakil Gubernur Jihan Nurella menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Dan ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi pelecut semangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem digital di Provinsi Lampung. Dan Wagub Jihan kemudian menekankan pentingnya pengawalan pembangunan transformasi digital agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek ketahanan siber.

Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar panen raya sektor pertanian di lahan pertanian rutan pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Panen raya menghasilkan sejumlah komoditas yakni kangkung, sereh, dan tomat. Komoditas tersebut merupakan hasil budidaya dan perawatan yang dilakukan secara berkelanjutan di lahan pertanian rutan kelas 1 Bandar Lampung. Hasil panen selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di dalam rutan. Kangkung dan tomat akan diserap menjadi pengelola bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan warga binaan. Sementara itu sereh akan dimanfaatkan sebagai salah satu bahan campuran dalam pembuatan minuman jamu sehat. Dan Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Sentosa, mengapresiasi hasil panen yang diperoleh dari program pertanian tersebut. Dan ini adalah bukti bahwa lahan yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata, baik untuk mendukung ketahanan pangan rutan maupun sebagian dari proses pembinaan warga binaan. Menurut Tri, program pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menjadi sarana bagi pembelajaran warga binaan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman. Ia mengatakan pengembangan sektor pertanian akan terus dilakukan dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia. Pelaksanaan program pertanian tersebut berada di bawah bimbingan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ari Julio bersama Kepala Subsi Bimbingan dan Kegiatan Leon Nugroho. Dalam pelaksanaannya, warga binaan turut dilibatkan dalam proses pengelolaan dan perawatan tanaman. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Ari Julio, menambahkan program ketahanan pangan yang dikembangkan di rutan tidak hanya mencakup sektor pertanian, tetapi juga peternakan dan perikanan. Menurutnya, rutan juga mengembangkan peternakan ayam telur yang telah menghasilkan ratusan butir telur setiap hari. Selain itu, terdapat budidaya ikan lele yang hasilnya turut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur rutan.

0: Demikian info produk untuk siang hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibulkas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro2 RRI Banten Lampung. Info Pro2.
2: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak ada semua kota ini masih karang. Kota ini tak ada kota ini karang. Aku bertanya dan juga saya kejam-kejam.
1: Ilusi dan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Santai siang hari ini bareng Indie Blukas bakal bahas tentang sajian kopi yang ada di Vietnam. Teman Pro 2 ini menarik banget. Kenapa? Karena sajian kopinya ini ditambahin pasta udang dan juga tuna. Kira-kira apa namanya, terus gimana rasanya? Nanti gue bakal bahas. Terus juga nanti kita bakal ngomongin tentang John Hartman yang kayaknya abis juara justru malah nambah kerjaan ya, karena dia ini lagi memantau pemain baru timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 ya. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Stray Kids yang ikut boikot kategori Asia Grammy Awards. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3 barengan Gilbert Lucas. Anyway, teman Prodi juga bisa request lagu favoritnya gitu ya, atau lagu yang pengen lo dengerin di siang hari ini. Langsung aja WhatsApp kita di 08 11 7208 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Jangan lupa di follow dan direct message lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Mungkin siang hari ini ada beberapa teman Prodi yang masih full senyum gitu ya, karena mungkin masih ada euforia gitu ya, tentang timnas Indonesia akhirnya juara setelah berpuluh-puluh tahun. Meskipun kalau ditarik dari prestasi gitu ya, terakhir kali kita menjuari sesuatu tuh mungkin medali emas di SEA Games gitu ya, itu pun tahun berapa gue juga agak-agak lupa gitu ya exact year-nya gitu teman Pro 2. Dan akhirnya bisa lagi menang untuk turnamen yang pertama kali digelar juga gitu ya, resmi dari FIFA juga. Jadi ini hal yang menarik juga, meskipun mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga, apalagi yang ngikutin sepak bola, yang cukup bersedih gitu ya, karena living legend-nya akhirnya harus pensiun. Iya, Zulham Zamrun ya teman Pro 2, jadi bukan dong, masa Zulham Zamrun, Messi ya maksudnya, hari ini kan resmi pensiun teman Pro 2. Dan ini membuktikan bahwa pertama mungkin umur kita memang bertambah semakin tua. Iya gak sih, itu tuh kayak hero lo di zaman-zaman lo kecil, teenager gitu ya, sekarang harus pensiun. Itu kan berarti umur kita juga bertambah juga, udah mulai tua juga gitu ya. Tinggal nunggu Ronaldo. Tapi kita gak tahu nanti bakalan gimana menutup perpisahannya, apakah dengan indah ataukah dengan podcast. Tapi gue juga gak ngerti gitu ya. Tapi di siang hari ini teman Pro 2, sekali lagi Gilbert bakalan nungguin requestan-requestan dari teman Pro 2 semua. WhatsApp 08 berapa tadi? 08 11 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Karena abis ini Lukas bakalan bacain dan puterin lagu-lagu dari teman Pro 2 semua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah gue pilih di siang hari ini. Ada Alkateri Egosentris.

Ini grup musik yang salah satu yang gue suka juga. Semoga mereka bisa punya numbers yang bagus gitu ya di streaming platform. Dan juga untuk teman Pro 2 bisa kenali lebih dalam. Karena mereka ada lagu, tanda kutip, lagu Batak yang agak, yang culture loh. Di album barunya ya, Boru namanya. Itu juga udah sempat dibahas di Vindes juga gitu ya. Abis itu kita bakalan dengerin sama-sama lagu dari The Hunger Games, Sunrise on Reaping. Ya, dari Noah Kahan, Draw You Out.

0: ngomongin tentang Noah Kahan, ini lagi tahun-tahunnya banget ya di tahun 2026 ini ya. Bahkan dia juga akhirnya terpilih juga sebagai salah satu yang ngisi ya di original motion picture soundtracknya The Hunger Games, Sunrise on Reaping. Yang juga mungkin bakalan teman Pro 2 nikmati nantinya. Yaudahlah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin requestan teman Pro 2 semua. Keep on tuning.
1: This is Santai Siang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siapa di antara teman Pro 2 yang udah gak sabar ya nonton The Hunger Games Sunrise on Reaping ya teman Pro 2 di siang hari ini? Gue udah puterin setidaknya ya salah satu lagu yang featured gitu di album dari film yang satu ini teman Pro 2. Nah sekarang waktunya teman Pro 2 nih untuk milih lagunya sendiri ya, request lagu yang pengen lo dengerin di siang hari ini atau lagu favorit lo gitu ya. WhatsApp 08 11 72 08 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di siang hari ini dari 08 96 3281. Sekian. Dia mau request lagunya Rumah Sakit, Sandiwara Semu. Wah, it's a good start ya. Langsung Sandiwara Semu loh yang dipilih. Terus ada lagi dari 08218326. Sekian. Kak, mau request lagunya Keisha Lefron, Kak, Aku Bukan Dia. Ini kayaknya lagi curhat ya di dalam requestan ya. Kalau mau ditambahin pesan-pesan gak masalah loh, mau titip salam untuk orang yang lagi nyakitin gitu ya, atau titip salam minta maaf dan segala macam, gak apa-apa banget ya. Sekaligus requestan lagu dari teman Pro 2 sendiri, oke? Satu lagi datang dari 08 12 3281. Sekian. Dari tadi gak ada namanya ya, mau request lagunya You Were Good To Me dari Jeremy Zucker. Itu berarti barengan Chelsea Cutler ya teman Pro 2. Yaudah langsung aja Lukas puterin lagu-lagu yang udah dibacain. Sekali lagi kalau misalnya teman Pro 2 pengen dibacain requestannya dan pastinya diputerin lagunya, WhatsApp 08 11 72 08 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Mari kita di siang hari ini bersandiwara semu. Dan pastiin keep on tuning.

Masih di Produa dan Melambung, teman terbaik kamu bareng Agib Lukas di Santai Siang hari ini, teman Produa ya. Lanjut lagi Lukas bacain request-requestan yang udah masuk di siang hari ini. WhatsApp 08 11 720 8905 untuk request lagu favorit teman Produa semua, atau mungkin lagi pengen kamu dengerin ya, atau mungkin juga bisa di Instagram kita, direct message aja di @produabdl. Jangan lupa di follow juga through all social media kita, tetap sama gitu ya username ya. Jadi gak masalah. Ya udah, masuk di Instagram ada gimana nih username ya. Tiba-tiba ragu gue. Lorsi_SA ya. Berarti dia sarjana ekonomi. Dia bilang, "Kak, mau request lagu In LA dong dari Adela." Berarti ya. Oke, nanti Lukas bakalan puterin. Terus kalau dari WhatsApp dari mana tadi nomornya, 08 13 76 83 sekian, dia singkat padat jelas mau request lagunya Still dari Karol G dan Bruno Mars. Langsung aja Lukas puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning.

Rasa-rasanya dari Ardito Pramono, requestan dari teman pro 2 di WhatsApp 08218362. Sekian. Dan sekarang waktunya untuk 1 jam ke depan teman pro 2 akan ditemani sama lagu-lagu yang rasa-rasanya bakalan ngebuat kamu throwback gitu ya, kembali lagi ke masa-masa tertentu bersama orang-orang dan momen-momen tertentu cuma di Pro 2 Throwback.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada

0: Bisa dibilang lagu ini underrated banget ya, dari semua rilisannya Pamungkas. Entah kenapa gue kayak kena banget sama lagu ini, Intentions dari Pamungkas, yang mungkin lagi nemenin kamu di siang hari ini, di segala aktivitas kamu dan perjalanan kamu untuk menuju makan siang. Masih di Pro 2 RR Depan Lampung, teman terbaik kamu, barengan di Blukas sampai dengan jam 3 di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Ayo di absen dulu, kira-kira di siang hari ini teman Pro 2 sudah memutuskan untuk makan apa atau minum apa atau jajan apa gitu ya teman Pro 2. Sekalian request lagu, masih kebuka banget untuk teman Pro 2 kesempatannya. WhatsApp 08 11 72 08 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Entah itu mungkin lo lagi macaan atau lagi susian atau lagi nasi gorengan. Masa iya sih nasi goreng siang-siang, tapi gak apa-apa juga sih, itu kan comfort food ya. Atau mungkin kopi, ya kan? Ada banyak hal yang tercampur di dalam kopi di kafe-kafe saat ini, teman Pro 2. Yang paling umum ya pasti campuran sama susu, atau mungkin susu gula aren, atau mungkin banyak hal gitu ya, butterscotch dan segala macam, itu banyak banget campurannya gitu. Tapi kebayang gak kalau misalnya kopi lo, teman Pro 2, itu dicampur sama pasta udang dan tuna? Ini aneh banget ya, tapi ini beneran ada ya, sebuah kedai kopi di Hue, Vietnam, itu namanya adalah TOC Gallery. Ini menghadirkan minuman yang berani karena dia menyajikan minuman kopi dengan krim mamrok atau pasta fermentasi udang. Ya, nah, bukannya ngebuat si pengunjung dari kafe tersebut geli ya, kopi, menu kopi pasta udang ini justru jadi bikin rame kedainya, teman Pro 2. TOC Gallery ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 20% setelah memperkenalkan kopi pasta udang. Kalau di Indonesia berarti kopi rebon kali. Ih, aneh banget. Tapi enggak tahu ya. Karena kalau ngomongin tentang minuman ini, teman Pro 2, itu tuh udah jadi andalan di TOC Gallery. Menu ini bahkan disebut terjual sekitar 50 gelas setiap harinya. Setiap gelasnya itu dibanderol dengan 2,10 US dollar atau sekitar 38.000. Iya, itu dia harganya ya. Nah, salah satu pemilik kafe, Tran Ngoc An Hoa Tuan, ini mencetuskan ide tersebut karena dia itu pengen memasukkan ciri khas kota Hue ke dalam sebuah minuman. Pasta udang ini jadi salah satu makanan pokok masyarakat Hue itu ya. Akhirnya memang, kalau ngomongin tentang Hue sendiri, Hue ini memang dikenal dengan sajian kopi asinnya gitu. Jadi menu kopi dengan pasta udang yang relatif gurih itu gak terlalu aneh bagi masyarakat setempat, teman Bro 2. Nah, ngomongin tentang campurannya, itu adalah pasta fermentasi udang ya, atau di sana disebutnya adalah mamrok. Dipilih sebagai bahan eksperimen kedai, dan pasta ini dibuat dengan mencampur ruwok atau udang laut dengan garam. Terus juga diproses menggunakan fermentasi gitu ya, dibiarkan berfermentasi, dan bumbu ini telah membentuk cita rasa banyak hidangan lokal Hue, termasuk sup mie daging, sapi pagas, dan nasi kerang. Dan Tuan mengatakan rasa asinnya itu cocok dengan kopi. Bahan yang asam akan merusak lapisan krim di atas, begitu ya. Dan banyak orang menganggap ide ini gak masuk akal, tapi Tuan dan tim ya, itu terus mencoba dan menyempurnakan resepnya setelah 6 bulan. Jadi ya, gak cuma pasta udang aja gitu, karena pasta udang itu dimasak dengan gula karamel dan krim untuk mengurangi bau dan menghadirkan aroma yang lebih ringan. Dan setiap cangkirnya memiliki 4 lapisan rasa. Jadi kayak ada rasa susu, dicampur rasa susu kental manis, terus selanjutnya ada kopi ya pastinya, dibuat dari campuran biji arabica dan robusta. Itu aja udah dimix gitu ya teman Pro 2. Sementara bagian atasnya diisi oleh pasta udang dan ditutup oleh serutan tuna kering. Aduh, gimana ya rasanya? Gue penasaran sih somehow, tapi nanti aja deh gitu ya, kalau ke Vietnam maksudnya. Coba kalau dipikirin nih, misalnya Lampung. Di Lampung nih teman Pro 2, kopinya biar kayak sesuai gitu ya dengan apa yang jadi cita rasanya Lampung. Dikasih lada mungkin, atau kasih bumbu ikan pindang, atau dikasih sambal seruit. Gak tahu sih, tapi semoga itu belum jadi ide ya, harus di harus melalui pengembangan yang begitu matang ya. Jangan dijadiin ide dulu nih ya, apa yang diucapkan oleh Lukas tadi ya. Yaudah, nanti Lukas bakal nemenin teman Pro 2 di Santai Siang sampai dengan jam 3. Keep on tuning.

0: pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Guy, a.k.a. Joji, Sanctuary, di Produ RR Malambung, teman terbaik kamu bareng Gibi Lukas di Santai Siang. Semoga siang kamu masih santai ya dengan cuaca seterik ini, setidaknya di daerah Pauman dan sekitarnya. Update juga dong kondisi cuaca ya, di atau kondisi apapun lah ya, yang ada di sekitar kamu teman Produ 2 siang hari ini. Sekalian request lagu juga boleh banget, WhatsApp 08 11 72 08 925, atau bisa juga di Instagram kita ya, direct message di @pro2bdl, teman Pro 2, duanya pakai angka, nggak pakai angka Romawi ya, nanti Pro II jadinya. Oke, yaudah, kayaknya gue bacain dulu ya requestan yang udah masuk mungkin di siang hari ini teman Pro 2. Ada dari WhatsApp 0896-3821 sekian, dia mau request lagunya Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Oke, nanti lu guys bakal puterin. Terus satu lagi, kita cek lagi ya dari WhatsApp. Ada Caca di 0895-3581 sekian. Selamat siang guys, siang juga, mau request lagunya Clairo Bax. Oke, aman, udah masuk playlist ya. Sekarang waktunya kita ngomongin lagi tentang hal-hal yang kamu konsumsi di siang hari ini mungkin ya. Mungkin salah satunya itu adalah makanan teman Pro 2. Dan gue tuh kalau ngomongin tentang makanan, makanan yang paling gue suka, top tier gue gitu ya, last dish gue kalau misalnya itu jadi pertanyaan, semoga sih enggak ya. Itu adalah sate gitu. Karena gue suka banget bumbu kacang. Apapun makanan yang ada bumbu kacangnya itu gue suka. Tapi sate itu first love lah gitu, bisa dibilang gitu ya. Dan kalau ngomongin bumbu kacang atau sambal kacang atau saus-sausan, ini sebenarnya hal yang luput gitu ya dari perhatian kita. Kita tuh selalu memuji dagingnya atau memuji bahan-bahan pokoknya gitu ya. Padahal kalau nggak ada sausnya, itu juga mungkin jadi makanan yang hambar aja atau makanan yang biasa-biasa aja gitu teman Pro 2. Dan keragaman kuliner itu memang selalu menghiasi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, gak terkecuali dengan bumbu saus kacang. Nah, ini jadi hal yang menarik gitu ya teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin tentang bumbu kacang itu biasanya ada di ya sate tadi ya, terus gado-gado atau mungkin apalagi pecel. Dan banyak lagi gitu teman Pro 2 ya. Sebenarnya masih banyak kuliner yang mengandalkan sambal atau saus kacang gitu ya sebagai cita rasa. Ada ketoprak, siomay, batagor, otak-otak, sate, karedok gitu ya. Dan dikutip dari Food Review, sebelum abad ke-20 sambal kacang ini belum berperan penting sebagai pendamping sayuran rebus. Karena waktu itu kuah santan maupun kelapa bubuk ya yang menjadi andelannya gitu ya, punya peran besar lah gitu bersama sayur rebus. Kemunculan awal sambal kacang atau sambal kacang itu terjadi di tahun 1872. Obviously kita semua belum lahir ya di tahun itu. Kalau ada yang lahir tahun itu sih keren ya. Pada awal kemunculannya sambal kacang ini berkolaborasi dengan masakan berkuah. Di perkembangannya saus sambal kacang pada pecel dan gado-gado itu mulai terasa pada tahun 1930. Kolonialisme itu juga berpengaruh terhadap perkembangan kuliner. Dari kebiasaan saus santan itu bergeser sama ke saus atau sambal kacang. Begitu juga dengan sate, ketoprak maupun otak-otak dengan bumbu kacang itu mulai munculnya di tahun 1940-an. Nah, sampai saat ini melalui proses adaptasi keragaman kuliner dengan saus dan sambal kacang itu memang udah lekat banget dengan kebiasaan masyarakat gitu ya. Perjalanan hadirnya bumbu dan sambal kacang nih teman Pro 2, khususnya di tanah Nusantara itu gak lepas dari perubahan selera. Begitu juga dengan ketersediaan bahan dan adaptasi kuliner. Begitu. Yang kacang, gue bahkan gak jadi saus pun, kacangnya pun gue udah suka gitu kan. Kayaknya gue lebih suka ke kacangnya sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir, martabak, coklat kacang, enak. Apapun yang terkait dengan coklat kacang, enak pokoknya. Ya kan sih? Pokoknya apapun yang mungkin lu konsumsi di siang hari ini, semoga buat mood lu lebih baik lagi teman Pro 2. Karena itu yang lebih penting mungkin menurut gue, selain kenyang pastinya, tapi juga bisa naikin mood lu lagi. Oke, kalau misalnya mau dibantu moodnya naik lagi dengan request lagu teman Pro 2 sendiri gitu ya, pilihan lu sendiri, WhatsApp 08 11 72 08 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga

1000 kali, kalau harus 1000 kali teman Pro 2 ya Lukas balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 enggak masalah banget, apalagi di siang hari ini di teriknya matahari. Ya Lukas balik lagi nemenin kamu setidaknya sampai dengan jam 3 di Pro 2 RD Bandung Lampung

0: nggak santai.
1: Kalau teman Prodo wondering ya, apa sih kegiatan juaranya Asia Tenggara ini, asik. Kegiatan dari pelatih kita ya teman Prodo, pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman, yang kayaknya bukannya masih apa ya terlena dari perayaan-perayaan dan juga selebrasi terkait dengan juara kita gitu ya di FIFA ASEAN Cup 2026 ini, tapi John Hartman nih justru ngaku gitu ya, dia akan memantau pemain-pemain baru untuk timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang dimulai di tanggal 5 Januari sampai 7 Februari tahun depan ya, karena memang udah tinggal dikit lagi gitu. Dan Piala Asia 2027 ini bakalan jadi ujian bagi taktik John Hartman dan pembuktian timnas Indonesia setelah gagal ke Piala Dunia 2026 tapi menang FIFA ASEAN Cup. Biar narasinya sedikit positif gitu ya. Jadi pelatih asal Inggris ini menyadari timnas Indonesia masih membutuhkan sejumlah pembenahan untuk tampil maksimal di Piala Asia 2027 yang tersisa sekitar 3 bulan lagi. Iya ya, 2027 tinggal 2 bulan lagi. Udahan nih 2026. Jadi salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Hartman ini adalah memperkuat kedalaman squad ya. Dan John Hartman ini mengatakan dia lagi memantau sejumlah pemain gitu ya, teman Pro 2 yang akan dibawa ke timnas Indonesia, termasuk juga pemain lokal begitu. Dan seperti biasa dia bakalan terus memantau, dia memang tinggal di Indonesia dan menyaksikan setiap pertandingan termasuk pertandingan lokal. Dan dia juga bilang, dia juga mention gitu ya, bahwa memang anaknya sendiri gitu ya, anaknya si John Hartman itu bermain di Bali. Lebih spesifiknya itu adalah Bali United gitu ya. Jadi pasti dia juga menonton beberapa pertandingan Bali United. Nah, John Hartman ini menuturkan dia bakalan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mengembangkan tim merah putih ya ke depannya. Dan pemain-pemain muda yang ditangani Novarianto di timnas Indonesia kelompok umur 20 tahun itu juga tidak luput dari perhatian begitu. Jadi memang nggak cuman apa ya memantau mungkin ya adanya tambahan-tambahan diaspora mungkin di luar sana gitu ya, tapi juga pemain-pemain lokal itu juga akan jadi sorotan untuk John Hartman. Ini jadi hal yang menarik juga nantinya ya, gimana kedalaman squad yang akan dibawa sama John Hartman, karena kita tahu juga squad yang sekarang pun menurut gue juga udah cukup kuat lah bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang Piala Asia ya berarti itu different game lah ya, different level juga gitu. Dan sebagai catatan, kita waktu di ASEAN Cup kemarin gitu ya, itu masih kehilangan Milano Jonathans, itu one of my favorite player gitu ya di timnas Indonesia, karena somehow ngingetin kayak Robben sedikit ya. Dan juga pastinya sang kapten ya, Jay Itzes, belum lagi Marcelino dan segala macam gitu ya. Jadinya makin sengit nanti persaingan untuk masuk ke timnas Indonesia. Lebih sengit lagi masuk ke perhatian doi sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, keep on tuning di Prodo Urban Lampung.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Jangan lupa ya, cek sosial media kita.

Baiknya Tohpati. Kali ini barengan Siska Saras, teman Prodoya Gemintang. Lagu ini originally itu dibawain sama Andin ya. Tetap aja bikin apa ya, nuansa itu lucu gitu ya. Terus juga mungkin bisa mengekspresikan apa yang sedang lo rasakan, teman Prodoya. Atau mungkin ada lagu lain yang mungkin aja bisa membuat lo akhirnya apa ya, punya keberanian gitu ya untuk confessing something towards someone. Atau mungkin ya lu pengen aja gitu dengerin lagu-lagu yang lucu gitu ya. Atau mungkin lagu yang bisa membuat hari lu tenang, membuat hari lu santai di siang hari ini. Barengan Gabe Lukas di Santai Siang sampai dengan jam 3. Langsung aja request lagunya ya, WhatsApp 08 11 720 8925. Atau bisa di Instagram kita di @prodobedel. Jangan lupa di follow. Udah masuk di siang hari ini, gue bacain dulu ya. Dari Cili. Kok namanya Cili? Pedes dong. 08870643. Sekian. Enggak, kenapa nama lu Cili sih? Kenapa gue mempertanyakan namanya ya? Dia mau request lagunya Bercinta Lewat Kata dari Doni Maula. Ih, udah lama. Enggak lama banget sih. Maksudnya udah, gue kangen sama lagu ini somehow. Padahal mungkin masih bisa di apa ya, dijumpai gitu ya di sosial media. gue lebih kangen mungkin sama situasi ketika ngedengerin lagu ini gitu. Karena kan ini juga original soundtrack ya, dari film apa tuh, Jatuh Cinta, JCDF, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film gitu kan. One of best film di Indonesia, mungkin lo bisa tonton juga. Itu pengalaman menonton yang paling menarik yang pernah gue rasakan untuk nonton film JCDF gitu ya. Kira-kira udah di, pasti udah tersedia ya di OTT ya, jadi bisa ditonton juga. Ada lagi dari 08594783, sekian. Kak, mau request lagunya Long Shot, Never Let Go. Okay, aman. Langsung aja Lukas masukin ke playlist ya. Dan sekarang waktunya Lukas untuk update lagi informasi dari dunia olahraga yang akan terjadi dekat-dekat ini di Indonesia. Ya mungkin juga udah jadi perhatian teman Prodoya semua, apalagi yang suka banget sama motorsport gitu ya. Adalah MotoGP 2026 di Mandalika. Ya, jadi persaingan sengit, MotoGP 2026 akan berlanjut ke MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, 9-11 Oktober 2026 pastinya ya. Jadi rangkaian Pertamina MotoGP Mandalika bakalan dibuka pastinya lewat konferensi pers resmi pada hari Kamis alias besok gitu ya, tanggal 8, sebelum akhirnya memasuki rangkaian sesi resmi. Nah, sehari kemudian dari Jumat, udah seperti rundown pada umumnya gitu ya, akan menjadi hari pertama sesi di lintasan sirkuit Mandalika. Moto3 akan membuka free practice 1 pukul 8, disusul Moto2 di pukul 8:50, dan MotoGP di pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda sejenak, agenda dilanjutkan dengan sesi praktis mulai di pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu, alias hari berikutnya, tanggal 10 gitu ya, para pembalap kembali menjalani latihan bebas kedua atau free practice 2 sebelum memasuki sesi kualifikasi. Free practice 2 MotoGP dimulai di pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, dilanjutin dengan kualifikasi mulai pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah kualifikasi berakhir, perhatian kembali ke beralih gitu ya ke sprint race MotoGP. Sprint race ini bakalan dijadwalin di pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan format 13 lap. Sementara balapan utama akan berlangsung di hari Minggunya, tanggal 11 Oktober ya. Moto3 dijadwalin lebih dulu tampil obviously ya, disusul dengan Moto2. Sementara itu race Pertamina MotoGP Mandalika bakalan digelar di pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan format 27 lap ya. Boleh dicatat tuh ya, jam 2 teman Prodoya. Dan sesi Pertamina MotoGP Mandalika ini juga menjadi perhatian karena persaingan gelar MotoGP 2026 semakin ketat. Jorge Martin ini datang sebagai pemimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin di atas Marc Marquez setelah GP Jepang. Sementara itu pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan tampil di Moto3 dan Mario Suryo Aji di Moto2. Keduanya ini bakalan tampil di depan publik Indonesia yang akan memenuhi sirkuit Mandalika. Dan ini pastinya akan jadi kebanggaan sendiri kalau misalnya mungkin, bukan putting expectation gitu ya, semoga aja itu bisa dapat podium gitu di tanah kelahiran sendiri. Asik, keren banget pokoknya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi nemenin kamu semua Santai Siang sampai dengan jam 3.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

berdoain teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu di siang hari ini dapat rezeki nomplok tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih, mungkin dari segala kerja keras yang sudah lo lakukan gitu ya, ada bonus-bonus tidak terduga. Seperti bacaan tarot BPJS yang sudah hadir di FYP lo mungkin akhir-akhir ini gitu ya teman Pro 2. Lucu banget namanya tarot BPJS, enak ya, kayak berarti kita urunan dana dong gitu ya untuk dibacain tarotnya gitu. Tapi kenapa gue bilang apa ya, dapat rezeki nomplok meskipun nggak serta-merta itu apa ya datang secara cuma-cuma gitu ya, tapi dari hasil kerja keras, hasil jerih payah lo gitu teman Pro 2. Karena ini yang lagi terjadi nih sama atlet-atlet kita, khususnya di cabang olahraga badminton gitu ya, karena PBSI ini baru aja memberi apresiasi 4,5 miliar rupiah kepada atlet-atlet peraih medali Asian Games. Jadi PBSI memberikan apresiasi gitu ya berupa bonus uang tadi, dan atlet-atlet yang meraih medali Asian Games 2026 ya di Aichi Nagoya gitu teman Pro 2, ini mendapat penghargaan dari PBSI dalam sebuah acara yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung di Rabu pagi alias hari ini gitu ya, di pagi tadi gitu. Leo Roli Karnado dan kawan-kawan ini akhirnya naik panggung, dan pahlawan-pahlawan di arena badminton ini mendapatkan bonus. Tim Beregu Putra yang mempersembahkan emas sekaligus mewujudkan target sebagai juara itu mendapatkan bonus 2 miliar rupiah. Berarti dibagi berapa orang ya? 5 orang ya kalau gak salah ya. Enggak 5, terus kan ada ganda putra berarti kayak 7 something gitu. Gue lupa 7, iya gak sih? Ya pokoknya itulah ya. Sementara ganda putra yang meraih emas yaitu ada Leo Roli Karnado dan Daniel Martin mendapat 1 miliar rupiah. Yang dimana ini artinya Leo dan juga Daniel ini cair banget ya. Dari regu dia dapat, personal dapat juga gitu. Dan Amri Syah Nawi dan Nita Violina Marwah ini juga memboyong bonus 500 juta rupiah lantaran bisa mempersembahkan medali perak dari nomor ganda campuran. Tim Beregu Putri yang meraih perunggu ini juga mendapatkan bonus senilai 500 juta rupiah. Sedangkan dua peraih perunggu lainnya, Alwi Farhan dan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, masing-masing memperoleh 250 juta rupiah gitu ya. Dan secara total jumlah bonus uang untuk atlet peraih medali ini adalah 4,5 miliar rupiah. Selain itu PBSI juga memberikan bonus pastinya kepada Eng Hian selaku Kabid Binpres atau Bina Prestasi gitu ya, mendapatkan 50 juta rupiah. Sementara deretan pelatih kayak Pak Antonius gitu ya, Antonius Budi Arianto, Nova Bidianto, Imam Tohari dan Indra Gunawan masing-masing mengantongi 30 juta rupiah. Shandy Puspa Irawati selaku manajer mendapatkan 25 juta rupiah. Dan tim pendukung PBSI ini juga dapat bonus ya, tim support mendapatkan 100 juta rupiah secara total. Nah, selain bonus uang, ada juga bonus berupa jam tangan bermerek Regan Harney. Ya, sebenarnya bisa sih dapat jam tangan yang lebih gitu ya, mengingat di cabang olahraga lain itu kemarin padahal nggak dapat medali emas gitu ya pada saat itu. Dapat Rolex gitu. Iya. Ini kan emas ya. Anyway, pokoknya itu ya teman Pro 2. Dan semoga aja ini bisa jadi apa ya, hal yang positif gitu ya, jadi semangat tertentu gitu untuk atlet-atlet kita bisa lebih berprestasi lagi. Karena kita ingat ya gimana waktu tim Regu Putra kita itu berjuang bisa sampai final. Dan salah satu hal yang menarik itu, gue lupa siapa sih yang ini tunggal putra, Alwi ya, siapa sih ya yang paling muda gitu kan. Dia cara untuk melucut semangat-semangat teman-temannya adalah dengan bilang 3M, 3M gitu. Ayo 3M nih gitu kan. Ternyata memang uang adalah motivasi. Salah satunya maksudnya ya. Pastinya motivasi awal adalah membuat bangga negara dan juga keluarga gitu. Asik. Yaudah. Nanti kita bakalan balik lagi, ketemu lagi teman Pro 2. Sekali lagi kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request, WhatsApp 0811720825 atau di Instagram kita di @prodobedel, atau mau ngasih jam tangan juga gak masalah. Masa gitu?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Prodo Era Melambung, teman terbaik kamu barengan di Berkas di Santai Siang. Karena Lukas masih belum out of time ya untuk nemenin teman Pro 2 sampai dengan jam 3. Dan sekarang waktunya kita untuk bahas hal-hal yang menarik ya dari dunia showbiz. Ini datang dari salah satu idol group Korean gitu, teman Pro 2 yang mungkin lu ikutin juga. Adalah Stray Kids ya, yang dipastikan juga turut memboikot gelaran Grammy Awards ke-69 dengan tidak mendaftarkan karya musik mereka. Kenapa? Karena langkah ini diambil di tengah gelombang protes terhadap pembentukan kategori baru, Best Asian Pop Music Performance. Jadi JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Stray Kids ini mengonfirmasi bahwa boy group tersebut mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut ya. Dan sikap tegas ini diambil kurang dari sehari, teman Pro 2, setelah Recording Academy selaku penyelenggara Grammy Awards mengumumkan bakal tetap mempertahankan kategori Best Asian Pop Music Performance. Penyelenggara ini ngeklaim, teman Pro 2 ya, bahwa dukungan terhadap kehadiran kategori anyar ini jauh lebih banyak dibanding gelombang penolakan yang muncul. Jadi keputusan Stray Kids terbilang mengejutkan karena Stray Kids ini kalau bisa dibilang gitu ya, itu juga belum dijagokan gitu sebagai salah satu kandidat kuat gitu. Dan posisi mereka di industri musik global itu tergolong masif ya. Dengan rekor 9 kali memuncaki tangga album Billboard 200, ini pencapaian terbanyak kedua untuk kategori grup sepanjang sejarah The Beatles. Bentar, gue tadi agak sedikit salah ngomong. Maksudnya Stray Kids ini ya, teman-teman Prodo, ini dijagokan sebagai salah satu kandidat kuat. Sorry ya, ini mata gue udah mulai seliwer. Nah, seluruh 8 member Stray Kids bahkan tercatat memegang hak suara sebagai voting member di Recording Academy. Jadi wacana pembentukan kategori musik pop Asia sendiri dicetuskan oleh Recording Academy di bulan Juni lalu ya. Iya, Juni lalu 2026. Dan kategori ini dirancang untuk memberi ruang bagi musik populer Asia, termasuk K-pop, J-pop, C-pop, I-pop, apapun itu ya. M-pop mungkin, Malaysian pop. Emang bisa nembus ya. Anyway, jadi kebijakan itu langsung memicu tanggapan kritis dari berbagai pihak ya. BTS, kenapa ketawa-ketawa lo di depan nih? BTS juga lebih dulu menolak kategori tersebut ya, sehingga tidak mengirimkan musik atau album apapun ke Grammy 2027. Pengelompokan genre ini dinilai nih, teman Prodo, diskriminatif dan berisiko mengesampingkan musik Asia dari kategori-kategori utama Grammy. Gue setuju sih sama narasi yang dibawa gitu ya. Dan kritik tajam ini menilai pengotakan semacam ini sulit diterima karena K-pop itu sudah berkembang menjadi kekuatan musik global. Dah, ini juga jadi hal yang menarik gitu ya untuk didiskusiin, teman Pro 2, karena kehadiran kategori regional ini kan dikhawatirin membatasi ruang gerak gitu ya untuk musisi Asia dan menyingkirkan mereka dari persaingan adil di kategori umum. Tapi di satu sisi mungkin juga ini bisa jadi pengkategorian yang memang khusus gitu ya, obviously untuk musisi-musisi Asia. Dan kalau penerapannya benar sih sebenarnya malah bisa memperkenalkan musisi-musisi dan musiknya Asia gitu ya keluar gitu. Cuman kan ya kita tahu sendiri ya, kadang-kadang industri musik apalagi di Amerika kadang-kadang agak susah gitu untuk bisa menerima hal itu gitu. Dan dalam pesan bersama yang diunggah oleh 7 anggota dari BTS ya, menyatakan harapan bahwa karya musik itu dapat didengar dan dicintai apa adanya, dan juga gak dipisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa. Kira-kira teman Pro 2 lebih setuju yang mana? Apakah pengkategorian khusus untuk musik pop Asia itu harus ada di Grammy, atau justru memang harus terbuka gitu ya, jadi memang kita head to head gitu sama musisi-musisi dunia lainnya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung.

0: Di antara orang-orang yang lagi mengalami kekalahan, mungkin ada satu orang yang kayaknya udah gak perlu lagi merasakan kekalahan teman Pro 2. Itu adalah Lionel Messi ya, karena dia sudah pensiun gitu ya. Jadi dia udah gak perlu lagi tuh sebel-sebel abis pertandingan karena dia kalah. Itu udah aman gitu ya, setidaknya untuk timnas Argentina. Tapi kalau footballing karirnya secara keseluruhan, misalnya kayak ngomongin tentang karir sepak bolanya di Miami gitu ya, mungkin masih lanjut gitu teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau untuk timnas Argentina dia sudah menyatakan pensiun. Tapi baru aja dia pensiun dari timnas, udah dapat kerjaan baru nih. Karena Lionel Messi ini melebarkan kiprahnya ke dunia hiburan. Jadi bintang sepak bola asal Argentina ini terlibat sebagai produser eksekutif dalam serial animasi olahraga fantasi berjudul Messi and the Giants yang bakalan ditayangin secara global di Disney Plus di musim panas 2027. Jadi serial ini obviously dari judulnya aja udah ketahuan gitu ya. Ini terinspirasi dari sosok Messi, tapi bukan kisah biografi sang pesepak bola. Nah, ceritanya ini mengikuti karakter fiksi bernama Leo, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tiba-tiba terjebak di dalam dunia alternatif bernama Ico ya. Dan karir Messi di balik produksi ini menjadi salah satu daya tarik utama proyek dari film ini teman Pro 2 ya. Dan ia bersama Jorge Messi Perez tercatat sebagai produser eksekutif dalam serial yang diproduksi oleh Sony Pictures Television dan Sony Music Vision. Animasi Messi and the Giants ini bakalan dikerjain sama Atlantis Animation. Jadi kalau ngomongin tentang ceritanya ya, dalam Messi and the Giants ini, Leo harus berhadapan dengan dunia yang dikuasai oleh para raksasa. Nah, untuk bisa kembali ke rumah, dia harus mengikuti serangkaian pertandingan yang menyerupai permainan sepak bola. Leo menggunakan bola khusus bernama Orbs untuk menghadapi para raksasa legendaris, sekaligus berusaha memulihkan dunia Ico yang terpecah. Nah, berbeda dengan penghuni dunia itu, ya yang memiliki kekuatan khusus, Leo ini memang gak ada nih kemampuan yang apa ya, yang mencolok gitu ya, ataupun punya spellnya gitu ya, punya magisnya gitu. Dia ini mengandalkan keterampilan, kerjasama tim, dan tekad untuk menghadapi berbagai rintangan. Dan konsep ini membawa nilai-nilai yang selama ini lekat dengan perjalanan Messi sebagai atlet, kayak kerja keras, kegigihan, keberanian, dan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi teaser perdana Messi and the Giants, kalau misalnya teman Pro 2 penasaran gitu ya, itu diperkenalkan dalam San Diego Comic Con Malaha ya, di Spanyol 2 Oktober 2026. Lebih dari 3.000 penggemar itu hadir untuk menyaksikan tampilan awal serial tersebut. Dan dalam teaser yang ditampilkan, penonton diperkenalkan dengan Leo yang kemudian terseret ke realitas alternatif dan harus menghadapi dunia yang dipenuhi raksasa. Gitu ya, jadi ini bakalan jadi tontonan yang menarik ya. Terus juga mungkin bisa memperpanjang legasinya Messi nantinya untuk ada influence gitu di dunia sepak bola, dan mungkin bisa jadi trigger anak-anak gitu ya, supaya bisa punya karir gitu ya, atau punya mimpi menjadi pemain sepak bola. Jadi gak cuman Leo itu gak cuman keripik kentang asli gitu ya, tapi memang jadi film animasi gitu teman Pro 2. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 3. Santai siang. Keep on tuning.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman.

Pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sakit. Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pocket Loket dari Alania. Jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua di siang hari ini. Tapi abis ini bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar kocak, mengocok perut, dan pastinya keren-keren banget teman Pro 2 ada Indra Viko dan juga Mora. Apa sih nama lu? Mora Dino. La Mora Dino. Itulah pokoknya ya teman Pro 2 ya. Waktunya Lukas pamit, terakhir Lukas. Let's see share and express your willingness all with Pro 2. Redman Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita panjang banget ya Allah. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada biasa, kota ini sekarang. Aku bertanya, tanjungkan kejam-kejam. Intuisi
1: Kumpulan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.

0: 99,5 Produ Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yoi, selamat sore.
0: Ada Dino Lamora
1: dan juga Indra Viko tentunya di pagi lagi di sore hari ini. Kita bakal ngobrol dengan narasumber, siapakah dia? Jangan ke

0: Pradua masih barengan sama Dino Lamar dan juga Indra Piko ya hari ini ya. Ya teman Pradua hari ini kita spesial karena ternyata gak cuma berdua aja nih siaran hari ini ya.
1: Kenapa tuh emang?
0: Karena hari ini kita udah kedatangan narasumber yang pastinya menginspirasi buat teman-teman anak muda gitu.
1: Piko. Betul sekali, karena kita bakalan ngobrolin suatu hal yang harus dipahami oleh anak muda mulai dari sekarang nih teman Pradua ya. Wah suara lo hilang sih, coba dipakein sini dong.
0: Emang kurang maju ya?
1: Oh, iya kayaknya nih. Emang
0: cek
1: tuh. Okay. Kok kayak nggak ada ya suara lo? Ada nggak sih suara lo?
0: Kayaknya. Oke.
1: Okay. Coba.
0: Oke. Nah.
1: Coba lagi. Sabar ya teman-teman ya. Nah itu tuh. Coba sambil ngomong dong.
0: Oke. Okay. Kayaknya. Nah. Oh, nah ini baru kedengeran nih.
1: Kayaknya. Nah udah jadi gue
0: ngomong lagi. Okay. Gue harus megang ini terus ya.
1: Enggak.
0: Jangan ya.
1: Coba ngomong lagi. Oke, okay. Lu sambil ngatur-ngatur.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu bisa tuh.
0: Oke, okay, ini udah nih.
1: Oke, okay. Jadi kita bakal ngobrol satu hal yang memang harus dipahami oleh anak muda di zaman sekarang nih teman Pradua ya. Yaitu adalah stunting. Jadi stunting itu bukan hanya tentang pertumbuhan anak, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Nah, menariknya nih teman Pradua, pencegahan stunting itu ternyata bukan hanya tanggung jawab orang tua atau nakes doang nih. Tapi juga menjadi bagian dari peran kita sebagai remaja.
0: Iya, karena kan anak-anak remaja ini hari ini adalah calon generasi penerus dan juga calon orang tua di masa depan nih, Indra ya.
1: Betul sekali.
0: Karena dari kebiasaan hidup sehat, terus juga pengetahuan tentang gizi dan juga kesehatan reproduksi, sampai keberanian untuk mengedukasi teman sebaya gitu. Jadi semuanya bisa menjadi langkah kecil untuk mencegah stunting.
1: Nah, untuk sore hari ini kita sudah hadir Adelia Kamalin. Pengurus Bidang Konselor Sebaya PIK Raya, sahabat UIN Raden Intan Lampung. Dan juga ada Susila Lestari, juara genre inovator Provinsi Lampung 2026. Kita sapa dulu deh untuk sore hari ini. Udah.
0: Oke, udah.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Oke. Sudah kedatangan dua narasumber yang keren banget hari ini ya.
1: Cantik. Okay.
2: Cantik, sore hari ini cantik-cantik.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik ya. Tadi sebelum kesini dari mana dulu nih kalian?
3: Kita lagi abis kelas.
2: Selesai kampus sih, Kak. Iya.
1: Oh, selesai kampus. Wow,
0: sangat, sangat padat juga ya kegiatan.
2: Tapi harus produktif dong, Kak.
1: Oke. Tapi udah kelar ya kuliahnya ya?
3: Sudah.
1: Oh, udah wisuda berarti?
3: Oh, belum.
0: Kelasnya maksudnya, kelasnya baru kelar.
1: Kalian di UIN?
3: Iya, Kak. Betul.
2: Iya, benar, Kak.
1: Jurusan apa?
2: Aku sendiri, aku tari ya, Kak. Aku jurusan pendidikan matematika.
1: Matematika?
2: Iya,
1: pendidikan. Oh, sorry. Tari, Lestari ya?
2: Iya.
1: Oh, Tari. Bener. Oh, manggilnya Tari. Kalau kamu?
3: Aku Alin, Kak.
0: Oh, Alin.
1: Kamalin.
0: Kamalin.
1: Oh, Kamalin. Ngambilnya di ujung-ujung semua ya?
3: Iya.
1: Susila Lestari manggilnya Tari. Iya. Adelia Kamalin manggilnya Alin.
0: Ini janjian nggak sih ngambilnya nggak kan? Oh, emang kebetulan aja kali
2: kebetulan
0: ya?
2: Kebetulan aja ya.
1: Oke, okay, kalian jurusan?
2: Pendidikan Matematika dan
3: aku komunikasi.
1: Komunikasi penyiaran Islam.
3: Iya, betul.
0: Angkatan 24 bukan sih?
3: Iya, betul, Kak.
1: Oke, okay. Angkatan 24. Oke, okay. Iya, aku kan. Angkatan 23.
3: Oh, iya, Kak.
1: Iya.
0: Tapi kan beda kampus.
1: Iya, udah enggak apa-apa. Yang penting kan kebaca umurnya.
0: Iya, benar sih, benar.
1: Iya kan? Oke, okay. Kita bakal ngebahas tentang topik kita di sore hari ini.
0: Iya.
1: Ya, topik kita adalah bilik cerita dari remaja untuk generasi peran remaja dalam mencegah stunting.
0: Oke, menarik banget ya, karena kan teman-teman PR sendiri kan sangat peduli banget sama terkait isu ini ya. Kira-kira nih dari Kak Alin dan juga Kak Susi
2: ya. Katari.
1: Alin Katari.
0: Oke, Kak Katari. Sebenarnya ada gak sih, Kak, hubungan antar remaja kayak pencegahan stunting itu, kenapa remaja itu kayak perlu banget peduli sama isu stunting ini gitu?
2: Oke, Kak. Kalau dikaitkan dengan remaja ya, Kak, stunting ini kan sebenarnya kondisi ketika gagal tumbuh dan kembang anak. Bukan hanya secara fisik, tapi kognitifnya juga seperti itu, Kak.
1: Okay.
2: Sehingganya kalau ini terjadi dan tidak dicegah, nanti bonus demografi di optimalisasi bonus demografi untuk Indonesia Emas 2045 nggak bakal tercapai.
1: Okay.
2: Nah, dan ternyata pencegahan stunting itu tuh bisa dimulai ketika remaja, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika memperhatikan tentang kesehatan reproduksinya, terutama di makanannya, tentang menerapkan isi piringku yang kalau dulu kita kenal tuh 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ketika apa ya kaitannya itu lebih eratnya sebenarnya ketika remaja putri itu terkena anemia, Kak, gitu.
1: Oh. Oke. Okay. Kalau Alin?
3: Oke, kalau aku sendiri ya kak ya, kalau misalnya keterkaitan remaja adalah kan kalau misalnya di kita ini banyak banget nih, kayak sekarang tuh banyak banget kayak anak-anak yang pergaulan bebas dan lain sebagainya, itu yang akan mempengaruhi stunting nantinya. Kayak terlihat KRN, nanti kalau misalnya dia sekarang itu sukanya mabok-mabokan dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi si kehamilan nanti.
1: Oh, gitu. Murah banget tuh mabok-mabokan.
0: Enggak dong. Mabok di perjalanan ya. Terus. Di perjalanan ya.
3: Terus juga kalau misalnya kan pasti kalau pergaulan bebas itu nanti ujungnya tuh bakal ke kehamilan ya, kehamilan yang terlalu dini. Mm-hmm. Nah itu yang bakal menyebabkan stunting itu sendiri.
1: Oh.
3: Nah, kalau stunting itu kan kayak kondisi gagal tumbuh kembang pada anak karena kurangnya gizi kronis dan infeksi berulang. Iya. Nah itu nanti kalau misalnya dari remaja aja nggak aware sama kesehatan, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, itu gimana nanti kita tuh sebagai generasi muda bakal membuat generasi-generasi kita tuh baik ke depannya seperti itu.
1: Oh, tapi kalau dari kalian tahu secara fisik ya, look gitu, stunting itu seperti apa?
2: Baik, untuk secara fisik ya, sebenarnya itu ada non fisik dan fisik. Dan kalau fisik itu biasanya itu anak yang stunting itu pendek kak, jadi orang yang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting itu udah pasti pendek ya kak. Terus mungkin dari pertumbuhan giginya kak, pertumbuhan giginya itu lambat seperti itu. Kemudian pertumbuhan fisik tingginya, kemudian dia kurus seperti itu kak. Dan ketika besar itu bisa menjadi obesitas karena proses pencernaan makanannya itu sudah apa ya kak, sudah terinfeksi, sudah
3: susah
2: memproduksi makanan itu sudah susah, jadi bisa terjadi obesitas di kemudian hari ataupun kurus seperti itu kak.
1: Malah
0: jadi kalau stunting tuh nggak kayak semuanya kurus terus, jadi kayak nanti misalnya kalau besar dia bisa bahkan bisa sampai obesitas gitu ya.
2: Karena sistem dalam mencerna makanan itu sudah apa ya kak, sudah tidak produktif seperti itu kak, ya sudah
1: tidak lancar dia.
3: Karena
2: waktu kecil dia udah berusaha untuk melawan bakteri-bakteri dan virus-virus, dan ketika besar itu sistem dalam pencernaan itu sudah tidak normal seperti itu kak, sudah berlebihan seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya kalau yang emang dia dari lahir tinggi gitu, itu bisa terkena stunting juga nggak kan? Kalau tadi bilangnya kalau misalnya udah stunting itu pasti dia pendek gitu kan?
2: Jadi sebenarnya ketika lahir itu ya kak, dikatakan beresiko stunting sebenarnya itu ketika di 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi ketika di kehamilan tidak terpenuhi asupan gizinya seperti itu, ketika lahir nanti takutnya BBLR ya kak Alin.
1: Jadi apaan tuh?
2: Berat badan lahir rendah.
3: Jadi nanti kalau misalnya kayak gitu tuh apa nantinya dia tuh bakal susah gitu kan, tadi infeksi berulang ya. Nah nantinya dia tuh kan bakteri-bakterinya tuh kayak udah nyatu gitu sama tubuh, jadi tubuh bingung kayak ini tuh sebenarnya bakteri yang baik atau yang jahat gitu. Jadi nanti dia tuh bingung si bakteri
1: langsung ngeblend dia semuanya. Tapi kalau dari pandangan kalian, kita berdua ada nggak dari fisiknya yang menjerumus ke stunting kira-kira?
2: Tidak dong kak, orang stunting itu kognitifnya juga kurang ya kak. Kalau seperti kita ini komunikasi aman, kemudian bisa mengikuti pendidikan secara lancar dan produktif, itu tidak stunting tentunya.
1: Karena kan kita ngobrol nih, kalau misalnya kita nggak ngobrol, kalian melihat fisik kita apa? Terima kasih kalau saya tidak. Kalau Mora mungkin iya kali.
0: Pendek kan emang imut aja.
2: Pendek. Kan tadi orang pendek belum tentu stunting kan, tapi orang stunting udah pasti pendek.
1: Agak
0: takut juga sih sebenarnya.
1: Tapi kalau tadi kan fisik ya, kalau non fisiknya seperti apa tandanya?
3: Kayak misalnya dia itu tuh susah untuk menangkap sebuah pelajaran atau
1: Mora banget.
0: Enggak dong.
3: Dia itu kalau misalnya dilihat dari bayi ya kak, kalau misalnya orang itu apa seumuran dia itu udah bisa jalan, tapi dia belum. Nah itu kemungkinan beresiko stunting.
1: Gitu.
2: Jadi stimulus dan perkembangannya itu lambat gitu kak.
1: Kalau dia di umuran dia sudah mulai bisa bicara tapi dia belum, itu masih termasuk juga?
3: Nah itu bisa beresiko kak.
1: Beresiko.
3: Soalnya kan lambat kognitif dan juga ininya kan. Jadi dia tuh kayak bakalan kayak aku ada nih study case juga nih ya. Dia tuh pendek, tapi kita tuh ngira tuh nggak stunting. Ternyata pas dicek ke dokter gizi, ternyata dia itu stunting gitu. Padahal kalau dilihat dia alhamdulillah sehat, tapi memang pendek sama dia itu jalannya itu lambat dan cara ngomongnya tuh lambat juga gak? Oh. Harusnya udah bisa ngomong mama, papa, makan dan sebagainya.
1: Dia malah ngomong daddy, mami gitu, malah kebalik.
3: Dia itu kayak gak bisa ngomong. Jadi kalau minta sesuatu ya ditunjuk gitu.
1: Oh iya iya iya, nonverbal dia jadinya.
0: Jadi itu salah satu ciri-cirinya gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, kan ini kan kalian kan sebagai konselor sebaya di Pik Araya sahabat Winril ya. Yeah. Raden Intan Lampung ya. Nah, untuk Kak Kalin dan juga Kak Tari sendiri nih, udah banyak lah ya pastinya berinteraksi sama teman-teman remaja di luar sana gitu ya. Mm-hmm. Menurut kalian berdua nih, kira-kira cara yang efektif untuk ngajak teman-teman sebaya kita untuk paham akan kesehatan dan juga pencegahan stunting itu gimana tuh?
3: Sebagai di peran remajanya mungkin ya kak ya. Kalau dari aku sih kita lebih aware lagi ya kak sama kayak kesehatan reproduksi. Karena banyak juga loh yang kayak mereka tuh gak aware sama diri mereka sendiri gitu ya kan. Nah kalau udah aware sama diri kita sendiri, kita kayak ngajak teman. Kalau misalnya ini loh ternyata apa namanya cara-caranya gitu. Kayak misalnya segampang kayak makanan 4 sehat 5 sempurna atau disebut sebagai isi piringku ya, isi piringku. Kayak tahu gitu loh proporsi berapa persen untuk karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Habis itu kayak kesehatan reproduksi, kayak misalnya mengganti pembalut saat menstruasi itu dalam berapa jam. Nah seperti itu sih kak.
1: Tapi emang ada yang menstruasi gak ganti-ganti pembalut? Emang ada?
0: Gak ada sih kayaknya.
1: Kayaknya gak ada.
0: Kurang tahu juga
1: ya. Tapi ya kita gak tahu. Tapi mungkin memang ada beberapa orang mungkin yang tidak peduli dengan hal seperti itu ya. Masih bisa nih, masih bisa ngeresep nih gitu kali ya. Tapi kalau misalnya ini teman kalian, kodein aja suruh masuk. Oke, gak apa-apa. Oke, tapi kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau kita menasehati teman sebaya gitu ya, kadang-kadang kan agak berat nih, kayak lu terlalu menggurui tahu gitu. Terus juga apa sih lu so tahu lu gitu-gitu. Nah, ini gimana kalian menghadapi hal seperti itu? Karena kan kalau teman sebaya kan terlalu ngenjoy ya biasanya kan.
0: Jadi dia kadang juga enggak mau dinasehatin gitu.
1: Kayak apa sih lu so pinter lu gitu. Nah, takutnya kan begitu. Kalian pernah mengalami itu? Atau mungkin kalau misalnya kalian sudah mengalami seperti itu, harusnya bagaimana?
2: Baik kak, sebagai duta gender juga ya kak, pastinya di sini tugas kita adalah menjadi pendidik sebaya gitu kak. Gimana kita mengajak teman kita dengan berbagai cara atau berbagai pendekatan tentunya. Seperti teman yang kakak bilang tadi, mungkin susah untuk diajak komunikasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap sensitif atau dia mengira itu menggurui. Jadi kami itu biasanya melakukan sosialisasi ataupun advokasi seperti itu tuh bagaimana mengajak remaja itu dengan permainan atau games gitu kak. Jadi seperti gamesnya itu mungkin dengan kart atau lain sebagainya atau dengan truth or dare. Nah, dan di sini juga aku sama Kak Alin itu punya kayak semacam produk untuk pencegahan stunting seperti itu. Kalau aku tuh membuat bahan dasar daun kelor gitu kak. Dan daun kelor kalau Kak Alin itu dari lele seperti itu kak.
1: Nah, lele.
2: Dengan, iya, jadi dengan makanan-makanan atau snack-snack seperti itu, remaja itu lebih tertarik gitu kak untuk bisa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di makan bergizi tadi.
1: Oh iya, kalau gue sih pernah dengar ya kayak pengganti hewan itu harus ada daging, gantinya ada ikan ya. Kalau misalnya memang daging mahal
0: bener-bener.
1: Tapi ada ikan, tapi lele gak apa-apa ya memang ya?
3: Iya gak apa-apa kak.
0: Karena mungkin bisa dijelasin kak, kenapa lele gitu milihnya?
3: Kalau termasuk lele itu bisa, apa proteinnya itu lebih banyak kak. Daripada kalau dibanding daging mungkin dia apa masih banyakkan daging. Tapi kalau misalnya lele itu gak, kan kalau lele itu lebih terjangkau ya harganya ya.
1: Nah, lebih tinggi proteinnya dibanding ikan seluang memang. Kan lebih gede kalau lele. Seluang kecil bro segini.
3: Gitu sih kak. Dan aku dulu aku nyobanya itu tuh aku buat pakai bumbu rendang. Jadi rasanya tuh kayak rendang.
1: Lele.
3: Iya lele.
2: Jadi kayak abon lele gitu.
3: Kalau orang enggak tahu itu tuh lele, itu orang bakal ngira ini rendang ya gitu.
1: Oh.
3: Kayak serundeng-serundeng gitu loh kak.
1: Oh iya
3: tapi
1: iya.
3: Oke oke oke.
1: Mana produknya?
3: Aduh.
1: Enggak dibawa nih.
2: Nanti boleh dicek di Instagram aja kak. Kita ada buat tutorial dan lain sebagainya di Instagram.
3: Mungkin kakak
2: di Instagram.
3: Nanti mau buat gitu juga kan. Nah,
1: ini. Beli itu. Kita disuruh beli. Okay. Suruh cek Instagram. Oke. Tapi gini kalau misalnya stunting ini kan memang sering dianggap sebagai masalah yang perlu dipikirkan gitu ya. Setelah menikah atau mungkin juga baru melahirkan atau lagi mengandung lah. Udahlah mikirin ntar aja deh pas sudah nikah aja lah. Atau juga mungkin udah menikah terus hamil gitu ya. Atau punya anak baru dipikirin tuh anak dikasih makan yang bergizi gitu. Nah ini tanggapan seperti ini bagaimana menurut kalian?
3: Seperti kayak misalnya dia baru memperhatikan itu pada saat kehamilan ya kan?
1: Iya, kehamilan atau mungkin sudah menikah mungkin. Gitu kan. Kalau kalian kan mungkin berpikirnya menikah masih lama nih ya, mungkin mikirnya ya. Enggak mungkin bulan depan dong menikahnya. Atau sudah? Udah lamaran? Belum kan? Nah kadang-kadang kan, masih jangka panjang itu mah. Nah itu tanggapan seperti itu bagaimana kalau menurut kalian?
2: Kalau dari aku sendiri ya kak, sebenarnya perlu karena itulah, karena dari persepsi remaja-remaja sekarang yang menganggap bahwasannya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya urusannya nanti-nanti loh.
1: Yeah.
2: Dari situlah sebenarnya keresahan itulah kenapa saya membawa program-program yang aware terkait stunting di masa depan gitu ya kak. Mm. Karena stunting itu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya tidak hanya terjadi ketika sudah menikah ataupun ketika sedang mengandung, tetapi jauh sebelum itu sebenarnya kita sudah bisa mencegah di ketika remaja seperti itu. Terutama dari anemia kak, kekurangan darah. Sebenarnya itu tuh adalah faktor yang mendasar banget, dan banyak stunting itu terjadi karena anemia, karena kekurangan darah. Nah kalau kekurangan darah itu akan penyerapan makanan itu akan terhambat seperti itu kan. Ketika menghambat makanan aja terhambat, bagaimana dia bisa membagi nutrisinya kepada bayi yang akan dikandung nanti. Yeah. Jadi gitu kak. Jadi kesehatan sendiri aja nggak bisa, bagaimana nanti ingin berbagi kesehatan atau berbagi nutrisi dengan bayi yang dikandung. Jadi memang harus dari remaja dengan penerapan PHBS tadi.
0: Kalau kalian sehat sendiri gimana Lin?
3: Kalau dari aku benar sih kak. Kayak misalnya mungkin salah satunya kita nih sebagai remaja yang selalu mengedukasi itu tuh fungsinya biar orang-orang tuh tahu, karena mungkin banyak orang yang belum tahu gitu kan, apa sih stunting gitu kan, udah sih nanti aja dipikirnya kan, memang banyak. Nah biasanya orang-orang kayak gitu tuh karena kurangnya literasi atau kurangnya pengetahuan terkait hal itu. Jadi kita di sini kalau aku sendiri, karena memang ini udah banyak banget ya kejadian kayak gini, jadi kita lebih aware lagi dan lebih kayak mengedukasi lagi sih kak, kayak mungkin buat konten. Makanya kan banyak banget duta genre tuh yang buat konten dan lain sebagainya yang mengedukasi tentang stunting. Siapa tahu emang FYP-nya nanti akan ke mereka gitu. Mereka akan tahu.
1: FYP-nya stunting mulu. Iya kan? Sekarang udah enggak ada lagi tuh Fuji enggak ada lagi stunting.
0: Biar teredukasi, Indra.
1: Tapi memang benar, memang kalau misalnya anak-anak sekarang kan kayaknya kalau misalnya kita ngikutin seminar pematerinya mungkin orang-orang old gitu ya.
0: Ya itu
1: kayaknya boring gitu ya.
0: Gitu. Tapi kalau remaja itu pasti kalau misalnya dikemas dengan konten tuh pasti mereka bakal ngerti.
1: Betul. Gitu. Makanya kalau teman produser sekarang lagi dengerin kita nih, apa ya kebiasaan sederhana apa nih memang harus dilakukan dari sekarang? Apa menurut kalian?
0: Jadi biar teman-teman produser ini juga tahu nih yang
1: kayaknya kalau misalnya kalau mikirin tunggu menikah kan masih jauh nih. Dari sekarang tuh tanpa yang harus berat lah dilakukan gitu ya, apa
0: hal-hal kecil apa yang sederhana harus kita nih, lakuin sederhana. Mungkin buat saya juga sini
1: buat saya juga nih kayaknya.
3: Kalau dari aku sih sering-sering kalau semingkal lagi haid ya, itu sering-sering minum tablet tambah darah satu hari sekali. Okay. Kalau yang buat cewek, kalau buat cowok itu satu bulan sekali.
1: Tambah gitu. Darah juga.
3: Iya, itu karena kan ini pencegahannya dari remaja kan. Kayak tadi anemia itu bakal mempengaruhi stunting nantinya. Kalau misalnya kayak gitu, terus kalau misalnya belum nggak haid, dia itu satu minggu sekali. Jadi terus juga dibarengi dengan vitamin C dan juga makanan dari isi piringku sih. Terus juga PHBS diperhatikan, sama kesehatan reproduksi lagi, dan jangan pergaulan bebas sih kak. Karena kan lagi banyak banget ya pergaulan-pergaulan bebas, jadinya tuh kayak mungkin mengurangi atau jangan sekali mendekati ke arah-arah sana gitu.
1: Jadi
3: narkoba
1: memang,
3: dan lain sebagainya.
1: Jadi memang produk hewani juga memang kayak harus diduluanin berarti ya. Memang kan ya sumber ininya kan dari produk hewani ya.
3: Protein
1: hewani itu memang sangat penting banget untuk pertumbuhan memang. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dari kalian nih ya, menurut kalian berdua nih seberapa penting peran konselor sebaya dan nyebutnya PIK atau PIK sih?
3: PIK R tuh banyak kata-kata itu nyebutinnya bisa dua PIK R itu tadi.
0: PIK R sahabat.
1: Bukan Pantai Indah Kapuk bukan?
0: Bukan dong.
1: Kalau dari kalian kalau misalnya dari si ini ya, Alin ya kali ya, Alin. Seberapa penting peran konselor sebaya dan PIKR mahasiswa gitu ya dalam memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga itu seberapa penting?
3: Menurut aku penting banget kak, karena kemarin itu aku sempat edukasi ke teman-teman dan teman-teman tuh kayak yang wah emang iya gitu. bahkan mereka tuh kayak belum tahu tentang hal itu. Padahal kalau kita nih sebagai anak pik dan juga buta genre mungkin ya, itu bakal kayak, aduh ini udah makanan sehari-hari, bahkan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin pas aku kasih tahu, mereka tuh kayak, wah makasih banget loh informasinya gitu. Jadi kayak mereka itu, aku ngerasa ini penting banget karena itu tadi untuk mencegah, dan nantinya kita akan mengalami bonus demografi 2045. Nah kalau misalnya dari sekarang aja kita tidak bisa untuk mencegah hal-hal seperti ini, bagaimana nantinya gitu kan, tentang hal-hal yang aware lagi gitu.
1: Tapi sejauh ini kalian sudah merambah ke teman-teman remaja lah, remaja,
0: ya? Remaja ya,
1: remaja sebaya remaja gitu.
0: Fokusnya.
1: Sejauh ini tanggapan mereka bagaimana? Khususnya anak-anak Lampung ya. Oh, kalau dari kalian tanggapannya bagaimana?
0: Mungkin nih, dari teman sekelas kalian gitu, tanggapannya gimana?
1: Kayak pedulikah gitu atau tidakkah gitu kan? Kan kalian bisa ngejawab ya. Bagaimana?
3: Kalau dari
0: Oke, nggak apa-apa. Kakak.
1: Oke, dari saya aja kali ya.
2: Tunjuk-tunjukkan dari. Kalau dari pengalaman sendiri ya, Kak. Sebenarnya kalau kayak materi-materi kayak stunting, mungkin dengan IMS infeksi menular seksual dan lain sebagainya, Kak, banyak itu isu-isu remaja. Mereka tuh bahkan gak tahu dengan istilah-istilah stunting, anemia, mereka tuh gak tahu, Kak. Buset. Jadi dari situlah gimana ya, ternyata sepenting itu loh program-program dari PIKR ini untuk menyebarkan edukasi terkait penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di kemudian hari untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera seperti itu, Kak. Jadi banyak aspek-aspek yang mereka nggak tahu. Bahkan istilah-istilah kecil atau istilah-istilah yang sering kita dengar aja banyak yang nggak tahu. Jadi,
1: bahkan kata stunting pun mereka masih bingung kali.
2: Iya benar, Kak. Mungkin mereka kenal, tapi sebenarnya mereka nggak tahu stunting itu tuh apa sih gitu.
1: Kayak kita barusan berarti ya. Nggak, kalau kita kan penyiar, emang kita harus menanyakan yang yang secara awam ya. Kita paham, paham. Tapi memang, tapi mereka hanya tidak paham aja kan, bukan yang kayak, ya apa sih, ngapain sih mikirin itu, mencibir gitu misalnya. Tidak. Ada nggak?
2: Kalau dari pengalaman aku sendiri nggak pernah sih, Kak, karena mereka itu gimana ya, Kak, senang gitu diberitahu kalau dari lingkungan-lingkungan aku yang sekarang.
1: Circle-nya baik berarti ya. Iya. Takutnya kalau Mora yang nyampein kayak iya Mor, iya kita ikutin, tapi pas Mora pergi, apa sih itu Mora, sorry banget. Takutnya gitu ya, karena kan kita kalau remaja kan, apalagi ya anak-anak Gen Z kayak kita ya, kayak kita ini kan kadang-kadang underestimate dengan satu hal yang mungkin baru gitu kan. Udahlah, nanti juga lihat di Instagram aja lah gitu. Nggak mau dengar kata tari, kata alin, males gitu. Kadang-kadang kan seperti itu anak-anak ya kan.
0: Oke, ada satu pertanyaan sih buat Kak Tari ya. Kan Kak Tari juga kan sekarang jabat jadi Duta Genre Provinsi Lampung. Tentunya di, apa ini, Duta Juara Genre Inovator ya. Nah Kak, kira-kira tadi kan yang kakak sempat spill dikit daun kelor gitu. Itu salah satu bentuk dari inovasi ataupun prokja dari Kak Tari sendiri atau gimana?
2: Benar sekali Kak, prokja aku sendiri itu kan aku fokusnya ke isu stunting ya Kak. Jadi aku membawa produk yang dimana itu namanya Centing Snack. Jadi cegah anemia stunting dengan snack berbahan dasar daun kelor dan lele. Nah daun kelor ini, kenapa aku bawa daun kelor? Padahal kan banyak makanan-makanan lain yang lebih bergizi. Tapi daun kelor aku ngambil karena daun kelor itu sering kita ketemui, bahkan di semak-semak pun. Tapi anak generasi zaman sekarang tuh gak mau makan karena untuk apa gitu? Kadang ada yang gak suka sayuran dan lain sebagainya. Nah bagaimana aku membawa program ini dengan membuat itu menjadi snack. Nah jadi aku buat kayak puding daun kelor, kemudian kayak nugget daun kelor lele, dimsum lele, seperti itu. Jadi karena dibuat produk-produk itulah, aku berharap mereka lebih bisa mengeksplor, membuat makanan bergizi lebih menarik seperti itu Kak. Seperti itu. Jadi kayak aku buat cooking class gitu. Jadi teman-teman aku ajak untuk langsung mencoba membuat. Bukan hanya mendengar edukasi, tapi langsung mereka
1: praktek.
0: Action langsung.
2: Action
0: gitu
2: langsung
0: ya.
2: Seperti itu Kak. Jadi aku kemas edukasinya itu gak kayak satu arah, tapi emang dua arah seperti itu.
1: Agak lucu juga sih ya, kita dimsum lele. Wow.
0: Kak ajak, kapan-kapan ajak kita buat
2: boleh banget
0: kelas cooking
2: dong,
0: juga ya.
1: Aku gak usah. Udah jadinya aja, mana mau makan. Puding kelor
2: ya kan? Enak banget tau Kak. Teman-teman aku bilang kayak green tea coba.
1: Ah gak percaya. Gak percaya nih.
0: Oke nanti coba buatan gue Endra.
1: Gak usah. Mana-mana ya. Mana barangnya mana. Tapi ngomongin tadi rendang lele kan Unix ya. Sama kayak abon kan, abon lele. Sama puding ya, kelor. Lele, gitu. Terus tadi ada flanya gitu enggak puding kelornya?
2: Ada, Kak.
1: Ada.
2: Jadi fla dari biar apa ya, Kak? Biar ada manis-manisnya karena aku menerapkan
1: kayak air putih ya.
2: Iya, menerapkan gagil. Jadi gulanya itu jangan banyak-banyak karena itu kan kalau gula kebanyakan juga kan enggak sehat ya, Kak. Iya,
1: kegulaan kayak Mora nih.
0: Waduh, enggak dong. Belum, hari ini belum. Hari ini belum.
1: Iya.
0: Oke, jadi Kak, yang kita tahu ya kan remaja sekarang ini kan emang dekat banget ya sama media sosial nih. Nah, menurut kalian berdua nih, ya gimana sih cara untuk memanfaatkan media sosial itu bias bisa jadi edukasi yang penting banget untuk stunting gitu dan menarik yang mungkin enggak ya kita apa kita kesampingkan dulu lah respon remaja-remaja Gen Z gitu. Nah, gimana tuh targetnya?
3: Oke, kalau dari aku sih remaja itu sering banget atau Gen Z itu suka banget yang visual-visualnya tuh menarik. Jadi mungkin kita kayak memberikan editan video tuh yang agak prepare gitu kayak misalnya dibuat agak warna-warni mungkin atau ada contoh visualnya gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak wah menarik nih karena kan sama hooknya sih Kak, karena hook awal itu kan kayak menentukan ih kontennya menarik nih gitu, bisa ditonton sampai akhir gitu. Kalau dari awal aja udah menarik, dia itu bakal ngira wah nanti akhirnya mereka bakal mikir kalau misalnya ini tuh iya sih, akhirnya kalau aku sering lihat ya, kalau misalnya tentang kesehatan mental atau stunting gitu, itu aku sering lihat kayak kalau dari awal visualnya udah menarik, itu enak banget boleh tonton. Kayak ya otomatis aja gitu, gak bakal ke-scroll. Tapi kalau memang dari awal aja kayak editingnya kayak yang halo guys, ini, ya gitu doang. Itu biasanya kayak, ih apa sih?
1: Ngapain sih itu kan? Mereka nonton puji lagi tadi. Puji lagi, puji lagi.
3: Gitu sih Kak, sama kalau enggak dibuat daily apa daily vlog, vlog tapi kayak ada sedikit-sedikit tentang stunting dan juga anemia mungkin atau apa yang sedang kita berikan gitu. Jadi ada sedikit materi gitu. Secara tidak tersirat tapi sebenarnya ada dalam video tersebut.
1: Konten-konten mengedukasi tapi yang menarik juga berarti ya. Perlu juga sih daripada yang harus kaku. Hai guys, ini gue lagi buat daun kelor. Jadi puding.
3: Dan gitu dong
1: lah. Kalau misalnya lebih menarik kan lebih enak kan. Ya, kayak hari ini gue kapan bikin puding tapi bukan dari jeruk, bukan dari buah, tapi dari daun kelor.
0: Plus lele ya.
1: Aneh dong. Puding lele mana dong jadinya. Dimsum lele masih nyambung. Oke, untuk Tari dan juga Alin kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita dengan kalian. Dengan obrolan kita tentang stunting ya. Oke, sebelumnya tapi kita teman produk kita punya informasi untuk kalian semua. Kita punya ada sedikit informasi dari event. Yang akan diselenggarakan sebentar lagi nih.
0: Oke, jadi ada Historia Competition yang teman yang kembali hadir di tahun ini ya teman Pradia dengan tema Historia atau Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah ya.
1: Oke, kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Tenaga pendidik dan juga dosen atau juga kategori umum. Jadi kegiatannya itu adalah yang pertama webinar nasional, terus juga kompetisi LCT, terus juga kompetisi debat.
0: Ada lomba karya tulis ilmiah nih teman Pro 2 dan juga ada lomba poster. Nah, untuk pendaftarannya teman Pro 2 ada gelombang kedua ya. Dan pendaftaran lomba kedua itu ada di tanggal 1 sampai 12 Oktober 2026 ya.
1: Oke, dan penyelenggarannya bertempat di Aula J dan Aula K. FKIP.
0: Iya, FKIP Universitas Lampung.
1: FKIP atau FKIP nih bacanya.
0: FKIP. Ya.
1: Unila ya, FKIP Unila ya. Oke, dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi untuk terkait perlombaan, kalian bisa menghubungi di kontak person di 0857-6675-4092 yaitu Alvin.
0: Atau teman Prodio juga bisa di 0823-7352-7550 atas nama Saskia. Nah, kalau misalnya teman Prodio penasaran sama lombanya, bisa langsung aja kepoin media sosial mereka, tentunya di Instagramnya ada di @fokma_unila ya.
1: Oke, pokoknya langsung daftarin diri lo dan juga tim lo semua. Oke, yaudah kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi terus keep on tuning di Sore Ceria.

0: Gak apa-apa, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu.
1: Ini ya? Kayaknya saya di prank terus ya. Ini di prank terus ini.
0: Gini coba, ini coba gini. Nih, coba. Dah. Oh enggak. Ini kenapa sih? Perasaan gue enggak ada apa-apa dari kemarin dah. Nih ya, kita balik lagi teman Pro 2 barengan Mora dan juga Indra Viko di sore hari ini. Dan kita masih barengan Tari dan juga ada Alin ya. Kita lanjutin lagi dengan obrolan kalian berdua tentang stunting ya. Biarin aja Mora dulu dengan sibuk dengan mic-nya. Nah, ada tantangan terbesar gak dalam mengajak remaja untuk peduli terhadap isu stunting dan gimana cara ngatasinnya? Gak apa-apa, silakan.
2: Tentang tantangan ya kak.
0: Tantangannya apa nih?
2: Tantangannya itu pertama, kalau bagi remaja putri mereka tuh kurang aware terkait kesinambungan antara remaja dengan dampak di kemudian hari tentang stunting. Tapi kalau remaja laki-laki pun ada kak. Mereka tuh merasa stunting itu kan cuma dirasain oleh perempuan doang gitu. Mereka yang ngelahirin, mereka yang bakal gak ada kontribusi dari laki-laki gitu. Padahal ketika mereka menjadi suami pun di masa depan itu akan berdampak bagaimana mereka bisa membangun keluarga atau mendampingi seorang istri untuk dalam penyiapan pencegahan stunting tersebut. Seperti itu kak, biasanya dalam penyampaian materi itu seperti itu sih kak tantangannya gitu. Jadi bagaimana aku bisa mengatasinya itu ya dengan mengatakan kalau bagi putra pun itu bisa berpengaruh gitu. Kalau kalian merokok, nah itu tuh kan mempengaruhi kualitas sperma dan itu juga bisa berdampak di kemudian hari dalam stunting gitu. Karena ketika hamil kalau spermanya itu gak berkualitas, itu bisa beresiko stunting juga. Jadi BBLR atau berat badan lahir nanti rendah. Dan kalau gak ditangani di 1000 hari pertama kehidupan itu, gak dioptimalisasikan ASI eksklusif atau makanan bergizinya, itu anaknya akan stunting gitu.
0: Jadi kadang-kadang juga masih ada ngel-ngelnya gitu ya. Gini. Si sorry si Tari mungkin bisa pakai mic yang sebelah sana.
2: Boleh.
0: Tari, sorry. Alin. Okay. Pakai mic sebelah sana. Mic ini ke sini. Iya. Oke, ya. Oh, jadi kadang-kadang dia masih banyak masyarakat juga yang kadang-kadang ngel juga ya, Kak Tari ya.
2: Iya, benar. Apalagi remaja gitu, Kak.
0: Oh, karena remaja-remaja juga kan biasanya merasa kayaknya masih belum terlalu penting hal-hal begini gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya kalau udah seperti itu, kadang-kadang kan apa namanya Mor, kalau misalnya kita masih terus harus
3: mencoba
0: gitu. Mencoba atau kita tinggalin aja sih yang kayak gitu-gitu?
3: Tantangan terbesarnya apa kira-kira untuk bisa menghadapi masalah seperti itu tuh kan?
2: Kalau aku sendiri ya tetap berusaha kak, karena kan sejatinya duta genre itu kan menjadi pendidik sebaya ya tadi kak, mana itu memang tugasnya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya terutama selain dari masyarakat umum gitu. Jadi bagaimanapun tantangannya itu justru ancaman-ancaman seperti itu aku anggap menjadi tantangan dari diriku. Jadi bagaimana aku mengajak remaja itu dengan berbagai cara tetap menyampaikan edukasi-edukasi tersebut. Jadi diterima ataupun tidak diterimanya itu kembali ke individu masing-masing. Seperti itu sih kak kalau dari aku sendiri.
0: Kalau Alin gimana kalau misalnya ada anak yang masih ngeyel gitu ya, tinggalin aja atau tetap diedukasi?
4: Oke, kak, kalau aku tuh banyak banget ya kayak kalau misalnya kayak apa sih gitu kan tadi kayak tadi kan ngomong kayak udahlah kan mereka yang nantinya bakal hamil yang bakal melahirkan gitu. Kalau dari aku tuh bakal terus mungkin pendekatannya berbeda. Mungkin kalau anaknya tuh kayak sukanya bermain game, biasanya kayak aku mungkin kayak ajakin sambil main game gitu. Karena kan kadang mereka tuh suka yang kayak iya, nanti kayak gini. Jadi nanti diajak tuh pas lagi mereka tuh gak bisa ngeyel gitu. Kan kalau lagi main game kayak fokus gitu kayak nanti kalau gak pas lagi diskusi. Atau cara pendekatannya sih, karena setiap orang itu cara pendekatannya beda-beda. Jadi aku ngelihat cara pendekatannya seperti apa. Mungkin dia suka diskusi ya kita ajak diskusi gitu. Kalau memang dia sukanya yang kayak membaca buku, mungkin kita kasih tahu nih buku yang ini deh, coba baca buku yang ini. Kan mereka agak ngerasa tertantang, kayak ih apa lo nantangin gue baca-baca buku ini gitu.
0: Iya. Lagi berenang diajak ngobrol, tentang stunting, ganggu juga jadinya ya.
1: Bentar lagi nyelam gitu.
0: ngobrol di kedalaman 3 meter, ngomongin stunting gitu. Tapi memang kalau anak-anak muda memang cara pendekatannya memang harus beda sih ya. Gak bisa terlalu menggurui. Terus juga memang harus secara
3: heart
0: to heart gitu. Iya, anak muda gitu ya. Gak bisa sembarangan juga. Kadang-kadang mereka ketika memang dikasih tau yang benar masih aja ngeyel gitu.
3: Karena kalau kita di-distract tuh kayaknya agak kurang juga ya.
0: Makanya kalau misalnya ngomongin sama anak-anak muda, anak remaja gitu, memang harus pendekatannya berbeda ketika lagi seminar. Beda gitu.
3: Tapi ini Kak, penasaran nih. Kalau misalnya nih, ada gak sih kalau teman Prodo yang pengen banget berkontribusi dari sekarang nih, kira-kira satu langkah nyata apa yang mungkin paling sederhana tapi berdampak gitu yang bisa dilakuin oleh remaja gitu?
2: Dari teman-teman Prodo-nya atau?
3: Iya.
2: Misalnya teman-teman di luar sana
3: yang pengen ikutan berkontribusi nih sekarang.
2: Oke, kalau dari aku sendiri, pertama itu mulai dari diri sendiri. Jadi diri sendirilah dulu yang diperbaiki. Perbaiki perilaku hidup bersih dan sehat yang harus memang dibiasakan sejak dini. Kemudian bagaimana mereka bisa mempengaruhi lingkungan gitu. Dari diri sendiri. Jadi mereka bangun branding dengan mereka sendiri pun begini untuk menjadi contoh bagi teman-temannya. Seperti itu sih Kak. Pertama dari diri sendiri, kemudian dibawa perilaku-perilaku baik tadi untuk mempengaruhi teman-temannya, seperti itu.
0: Oh, terus kalau misalnya teman-teman pengen ini kalian bisa dibilang komunitas gak sih?
4: Big Air itu
2: lebih ke forum sih Kak.
0: Forum ya.
2: Jadi kan genre. Genre itu kan naungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, genre ini punya wadah. Wadahnya itulah Big Air gitu.
0: Oh, jadi kalau masyarakat umum boleh masuk, bergabung?
2: Enggak Kak, jadi cuman mahasiswa atau siswa-siswi. Jadi yang
4: kalau formal. Kalau di kabupaten juga ada Kak, ada Big Air. Big Air masyarakat, nah itu mungkin mereka masuk di situ.
0: Oh, gitu. Tapi kalau bergabung dengan kalian, yang mahasiswa tapi boleh, nggak juga?
4: Boleh. Kalau misalnya, tapi kayak
2: untuk sosialisasinya gitu boleh Kak. Cuman kalau masuk ke dalam organisasinya atau kepengurusannya itu beda.
0: Beda. Tapi kalau misalnya pengen bergaul lah dengan kalian gitu ya, nggak apa-apa dong.
2: Tentu dong Kak.
0: Iyalah.
2: Kan harus merangkul ya Kak.
0: Nongkrong gitu di kafe ngomongin stunting gitu.
2: Boleh banget.
0: Seru sih.
3: Oke, nanti kita jadwalin Yandra ya.
0: Betul. Tapi kalau kalian di kampus udah sering ada kegiatan-kegiatan penyuluhan gitu, udah sering ke kampus ke fakultas-fakultas lain gitu, sering kalian? Apa cuma di fakultas kalian doang?
2: Kalau dari aku sendiri itu biasanya nyari circle-circle misalnya di embung kalau di UIN nih Kak kan. Di embung terus sambil nyore yang gitu lagi kan. Nyore lagi nugas,
0: nimbrung, ajakin
2: ngobrol
0: ya? Ini intermezzo aja nih. Di embung kalian tuh memang beneran ada buaya gak sih?
2: Enggak Kak, cuma ikannya gede-gede gak dimakan kok sama buaya. Kalau ada buaya, enggak ada Kak.
0: Kali bersahabat kali ikan-ikannya sama buaya.
2: Enggak Kak, aman Kak.
0: Gosip dengan netnya embungnya ada buaya ya?
3: Emang pernah ada buaya?
0: Gosip kan gosipnya.
3: Di sananya aja.
0: Gosipnya,
3: gosipnya ada buaya.
0: Ada buaya katanya gitu.
2: Aman Kak, enggak ada.
0: Aman lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian bikin-bikin kayak kita ada kumpul-kumpul nih nanti dekat embung gitu atau di kantin ini, sering kayak gitu juga mengadakan diskusi-diskusi ringan lah seperti itu?
2: Sering Kak, sering. Dari Pikir Sahabat itu punya bidang ya Kak, namanya itu pendidik sebaya. Memang

0: puasa dulu, iya, di sosial media. Iya,
1: di puasa dulu, ya. Nanti baru kita ngobrol sate-sate, okay, bareng.
2: Oh, terus antusiasmenya?
1: Antusias sih, Kak.
2: Rame.
1: Dibuktikan ya, juga dengan memang anggota PIKR dari universitas aja itu meningkat di tahun ini. Ada sekitar 200 mahasiswa itu gabung di PIKR gitu.
2: Oh, ini kan di UIN ya? Kalau di kampus lain ada?
1: PIKR-nya.
3: Ada PIKR-nya. Ada, Kak. Ini salah satunya mungkin teman kita juga dari PIKR Sejahtera gitu.
2: Dari ITERA. Oh, ITERA. Oh, gitu.
3: Jadi setiap universitas itu ada PIKR-PIKR-nya sendiri-sendiri. Hampir semua, ya. Mereka juga sama kayak kita mengedukasi juga lewat sosmed. Jadi mungkin kalau kita followan sama semua IG PIKR tuh bakalan terus ada materi tentang stunting, ta anemia, atau mungkin hal-hal lain gitu tentang materi-materi genre.
2: Oke, terakhir nih sebagai penutup ya, karena waktu juga udah mulai mepet nih teman-teman. Jadi apa pesan kalian untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, biar menjadi remaja yang sehat, peduli, dan ikut mempersiapkan generasi yang bebas stunting?
3: Oke, kalau dari aku sih lebih aware lagi ya, Kak, sama kayak lingkungan, sama diri sendiri lah lebih tepatnya. Kayak sering-sering lah buat PHBS, terus habis itu minum-minum tablet tambah darah, dan juga aware sama kesehatan reproduksi, sama jauhi narkoba sih, Kak, terutama ngerokok sama ngevape, karena memang itu yang bakal nanti mempengaruhi si stunting ini. Gak cuman buat yang cowok, tapi ini juga buat yang cewek, karena kan mungkin mereka yang bakal jadi ibu gitu kan nantinya. Sama mungkin lihat juga di sekelilingnya, kalau misalnya teman-temannya itu ada yang mengarah ke sana, diingatkan aja, mungkin diingatkan dengan cara yang bercanda ataupun yang setiap saat gitu loh, karena mereka itu bakal bosen gitu, kayak ih udah sih gitu loh, udah selesai gitu kan, ngapain sih diingetin terus. Tapi akhirnya nanti mereka itu akan sadar, mungkin gak sekali, tapi mungkin nanti pas berkali-kali mereka mungkin, oh iya ya ternyata kayak gini gitu.
2: Dari awal lagi. Itu loh, lebih kena setin lu sih, Mor, sebenarnya si Alin tadi.
0: Gak semuanya salah.
2: Oke. Kalau dari Tari, ada yang ingin ditambahkan?
1: Oke, bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, dan bagi Gen Rangers dan remaja di luar sana, aku ngingetin buat kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam melewati transisi-transisi kehidupan di masa depan, terutama dalam penyiapan kehidupan berkeluarga gitu. Jadi perhatikan makanan kalian, perhatikan rutinitas yang memang harus, yang produktif gitu. Jadi memang harus memperhatikan hal-hal kecil yang kalian anggap sepele, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan.
2: Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kalian berdua. Mudah-mudahan apapun yang kalian lakukan untuk ini baik loh, untuk generasi mendatang tuh, biar memang bebas dari stunting kan. Karena kalau misalnya sudah terjadi, kalian sudah mengalaminya, nanti di kedepannya baru nyeselnya nanti. Belakangan. Gitu. Tahu gitu ya, dulu hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 di Pro FM. Gitu kan. Tahu gitu gue ikutin, kata Tari, kata Alin gitu kan, nanti nyesel. Jadi memang harus di... Tapi memang gak ada salahnya untuk lo merubah diri untuk menjadi seseorang yang menggunakan gaya hidup yang sehat.
0: Betul.
2: Gak ada ruginya sebenarnya kan.
0: Gak ada kata terlambat juga.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi ya, mulai hari ini mungkin kalau kamu dengerin Kak Alin dan juga Kak Tari ya, kita bisa nyegah namanya stunting gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Memang ini sangat-sangat sudah mulai harus aware, terutama anak-anak muda, jangan sampai nunggu kalian mungkin sudah, nantilah umur gue masih belasan tahun, masih 20-an awal, belum 30, belum menikah, belum hamil, bla bla bla bla bla bla bla. Justru malah di usia-usia segitu, lo harus
0: penting, gitu.
2: Lo harus membuat diri lo sehat lah, biar nanti kedepannya nggak menjumpai hal-hal seperti ini ya. Oke, terima kasih Tari, Alin.
1: Terima kasih, Kak.
2: Selamat melakukan aktivitas kembali, dan kita tunggu lagi kedatangan kalian ke studio Pro FM. Okay. Mungkin dengan topik yang berbeda.
0: Iya, kita nanti bisa ngobrol juga di embung UIN ya.
2: Oke, okay, kan, takut ada buaya. Ada buaya, ada buaya. Takut ada buaya.
0: Enggak dong.
2: Buayanya ini, buaya anak-anak semester 8. Wow.
0: Oke, okay, terima kasih Kak sekali lagi, Kak.
2: Terima kasih. Selamat sore. Oke, okay, itu dia teman Pro 2, obrolan kita dengan Tari dan juga dengan Alin ya. Mereka benar-benar remaja yang memang sangat peduli tentang isu stunting yang mungkin sekarang ini mulai rame ya, tapi sering disepelekan. Betul.

0: gitu. Kayak
1: semoga dengan adanya siaran hari ini ya,
0: betul,
1: yang kamu dengarkan bisa kita cegah bareng-bareng.
0: Betul. Dan pola pikir anak-anak remaja sekarang mungkin harus berpikir bahwa stunting itu sangat penting untuk dicegah.
1: Yep.
0: Ya, biar masa depan itu memang sudah bebas lah generasi-generasi yang stunting gitu.
1: Kita buat generasi kita selanjutnya biar lebih sehat lagi, teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan kemana teman Pro 2 karena nanti kita berdua juga masih bakal nemenin kamu sampai jam 5. Jadi so keep on tuning online Pro 2 Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Lampung.

0: pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

Menggunakan istilah gila sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: 92 RRI Bandar Lampung.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

0: 9.5 Pro 2 bareng teman-teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, ternyata udah jam 5 aja dan waktunya mungkin kita berdua pamit dengan kamu. Nanti juga ada teman-teman dari Sore Ceria Angkatan ke-26 yang bakal nemenin kamu. Ada DJ Flo dan juga DJ Zan.
0: Oke, mereka berdua akan siaran sangat seru sekali di Sore Ceria. Penyiar-penyiar lucu, penyiar-penyiar keren banget.
1: Bakal menggemparkan dunia pokoknya ya.
0: Gak mungkin lo gak bosan dengerin mereka berdua.
1: Iya, oke. Dan terakhir dari kita teman Pro 2, Let's Divide Sharing Express Holiness Only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di

0: Kota ini tak ada besar semua. Kota ini masih karang. Kota ini tak ada besar. Kota ini karang. Aku bertanya tanjung karang kejam-kejam. Ilusi
1: kulit bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

0: agak prank gak masuk dikit gitu loh.
1: Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di hari Rabu ini yang pastinya bakalan tetap ditemenin nih sama gua, Zan dan juga Flora ya teman Pro 2.
0: Betul itu ya Fauzan ya, di cuaca yang sendu-sendu gimana gitu gua ngeliat sore hari ini ya gak sih?
1: Betul, ini ngeliat cuacanya kayaknya mau mendung ya Flo ya, tapi semoga aja hujan ya Flo, karena belakangan ini benar-benar panas gak sih ya Flo?
0: Benar tuh Fauzan, di hari Rabu ini pastinya kita akan ngebahas seputar sport and travel. Bentar ya teman Pro 2 ya, karena
1: masih selalu sport and travel. Betul. Nih ya teman Pro 2, jadi jangan lupa siapin makanan dan minuman favorit kalian.
0: Betul, karena kita masih panjang ya Zan ya, apa sih namanya cerita kita hari ini gitu ya kan. Dari spot kita akan ngebahas tentang MotoGP Mandalika 2026 siap digelar, persaingan Martin dan Marquez makin panas. Oh my god.
1: Motor GP ya Flo ya.
0: Betul.
1: Terus dari travel nih teman Pro 2, Indonesia berpotensi datangkan 5.600 wisatawan Jepang 2026.
0: Oh my god. Wah, datangin ke Indonesia 5.600 wisatawan Jepang. Oh keren sih, keren.
1: Keren.
0: Ini masih dari travel ya teman Pro 2, kita akan ngebahas tentang Wonderful Indonesia Tourism Fair 2026 siap digelar di Jakarta. Oh my god, untuk para turis nih ya, jangan lupa untuk datang ke Jakarta gitu ya.
1: Betul.
0: Dan semua ini akan kita bahas cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Masih kembali lagi dengan FZ ya. Zan.
1: Terlalu disambung-sambungkan ya FZ.
0: Tapi sebenarnya
1: ya,
0: kalau di sini ada Fitra, gini guys. Sebenarnya nama asli Fauzan ini adalah Fauzan, F juga, Flora, Flora. Terus kalau ditambah Fitra, kita jadi 3F.
1: Triple F, gitu betul.
0: Ya. Cuman sayangnya
1: Berarti kita double F ya.
0: Kalau kalian double F.
1: Tapi karena nama syarat nama udara gua Z, jadi iya, gua Zan.
0: Jadi lo FZ. Gua juga sebenarnya nama kedua gua Zalfa tau.
1: No, ya berarti benar dong. Kita emang cocok. Emang cocok dari segi apapun.
0: Bener.
1: Dari nama, umur, angka, teman.
0: Emang udah sehati banget gitu ya. Maksudnya udah klop banget gitu ya Zan ya.
1: Tapi sebelum ngoceh panjang kali lebar nih Flo. Pertama-pertama gua pastinya akan nanya kabar lo nih hari ini.
0: Alhamdulillah ya Zan, hari ini kabar gue tuh baik gitu ya kan. Tapi gue mau cerita ya teman Pro 2 ya, kalau hari ini tuh kayak gue ngerasa oh my god banget gitu. Karena gue tuh jam 7 pagi tuh ada praktikum. Jadi gue jam 7 pagi tuh harus udah sampai di kampus gue gitu loh untuk melaksanakan praktikum. Bayangin aja pagi-pagi, mungkin nyawa gue masih setengah gitu ya kan. Gue udah harus berhadapan dengan alat-alat laboratorium yang Masya Allah banyak ya gitu loh.
1: Sedangkan Bauzan, situasi muka masih muka bantal.
0: Betul,
1: ya pagi-pagi
0: itu. Tapi untungnya tadi pagi gue sempet sih namanya make up ya.
1: Tapi alhamdulillah berjalan lancar tidak?
0: Alhamdulillah sih kayak berjalan lancar lah sampai gue pulang kampus dan sampai gue di Pro 2 RRBN Lampung.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Kalau lo gimana nih Fauzan?
1: Hari ini gue gedabak gedubuk banget nih Flo.
0: Kenapa tuh
1: bisa gitu? Karena gue bangun-bangun itu tiba-tiba ditelepon sama kawan-kawan gue.
0: Kenapa diteleponnya?
1: Ada salah satu dosen gue yang meninggal hari ini.
0: Dan
1: ya akhirnya gue tuh emang begini teman Pro 2. Gue sholat subuh dulu, terus tidur lagi, bangun lagi lah jam 8. Jam 8 itu ditelepon sama mereka. Akhirnya gue berangkatlah ke rumah sakit. Nah pas sampai rumah sakit itu ya sekitaran jam 9, karena posisinya agak jauh rumah sakitnya sama gue. Jam 10 gue ada kelas, jadi abis dari rumah sakit balik lagi lah ke kampus. Buat absen dan lain sebagainya. Setelah ke kampus pergi lagi lah, karena ada bakalan nganterin jenazahnya ke rumahnya gitu. Jadi gue nganterin dulu. Berhubung memang ada space ya, karena gue kan jam 10 itu kelarnya jam 11. Terus masih ada 2 jam, jadi gue akhirnya nganterin dia dulu, nganterin almarhumah dulu ke rumahnya, ke tempat peristirahatannya. Abis itu jam 2 nya balik lagi ke kampus. Nah setelah balik lagi ke kampus, akhirnya sampailah di Pro 2 RRI Bandar Lampung ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun teman Pro 2. Dan terima kasih padanya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan luar dalam untuk kita
0: lahir
1: semua
0: dan batin,
1: ya. Betul, sehingga kita dapatlah di sini untuk menemani teman Pro 2 siaran ya Flo ya.
0: Itu ada cerita Fauzan hari ini ya teman Pro 2. Apa ya, gerbuk-gerbuk plus ada rasa sedih dan harunya gitu ya Fauzan ya, karena kayak ya semoga almarhumah mendapatkan sisi yang terbaik ya,
1: amin,
0: di atas sana begitu.
1: Semoga
0: ya.
1: Husnul khotimah ya.
0: Amin teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 ya, tadi Flo dan juga Zan itu udah cerita day in my life kita kayaknya ke teman Pro 2
1: semuanya.
0: Tapi
1: bukan yang di TikTok ya,
0: bukan, kita day in my life-nya secara apa real, ya secara real nyata, betul ya. Gitu ya. Dan untuk teman produan ya yang mau cerita kayak kita gitu kan, atau kalian mau request gitu atau mau titip salam buat seseorang, itu boleh banget langsung aja ke nomor WhatsApp kita di mana Fauzan?
1: Di 0811-7208-925 atau bisa di
0: Instagram kita @sorcerprodua atau bisa di RR Digital. Kita tungguin teman produan.
1: Ya. Yeah.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Malik The Essentials. Dan ketika barusan aja kita puterin nih Teman Pro 2 buat kalian di sore-sore yang sendu kayak gini ya Flo.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget tuh ya.
0: Nah kenapa sih Flo gue bilang ini tuh lagu favorit gue tadi sebelum kita talk?
1: Kenapa
0: Karena
1: tuh?
0: Ini tuh lagu yang selalu gue setel make headset gue ketika lagi di jalan, lagi bawa motor nih.
1: Oh, oh.
0: Jadi lagu ini tuh sering banget gue setel di jalan sambil bawa motor,
1: sambil menikmati angin gitu
0: dan
1: ya.
0: Dan cahaya-cahaya awan-awan langit yang warnanya biru-biru gitu Flo. Nah tapi kalau udah ngomongin tentang motor nih ya Teman Pro 2, kita tuh kedatangan kabar baru nih.
1: Betul,
0: kita tuh kedapatan kabar baru, bener banget. Karena dari dunia balap motor kembali tertuju ke Indonesia. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International
1: di sirkuit di Lombok Nusa Tenggara Barat ya, pada 9-11 Oktober 2026. Oh my god, lusa nih Fauzan.
0: Lusa.
1: Ya, tapi Fauzan ya, ngomongin tentang MotoGP nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Gue keinget suatu momen dimana kan biasanya MotoGP tuh sore-sore kayak gini gak sih kalau misalnya tayang di TV?
0: Mm-mm.
1: Ya kan kebanyakan ya. Dan biasanya yang suka ini adalah laki-laki, apalagi papa gue gitu ya kan. Nah kalau misalkannya udah di TV tayang, gue tuh kayak rebutan remote TV
0: ya.
1: Gitu loh sama papa gue. Karena papa gue seneng banget gitu kan.
0: Iya,
1: bahkan
0: betul,
1: sampai kayak om gue pun kalau lagi ke rumah, lagi ada MotoGP, ya udah emang
0: ikut nonton bareng bapak lo ya
1: gitu
0: karena
1: kan.
0: Emang semenarik itu nih Flo.
1: Betul,
0: tapi yang menariknya juga nih, mm-hmm, persaingan perebutan posisi teratas klasemen MotoGP juga lagi panas-panasnya
1: lagi
0: nih.
1: Lagi hot-hotnya.
0: Betul,
1: gitu ya
0: lagi,
1: kan.
0: Ah kayak dunia kita saat ini nih, kayak di Indonesia saat ini
1: ya,
0: cuaca
1: lagi,
0: tuh lagi panas-panasnya
1: so
0: itu. Hoti-hoti. Kalau lu bedi ya.
1: Oh sih so jujur.
0: Betul, karena lagi panas-panas itu memperoleh dua karena George Martin masih memimpin dengan 333 poin sementara Marc Marquez membuntuti dengan 331 poin.
1: Cuman beda 2 poin ya Fauzan ya. Dan George ini apa ya, masih bertahan banget dia ya.
0: Betul,
1: kayaknya. Oh my god,
0: dan
1: keren
0: yang pastinya
1: sih.
0: Poin tersebut itu bakalan terus berubah di posisi puncak klasemennya.
1: Betul, dan Nia Zania dan Marc Marquez juga itu datang dengan catatan yang cukup menarik ini kalau misalkannya dari yang gue baca. Dia tuh sejak di MotoGP Indonesia digelar pas tahun 2022 kemarin, mm-hmm, Marquez ini tuh belum pernah menyelesaikan balapan utama di sirkuit tersebutnya gitu loh.
0: Oh.
1: Nah iya, tapi namun pas performanya pada musim yang lain gitu, mm-hmm, ya kan. Nah dia tuh bagus tuh performanya. Jadi kayak mungkin performanya nih lagi naik turun gitu.
0: Oh,
1: loh Zan.
0: Oke, mood-moodan juga ya, mood swingnya.
1: Mood
0: ternyata
1: swing.
0: Yang mood swing itu bukan cuman kita-kita doang ya. Sampai-sampai pemain motor GP juga pasti punya mood swing itu ya.
1: Tapi walaupun merch itu kayak, ya mungkin dia mood swing ya, tapi keren loh, dia tuh gak beda jauh gitu loh poinnya dari
0: ya
1: si George tadi.
0: Betul. Dan bukan cuma itu nih Flo ya, karena Honda juga melakukan perubahan pembalap. Elik Espargo akan menggantikan Jormir yang masih menjalani pemulihan dan yang pastinya absen di Mandalika.
1: Oh.
0: Espargo ini akan mengendarai motor yang sering dia pakai selama pertandingan MotoGP.
1: Oh my god.
0: Jadi buat kalian nih fans-fansnya Espargo nih, apalagi kebanyakan nih ya Flo, gue lihat di TikTok itu ataupun gue lihat di sosial media yang lainnya, kebanyakan yang nonton MotoGP apalagi fans-fansnya Espargo ini bukan mau ngelihat Espargonya tapi mau ngelihat motornya.
1: Motornya karena emang sih Zan,
0: karena emang sekeren itu. Terus banyak banget yang ngejadiin model dari anak-anak yang suka MotoGP juga nih. Jadi kebanyakan mereka ini menjadikan motornya Espargo ini sebagai
1: acuan
0: kiblat
1: gitu ya,
0: kiblat
1: acuan
0: motor
1: gitu
0: mereka
1: ya.
0: Gitu.
1: Tapi emang benar sih Zan, kalau gue ngelihat tentang motor-motor GP kayak gitu ya, kayak keren gitu loh. Dan lo paham gak sih? Kan apa sih arena MotoGP tuh tikungannya agak
0: gitu ya,
1: agak tajam gitu ya kan. Dan gue tuh salutnya sama MotoGP ini, dia tuh gak jatuh gitu loh Zan. Maksud gue kayak apa ya gitu, hal yang membuatnya untuk tetap apa ya,
0: tetap
1: sih
0: bertahan, tetap seimbang gitu ya.
1: Betul,
0: ketika lagi di pertandingan. Iya dong Flo, lu kan tahu sendiri sih kalau motor mereka ini motor-motor mahal, beda bukan kayak motor lu Beat Carbu.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

0: 9,5% dari Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan ya teman perdua di sini ada
0: gangguannya. Ini gitu ada ya. Jin Dasim ya teman perdua.
1: Dan ya teman perdua ya, tapi tadi kan lagunya tentang Jakarta hari ini. Bagaimana betul ya keadaan Jakarta hari ini ya Pak Uzan ya?
0: BTW gue di Lampung sih Flo ya. Tapi kayaknya di Jakarta hari ini tuh masih padat ya, karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota kita ya Flo ya. Jadi Jakarta itu tempat pusat segala aktivitas manusia-manusia yang ada di Republik Indonesia ini. Tapi kalau udah ngomongin tentang Jakarta, ada apa nih Flo dari Jakarta ini?
1: Baru nih gue mau bilang, kalau misalkannya Jakarta itu bakal mencatat gitu ya, dia tuh mencatat potensi kunjungan dari Jepang itu tuh sekitar 5.600 wisatawan Jepang telah mengikuti Tourism Expo Japan 2026 di Tokyo.
0: Wow, 5.600 ini tuh sebagai angka bagus ya buat dinas pariwisata kita. Apalagi biar terus mengembangkan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini.
1: Betul
0: ya Flo ya.
1: Nah Zan ya, di dalam pameran tersebut tadi kan dia mengadakan apa sih namanya tourism, gimana sih kayak expo gitu loh. Jadi kayak kita tuh membuat pameran gitu ya kan, acara ya kayak biasanya lah pada umumnya. Nah Indonesia tuh memperkenalkan berbagai pilihan wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sampai kuliner nih Fauzan. Kuliner maksudnya kayak
0: betul
1: gitu.
0: Apalagi kan kuliner Indonesia ini benar-benar
1: beragam
0: terus enak-enak ya Flo ya. Kayak rendang, pempek, terus seruit ya khas Lampung ya kan. Dan kalau boleh tahu tourism ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Flo?
1: Dari tanggal udah lewat sih Zan sebenarnya Zan.
0: Udah lewat
1: ya nih, dari tanggal 27 September kemarin gitu.
0: Berarti kita kelewatan nih ya Flo ya.
1: Iya, kita kelewatan. Cuman kan kita enggak apa-apa, kita memperkenalkan.
0: Betul.
1: Apa ya?
0: Karena kan ini poin baik ya buat dinas pariwisata.
1: Betul
0: ya, karena udah bisa membuat lonjakan untuk bisa memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini gitu.
1: Benar Zan, dan juga Kementerian Pariwisata pun mendorong agar wisatawan Jepang itu enggak cuman berkunjung ke Bali, karena kan pastinya turis-turis itu kan berkunjungnya ke Bali gitu ya kan. Nah ini dia berkunjungnya ke Jakarta gitu. Jadi kayak apa ya, destinasi-destinasi di Indonesia kan banyak ya. Ada Labuan Bajo, ada juga di Yogyakarta, ada juga
0: Danau Toba.
1: Danau
0: ya?
1: Toba gitu. Itu Lombok. Banyak banget gitu. Ya udah Zan, apa lagi nih? Gue tuh bingung guys.
0: Banyak distract nih teman perdua di dalam ini.
1: Di
0: nih
1: belakang kita nih, kita diliatin sama
0: para-para Jin-jin Dasim ya, kodam-kodam kita keluar semua ya Flo ya belakangan ini.
1: Tapi kalau ngomongin tentang wisata ya Fauzan ya, satu tempat wisata yang paling pengen banget lu kunjungin tuh di mana Zan?
0: Yang paling banget gue kunjungin itu ada di Labuan Bajo sih, Flo. Labuan Bajo
1: sih
0: sama Raja Ampat. Kalau gue Raja Ampat. Kalau lu sendiri nih?
1: Kalau gue juga iya kayak gitu. Jujur, karena gue pengen banget apa ya, menikmati sensasi bagusnya Labuan Bajo itu kayak gimana gitu loh. Oh, Banda Neira.
0: Banda Neira ya. God. Karena kan Banda Neira lagu favorit lu ya.
1: Benar. Kayak apa ya, Banda Neira itu bagus banget ya.
0: Yaudah, berarti next lu harus sering nabung ya, Flo ya.
1: Iya benar Zan.
0: Jadi buat kalian nih teman Pro 2, kalau misalnya kalian masih mau tetap terus datengin wisata-wisata yang ada di Indonesia, jangan lupa hidup sebagai frugal living ya Flo ya. Jangan kalian boros dalam mengeluarkan uang rupiah kalian, dan gunakan rupiah sebaik mungkin.
1: Bijak banget ya Zan, kata-kata lu kebetulan ya. Tapi ngomongin tentang wisata, gue pengen banget nih ke Banda Neira, semoga aja terwujud. Dan apa ya, gue berhayal sekarang dengan ini aja deh, lagu Banda Neira gitu ya kan.

0: Bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bawa setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: to Sore Ceria.
1: Kyungsoo bertajuk Day Off di Jakarta pada 21 dan 22 November mendatang resmi sold out untuk semua kategori tiket. Penjualan yang dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar.
2: Info Pro 2.
1: A Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gendere City, Jakarta pada 13 hingga 25 Oktober. Pop-up ini dibuka menjelang tur konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2, Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yoi, dan juga Elanda Krisandaru, teman berdua, sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa. Gimana hari Rabunya?
1: Ya seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya pasti kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya,
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, yeah, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener. Ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan. Saki.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Saki pokoknya teman berdua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman berdua. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sakit.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya benar. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi
0: bener.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
1: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau apa-apa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget di Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positifnya.
1: Ya, ya. Benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Beda banget. Beda banget. Beda. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Tuh beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja. Cat person kan.
0: Cat person gue. Cat person gue.
2: Aduh jauh dah. Jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih.
3: kayak siaran.
1: Kayak siaran, bener.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5

0: itu udah 4 SKS tuh.
1: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba ikut, harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
2: Oh, berarti ada pembelajaran terkait itu.
1: Benar.
2: Sedetail itu berarti.
1: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
0: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
1: Dikasih tahu.
0: Lo harus sok kuat gitu.
1: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
2: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
0: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
1: salah.
0: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
1: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
0: Yang merah, yang hati.
1: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
2: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
1: Benar.
2: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
1: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
1: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
2: Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
1: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya. Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
2: Gitu. Lebih was-was
1: yang,
2: ya.
1: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan sih.
2: Iya, benar.
1: Kira gue tua banget ya.
0: Bijak.
2: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
0: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
1: gue masih kayak nongkrong ya.
0: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
2: Keren,
0: gitu, wise banget.
1: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot.
2: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
0: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
2: Bener.
0: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
2: Alright.
0: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
1: Iya.
0: Tapi di balik itu ada lagi gak?
1: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh. Gitu.
2: Oke.
0: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
1: Ya PR juga.
0: Iya kan? Iya kan? Scare juga kan?
1: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
2: Oh, wow.
0: Laki-laki.
1: Jadi digitu-gituin males banget.
0: Jangan diinin banget ya. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo kan. Dari awal tuh gue, aduh. Gue tuh sakit blisius banget.
1: Itu siapa lagi?
2: Salah. Yaudah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
0: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lo berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lo sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti, Gepe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Bener.
1: Tapi lo inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Bener, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Ya, tepati janji.
0: Yes. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong,
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakib tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Gip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapat pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi okay. Teman-teman, orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakib kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Ya. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tuan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Gitu. Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasurnya.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya nggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya nggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini.
1: Tadi
2: kita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit. Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya.
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
1: Berkarya. Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar. Yeah.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakim. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah sakit.
1: Iya. Sakit lu gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener. Kayak itu terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Mm-hmm. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Mm-hmm. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah? Atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja. Tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catam kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin.

0: Kepencet emot.
1: Pencet emot. Pencet emot.
0: Ya, thank you so much, Akib.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: nanti salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan Pak.

0: Kota ini tak ada sekarang semua. Kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Sari kejam. Ilusi-ilusi.
1: Bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: kampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, halo teman berdua.
0: Hai. Seperti biasa ada gua Syasy Aulia dan juga di sini ada siapa?
1: Ada Echa Mariska dan kita enggak cuma berdua malam hari ini teman berdua. Coba. Ada siapa di sini?
2: Ada gua Arya Sadewa.
1: Oke, okay, ada.
3: Dan gua Bunga Syafira.
4: Dan gua sendiri ada Fasya Salsabila.
1: Iya, yeah, inilah suara-suara baru di Movie Zone ya teman berdua.
0: Ya, pokoknya kita bakal nemenin kamu ya teman berdua sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: Movie Zone. Mood on, movie on.

0: masih bareng kita berdua di Movie Zone.
1: Lagi-lagi suara gua ya, teman produser.
0: Ini nih banyak yang nyari ini kemarin, Syasi. Mana Syasi? Mana Syasi?
1: Ini udah ada nih guys. Nih dengerin
0: ya. Dengerin nih suara Syasi, jangan sampai enggak didengerin. Oke, jadi kita malam hari ini seperti biasa di Movie Zone.
1: Di Rabu malam ya.
0: Mau kita bahas 3 segmen menarik ya.
1: Benar banget.
0: Ada apa aja sih, Syasi?
1: Yang pertama ada watchlist ya.
0: Yep, yang kedua ada BTS dan yang terakhir
1: bukan BTS Korea ya. Bukan,
0: ini behind the scene.
1: Ya, dan yang terakhir ada off screen.
0: Benar. Jadi buat kamu di sini aja ya, dengerin kita ya.
1: Benar. Jangan kemana-mana.
2: Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum.
3: Kayaknya dia belum lupa sama parade kemarin, jadi masih assalamualaikum.
1: Masih terbawa ya semangatnya.
0: Benar. Kita malam hari ini lumayan ramai ya teman Pro 2.
1: Lumayan ramai banget di studio.
0: Ada 5 orang yang nemenin kamu malam hari ini. Jangan ini kayaknya agak berisik tapi enggak apa-apa ya, maaf.
4: Agak rempong ya, Wak.
1: Pro 2 tuh kalau dengerin kita Rabu malam kayaknya pasti ada suara Echa, ada Yasi, ada Haika, ada Laila,
0: ada Aya.
1: Sekarang udah tapi, beda guys formasinya.
0: Iya,
1: guys.
0: Jadi biar kamu enggak bosan.
1: Iya.
0: Ada siapa sih tadi? Aku lupa sih namanya.
1: Ada, coba deh kakak-kakak ini nyebutin deh. Satu-satu enggak ya?
3: Yang ganteng dulu.
1: Boleh deh. Yang paling ganteng ya.
0: Boleh. Ini
1: ada yang paling ganteng di antara kita.
0: Benar.
4: Oke, teman Pro 2, gua Arya Sadewa dari Zero Limit pindah ke Movie Zone ya.
0: Oke. Dari anak malam pindah ke anak film. Ada siapa lagi di sini?
3: Ada gua Bunga Syafira. Kalau biasanya gua nemenin di dapur musik, kali ini gua di Movie Zone.
0: Pindah genre nih.
3: And last but not least ada Fasa Salsabila. Gue biasanya di hobby space sih dan diberi kesempatan untuk pindah ke movie.
4: Ada olahraga banget.
0: Gimana rasanya pindah ke movie?
3: Ya, so far so good lah ya. Semoga gue bisa bertahan sampai akhir bulan di sini. Agak dramatis.
1: Seharusnya seru kok guys di movie.
3: Seru banget.
4: Apalagi ada gue kan yang paling ganteng di sini.
1: Aduh, blacklist. Gue mau nanyain kabar kalian deh guys, coba satu-satu.
0: Kayaknya yang paling ganteng.
3: Kayaknya dari yang lagi pusing skripsi. Dulu aja deh.
1: Kita lagi siaran aja di depan dia laptop.
0: Ampun.
4: Pura-pura sibuk aja sih sebenarnya.
1: Karena ada 4 cewek di sini.
0: Ini nggak mau nanya nih yang barusan wisuda.
3: Gimana, apa kabar wisudawan?
1: Wisudawati.
0: Panggil aku dengan gelarku.
3: Asik. Ayo GK, ini mulai sombong nih kali ini, mulai sombong.
0: Apa ya rasanya? Ya gitu.
3: Rasanya,
0: rasanya pengacara pengangguran banyak acara.
1: Pengacara.
0: Jujur bingung banget abis wisuda.
4: Okay. Bingung kenapa tuh?
0: Bingung
1: harus apa setelah ini,
0: iya,
1: apa?
0: Ini ngapain ya?
1: Next step.
0: Kalau kita kuliah nih, kita tahu arahnya mau kemana. Karena hari ini matkul ini, besok matkul ini, besok kerja kelompok ini atau organisasi gitu kan. Kalau udah lulus tuh
3: bingung.
4: Kayak film ya, ayah aku kemana?
3: Ayah arahnya kemana?
4: Oh iya, arahnya kemana ya? Sorry.
0: Jadi kalau udah lulus tuh lebih apa ya, lebih bebas gitu.
1: Nggak ada yang ngarahin. Udah lulus nih. Ya.
0: Jadi Arya kan bentar lagi lulus nih.
1: Amin. Kita sama-sama teman Pro 2 ya.
0: Iya, jadi mungkin bisa sebelum lulus dicari tahu dulu nanti setelah lulus mau jadi apa gitu. Yeah. Kalau Bunga?
3: Apa nih tiba-tiba gue? Tiba-tiba dilempar
0: kabarnya.
3: Kabarnya jujur gue seneng banget. Apalagi nih ya, ini tuh program yang sangat gue inginkan.
0: Oh, kirain kirain seneng banget karena tadi habis diantar.
3: Gak cenah.
1: Wen ya. Gue bagian wen ya
3: sih. Ini kayaknya obrolan internal banget ya.
0: Kalau Sashi sendiri kabarnya gimana?
1: Kalau gue ya begini-begini aja guys.
3: Tapi kayaknya
1: gua
3: masih membara abis parade Unila kemarin.
0: Oh iya.
1: Gue lagi menikmati hidup banget sekarang guys. Gue lagi menikmati masa-masa kuliah ini.
3: Masa-masa cutting. Masa-masa jadi cutting.
0: Itu jangan disia-siakan itu.
1: Kalau Fasya gimana coba?
3: Aduh, kalau gue jujur gitu-gitu aja juga sih. Lagi pusing aja karena minggu UTS. Kayak tau Emang Pro 2 juga banyak yang lagi UTS sih.
0: Benar.
3: Apalagi teman-teman yang SMA atau yang ya maba-maba, semangat deh,
1: semangat deh ya. Tapi gue penasaran tahu skripsi, lu kan ya lagi skripsi kan. Pusingnya tuh di mana? Karena kan gue belum merasakan itu ya. Tuh, mungkin kalian
0: jelaskan
1: yang pengalaman
0: Arya.
1: Echa dan Arya.
0: Pusing nih? Itu masa lalu sih, kalau aku sih gak perlu diungkit sih.
4: Kalau Echa sendiri nih, yang udah pengalaman dulu deh. Coba gimana jelasin dengan tips and tricks-nya.
0: Aduh, jangan ditanya tips and tricks.
3: Kita jadi bahas skripsi gitu sih ya. Kita jadi ngulik skripsi. Iya, bukan ngulik movie, jadi ngulik skripsi.
0: Mending tanya Bunga, dia tadi bilang dia suka movie. Iya kan? Kamu biasanya bingung gak sih nonton film, pengennya nonton yang kayak gimana gitu?
3: Apalagi kalau lagi mau makan tuh, gue tuh bingung. Ih, gue harus nonton apa ya? Soalnya kalau makan gak nonton itu
1: benar sih.
3: Aneh banget gak sih?
1: Benar sih,
3: gak
1: sepakat.
3: Gue sepakat itu. Makanya gue tuh sering banget dengerin movie zone.
0: Nah,
3: Makanya
0: teman Pro 2 dengerin terus kita ya di movie zone dari jam 8 sampai dengan jam 10. Cuman di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lovers Like You and Me, teman Pro 2. Itu tadi kayaknya kalau kamu relate sama lagu itu tadi, tenang aja karena di movie zone. Habis ini kita bakal main kamu karena setelah ini kita bakal kasih kamu segmen
1: Watchlist.
0: Masih sama gua dan juga Echa Mariska di sini, teman Pro 2.
1: Jadi di Watchlist ini kita bakal ngerekomendasiin film-film biasa, buat ya, teman Pro 2.
0: Iya, benar banget.
1: Kali ini film yang bakalan tayang semua nih, Shashi.
0: Yang bakal tayang.
1: Iya, yang bakal tayang semua.
0: Coming soon.
1: Jadi buat kamu yang dengar sekarang nih, siap-siap nih uang buat ke bioskop ya.
0: Atau
1: buat
0: siapa
1: nonton.
0: Tahu mau ngajak ngedate.
1: Oh, boleh.
0: Cem-ceman ya.
1: Atau sama keluarga juga boleh.
0: Iya,
1: karena
0: bisa jadi ide tontonan kalian.
1: Iya, karena 3 rekomendasi dari kita kali ini aman buat ditonton semua umur kayaknya ya.
0: Kayaknya. Tenang aja sih kalau itu.
1: Iya, aman.
0: Kalau udah masuk bioskop, enggak juga sih ya.
1: Iya, harus ada ininya sih, umurnya. Kayak anak kecil enggak boleh atau gimana gitu ya. Tergantung. Tapi kita mau bahas apa sih, Sashi, yang pertama?
0: Yang pertama, mau siapa dulu nih yang ngasih rekomendasi? Lu apa gua?
1: Kamu boleh.
0: Aku dulu, oke. Gua bingung, jangan-jangan aku kamu atau lu gua nih.
1: Bebas.
0: Misalnya kamu bilang kayak aku kamu, kan jadi kasar banget guanya.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya, oke.
1: Bebas aja, cinta.
0: Jadi gua dulu kali ya. Gua mau rekomendasiin lagu Laut Bercerita nih.
1: Lagu?
0: Film
1: Sashi.
0: Kenapa
1: ya,
0: sih
1: grogi
0: lagu
1: ya.
0: Lagu mulu ya dari tadi loh.
1: Karena
0: pengen sebenarnya kayak itu deh.
1: Jadi Laut Bercerita ini tentang apa, Sashi?
0: Tapi pernah nggak sih lu dengar kayak lu dengar baca deh novelnya Laut Bercerita, kayaknya nggak asing ya.
1: Novel ini kan kalau nggak salah terkenal banget ya, booming banget pada saat itu. Tapi
0: saat
1: jujur
0: itu,
1: aku nggak baca.
0: Oh, lu gak baca ya Laut Bercerita ini?
1: Masih baca gak?
0: Waktu itu gue baca, tapi karena bahasanya tuh berat banget sih sebenarnya. Dan gue waktu itu baca waktu gue masih sekolah SMA kalau gak salah.
1: Wah, udah lama banget.
0: Jadi
1: berarti 2 atau 3 tahun yang lalu ya?
0: Jadi pas tadinya kan niat baca novel itu pengen refresh. Tapi baca itu kayak berat banget, gue harus mikir.
1: Okay.
0: Agak mikir gitu pas baca itu.
1: Mungkin salah satu alasan kenapa film ini ada, biar gak terlalu berat.
0: Benar.
1: Iya. Jadi kita tinggal nyaksiin aja, gak perlu mikir gitu sambil baca gitu.
0: Jadi anyway, Laut Bercerita ini nih bakal tayang di tanggal 29 Oktober nih. Iya, 29 Oktober 2020. 2026
1: ya. Agak belibet ya.
0: Iya, agak belibet ya. Nah, disutradarai sama Yosep Anggi. Terus penulis skenarionya
1: sama
0: Yosep Anggi dan Lela nih, berdua kalau penulis skenario.
1: Iya. Fun fact-nya si Laila ini juga penulis novelnya.
0: Iya, wow, ternyata
1: Kak Laila S. Sudori ini juga penulis novelnya. Jadi dia enggak lepas tangan pas film ini dibuat. Dia ikut andil.
0: Dia ikut andil. Itu fun fact baru buat gue. Gue baru tahu itu, jujur.
1: Iya nih, teman Pro 2 juga baru tahu nih. Jadi kita kasih tahu buat teman Pro 2 ya.
0: Dan serunya di film ini nih ada cowok gue, Pak.
1: Waduh,
0: cowok gue yang main.
1: Semua cowok ganteng, cowoknya Shashi.
0: Nah, jadi ada Reza Rahardian nih, teman Pro 2 yang main Biru Laut namanya di sini.
1: Dia jadi pemeran utama ya di sini.
0: Dia
1: ya.
0: Jadi pemeran utama, jadi mahasiswa di Yogyakarta.
1: Oke, ada yang lain juga, ada Yunita Siregar, ada Dian Sastro, ada Eva Celia, dan ada Christine Hakim juga di sini. Jadi bertabur bintang nih filmnya.
0: Bener banget, kayak artis-artis yang terkenal lah yang main di film ini ya.
1: Iya, jadi sayang banget kalau teman Pro 2 gak nonton film ini ya kan.
0: Bener banget.
1: Nah, kalau kalian mau nonton, kita kasih tahu juga nih sinopsis dan alurnya. Jadi si Biru ini atau Biru Laut adalah mahasiswa di Yogyakarta ya, tahun 1990-an. Dia ini punya ketertarikan buat baca dan juga nulis. Terus dia gabung apa tuh, Shi?
0: Dia gabung sama kelompok diskusi Winatra namanya, yang dipimpin sama Bram sama Kasih Kinanti nama orangnya itu. Nah, jadi bersama Daniel Tumbuhan ini, Alex Parezon, ada Sunu Diantoro nih. Dia aktif tuh berdiskusi, membangun organisasi politik yang ternyata tuh agak bahaya pada saat itu.
1: Iya, jadi mereka ini berpikiran untuk turunlah ke jalan membela kelompok yang terpinggirkan. Gitu.
0: Pokoknya ini nih film seputar mahasiswa lah guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Buat kalian mahasiswa-mahasiswa di luar sana mungkin akan relate dengan ini, tapi nggak juga sih ini kan. Latarnya kan tahun yang sudah lampau,
0: sudah lampau
1: ya.
0: Kayaknya agak beda juga dengan mahasiswa sekarang yang kayaknya kalau istirahat bukan geprek.
1: Oh iya benar. Atau enggak nongkrong
0: geprek,
1: ya.
0: Atau enggak nongkrong gitu.
1: Benar, intinya nih. Jadi Laut Bercerita ini bukan tentang gerakan mahasiswa aja ya, tapi tentang keluarga juga. Ada persahabatan juga pastinya. Ada kehilangan nih dan juga ada gimana sih caranya seseorang tuh buat tetap dikenang keberadaannya.
0: Seru gitu. Banget. Pokoknya buat kamu apalagi yang udah baca novelnya, kamu mau kayak ada gambaran dunia nyata gitu, gimana sih adegan-adegan yang terjadi dalam novel itu, kalian bisa banget nonton Laut Bercerita.
1: Benar. Mau kasih tahu juga nih, Laut Bercerita ini khusus buat orang-orang yang 17 tahun ke atas ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih 17 tahun ke bawah, jangan dulu ya.
0: Jangan dulu ya.
1: Nanti ya, tunggu punya KTP baru boleh nonton film ini.
0: Iya.

0: mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: for Flash Info.
1: Tahun Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Sirkuit Mandalika di Lombok terus bertransformasi menjadi pusat sport tourism dengan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya saat MotoGP digital. Pada 2025, pemanfaatan sirkuit dilaporkan mencapai 280 hari, meningkat pesat dari sekitar 30 sampai 40 hari pada awal 2022. Kini, Mandalika menjadi arena bagi komunitas otomotif, pengujian kendaraan, hingga berbagai kegiatan non-otomotif. Strategi aktivasi 365 hari dinilai penting untuk menghindari kawasan yang hanya ramai saat ajang besar berlangsung. Diverifikasi juga, kegiatan ini juga diharapkan makin memperkuat pariwisata dan ekonomi masyarakat NTB. Itu dia flash info dari Faisal Sabila. Untuk info lainnya, cek rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: masih bareng sama kita berdua di Movie Zone tentunya ya.
1: Iya, benar banget. Tadi kan gue udah kasih rekomendasi film Laut Bercerita tuh.
0: Iya.
1: Sekarang gue mau denger rekomendasi dari lu nih.
0: Oke, rekomendasi yang kedua ini sebenarnya gak asing sih di telinga teman Pro 2 mungkin ya. Kalau kalian tahu film The Conjuring, nah
1: Conjuring?
0: Itu film, iya,
1: film luar.
0: Cuman kalau di Indonesia kita punya sendiri.
1: Oh.
0: Apa coba tebak?
1: Apa?
0: The Conjuring.
1: Jurik ya?
0: Iya.
1: Jurik itu kayak bahasa Sunda gak sih?
0: Iya.
1: Artinya hantu.
0: Hantu
1: ya. Mm-hmm.
0: Jadi kalau luar negeri punya The Conjuring, kita punya Conjuring.
1: Seru
0: gitu
1: banget sih.
0: Jadi Conjuring ini film yang sudah tayang ya teman Pro 2 di tanggal 1 Oktober kemarin.
1: Kemarin banget?
0: Mm-mm.
1: Oke.
0: Ini tanggal berapa sih? Tanggal 7.
1: Tanggal
0: berarti
1: 7,
0: 6 hari yang lalu.
1: Masih ada lah pasti.
0: Masih
1: ya,
0: ada dong.
1: Masih ada nih teman Pro 2.
0: Jadi film ini disutradarai sama Tubagus Dedi.
1: Okay.
0: Durasinya 95 menit. Dan dia drama komedi. Jadi buat
1: drama
0: kamu yang suka komedi-komedi,
1: suka
0: boleh banget nonton ini. Iya. Jadi film ini itu bercerita tentang Pete. Nih, nama pemeran utamanya Pete.
1: Pete.
0: Jadi si Pete ini sedang mengalami masalah dalam karir dan juga

0: lagi
1: pusing ya kan.
0: Ditinggal kekasih.
1: Asmara juga hancur.
0: Okay. Jadi makin pusing dia kan.
1: Yo, speed.
0: Iya, jadi dia hilang arah gitu kan. Jadi okay, karena arahnya enggak jelas, si Pit ini jadinya nyari penghasilan yang apa di luar kebiasaan dia gitu. Jadi okay, dia jadi cosplayer pocong.
1: Oh, yang biasanya di Bandung yang suka cosplay malam-malam itu ya kalau
0: jadi di alun-alun.
1: Jadi ini kayak terinspirasi dari kisah nyata kayaknya.
0: Benar. Ya, jadi dia di sana itu ketemu sama Tami.
1: Temennya,
0: ya pokoknya dia ketemu sama Tami. Terus mereka ini tuh cosplayer yang bergaya agak gotik gitu, yang misterius, terus menyembunyikan identitasnya gitu. Jadi pertemuan mereka ini menjadi kedekatan yang tidak terduga, Shashi.
1: Cinlok pas lagi cosplay jurik.
0: Ya.
1: Gimana ya?
0: Ya itulah, jadi ya, kalau kamu yang mau nonton, yang penasaran, boleh banget ke bioskop ya teman-teman.
1: Gue jujur kalau gue penasaran banget, apalagi gue suka banget film komedi ya teman-teman. Iya, apalagi suka banget, gue yang ngikutin komedi.
0: Apalagi ini horror komedi ya, drama komedi.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya kemarin nonton kenapa? Ini nonton teasernya kan.
1: Oke.
0: Okay. Vibes film ini tuh mirip-mirip kayak Operation Wedding. Kalau
1: Operation Wedding,
0: kamu tahu enggak?
1: Tahu gua.
0: Ya, yang main Yuki Kato. Nah, vibes-nya tuh kayak film-film zaman dulu gitu. Makanya buat kalian yang pengen nostalgia boleh banget nonton film ini.
1: Boleh banget.
0: Terus yang terakhir ada apa?
1: Yang terakhir ada nih Warga Rusun 609 ya. Nah, ini tadi beda. Kalau tadi drama komedi.
0: Iya, kalau ini?
1: Kalau ini horor komedi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman Prodway yang suka nonton jurik ya. Balik lagi ke jurik ya.
0: Yang tadi pocong nih. Kalau ini apa?
1: Yang ini beneran jurik ya, teman Prodway.
0: Waduh, serem dong.
1: Serem banget ini.
0: Lebih serem ini apa skripsi Arya?
1: Kena lagi skripsi. Pusing. Depan laptop tuh ya.
0: Oke, jadi ini tentang apa sih?
1: Jadi BTW ini, ini sutradaranya namanya Herwin Novianto nih, penulisnya UPI. Jadi ceritanya tentang Arka, jadi nama pemeran utamanya Arka. Ini adalah mahasiswa populer. Mahasiswa populer, kaya, ya kan, yang menjalin hubungan sama Bunga. Bukan Bunga ini.
0: Nomor berapa itu Bunga?
1: Ternyata Bunga bukan pacaran sama Rizky, tapi sama si Arka ya. Coba Bunga.
2: Hai, Adan.
1: Coba klarifikasi, ternyata cowok lo Arka.
2: Itu sebenarnya yang satunya.
0: Aduh, Rizky kalau denger ini.
2: Aduh, jangan denger ya.
1: Jadi pokoknya si Bunga sama si Arka ini adalah hubungan asmara itu ya.
0: Iya, jadi sebenarnya sih kenapa Bunga excited banget karena dia udah nonton.
2: Gue udah nonton. Makanya gue mau.
0: Ya udah biar dia deh yang jelasin.
1: Aduh, coba lu tahu gimana enggak cerita sinopsisnya deh.
2: Oke, jadi awal mulanya itu si Arka. Arka ini tuh kayak cowok playboy gitu dia.
0: Oke.
2: Cocok playboy, terus tiba-tiba dia ini naksir sama mahasiswa yang sebenarnya biasa aja gitu. Okay. Tapi dia emang cantik banget, namanya Bunga. Nama Bunga.
1: Namanya Bunga ya.
2: Terus itu, karena si Arka ini kan terkenalnya tuh playboy, terus banyak main cewek. Ya si Bunganya ini kayak, ya gak mau lah jadi ngejauh. Tapi si Arka ini sering banget kayak ngikutin si Bunga ini karena Bunga ini sering banget ini part time, jadi dia part time di
1: kerja
2: foto booth iya, di tempat Billy iya, pokoknya banyak dia, tapi setiap di tempat-tempat itu pasti ada Arka. Long story short, mereka akhirnya jadian. Ya, banyak lagi kisah-kisah lucu.
1: Akhirnya dapet juga tuh si Arka ya.
0: Iya, tapi ada horornya ya di sini ya.
1: Masih
2: romantisnya
1: kan ini ya. Ada judulnya Rusun. Nah, terus apa nih?
0: Jangan dikasih tahu dong.
1: Enggak ya.
0: Jadi buat teman produ yang penasaran boleh banget langsung nonton. Sekarang lagi tayang kan di bioskop. Jadi kan tadi kalian udah denger nih kisah cinta dari Arka dan Bunga.
2: Pokoknya teman produ romance-nya dapat, komedinya dapat, terus horornya juga dapat.
1: Dari yang udah nonton tuh.
0: Buat yang penasaran dari mana sih sisi horornya, boleh banget langsung ke bioskop sekarang.
1: Sekarang juga. Ini jam berapa nih? Jam 9 sekarang. Besok kan ada ya, hari esok ya teman produ ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini lagunya mengisahkan tentang kekasih yang merasa terkhianati nih, Syashi. Jadi ada seseorang yang terus-menerus kembali, terus datang buat nyakitin doang. Sama kayak film yang
1: bakal kita bahas di BTS.
0: Benar.
2: Behind the scene. Behind the scene.
1: Yes, itu tadi udah di-spill dikit-dikit ya.
0: Kaget ya.
1: Aku kaget kan ya, biar teman produknya lagi gitu.
0: Iya. Jadi kan tadi kita udah bilang nih tentang mengkhianati-mengkhianati. Jadi film yang kita bahas ini sama yang kayak Bunga bilang tadi, ini adalah film romantis, cuman ada horror komedinya, yaitu film Rusun.
1: Rusun 609.
0: Betul
1: ya. Tadi juga kita udah di watchlist udah kasih rekomendasi beberapa film. Dan kita pilih Rusun 609 ini untuk behind the scene.
0: Untuk kita ulik gitu, di balik layarnya ada apa
1: karena
0: aja.
1: Karena jujur kita penasaran banget.
0: Benar, penasaran ini benar di dalam rusun ya?
1: Atau ini jangan-jangan di rusun Unila enggak ya? Jangan-jangan. Jadi gimana sih behind the scene dari film ini nih, Eca?
0: Kalau di sini sih dibilang kalau ceritanya ini lokasinya itu ada benar-benar di rusun gitu. Suatu rusun lah di daerah Jakarta.
1: Oke.
0: Jadi rusunnya ini juga menariknya dia tanpa lift.
1: Tanpa lift rusunnya. Jadi naik tangga.
0: Jadi benar-benar mereka kru dan juga pemain itu naik turun tangga.
1: Agak in effort ya.
0: Effortnya best.
1: Jujur.
0: Bagus. Jadi lokasinya juga deket sama jalur kereta api.
1: Oke.
0: Jadi tuh pengambilan gambar, terus rekaman suara juga menyesuaikan sama tempat kereta api itu lewat. Jadi nih Syashi, kalau syuting ada suara-suara tambahan dari luar itu sungguh sangat mengganggu ya. Jadi
1: ternyata
0: kita sebagai kru ini harus menyesuaikan. Kita tunggu nih kereta udah lewat, udah selesai baru kita syuting lagi. Action.
1: Agak PR ya ternyata buat
0: filmnya. Iya, makanya kalau di syutingan itu ada yang namanya manajer lokasi. Jadi dia nih yang nyari lokasi gitu, yang menyesuaikan lokasi di sana gitu. Mungkin si manajer lokasi ini sudah memperhitungkan nih nanti kereta lewat di jam berapa, kita harus syuting di jam berapa gitu.
1: Oke, berarti biar nggak ada suara-suara yang masuk itu.
0: Bener.
1: Ya. Pantesan buat film nggak bisa sehari seminggu.
0: Nggak
1: ya,
0: bisa, ya. Apalagi di film panjang. Film panjang itu bisa sampai 1-2 bulan. Itu tergantung produksi mereka. Film pendek aja itu 2-3 hari. Itu aja udah padat banget tuh scene-nya.
1: Iya, apalagi film rusun ini benar-benar dia di rusun dekat rel kereta api pula. Di rusun kan pasti banyak orang juga pasti.
0: Bener.
1: Ya, udah kebayang sih hektiknya. Jujur.
0: Hektiknya iya.
1: Hektiknya kebayang, ya.
0: Jadi ini juga nih Syashi, cara mereka buat bangun chemistry selama syuting ini tuh karena ini kan menggabungkan horor dan juga komedi ya. Jadi chemistry antar pemain itu tuh benar-benar jadi main di sini. Jadi apa sih sesuatu yang penting banget.
1: Iya dong, karena kan mereka sebagai aktornya ya.
0: Iya, apalagi kan ini rusun ya. Rusun kan biasanya orangnya memang dekat-dekat gitu kan. Karena sekali buka pintu tuh langsung ketemu tetangga
1: gitu.
0: Iya. Jadi harus ada interaksi gitu yang gak kaku, yang bener-bener kita ini setetangga gitu.
1: Oke, tapi selain itu ya Ca, ada fun fact lagi yang mau gue kasih tahu.
0: Apa
1: nih
0: tuh,
1: sama teman produ juga. Fun fact-nya ternyata film Warga Rusun 609 ini diadaptasi dari film Thailand nih.
0: Oke.
1: Mupah Ratri 2003, film Thailand.
0: Oh, film lama.
1: Film lama, ternyata dia diadaptasi dari film itu.
0: Oke.
1: Nah juga ini fun fact lagi.
0: Banyak
1: lu
0: ya.
1: Lu ingat gak kita pernah bahas Pimak di Movie Zone?
0: Pernah ya.
1: Dan ternyata sutradara dari Pimak itu sutradara dari Warga Rusun 609 juga.
0: Keren banget. Berarti dia spesialis ini ya, remake ya.
1: Iya, spesialis remake.
0: Iya, Pak Herwin Novianto ya.
1: Pak Herwin Novianto. Bener. Respect Pak Herwin ya.
0: Keren, mau juga deh kayak gitu nanti.
1: Mau jadi sutradara, semoga ya.
0: Iya. Jadi ini juga nih ada fun fact lagi nih Syashi.
1: Apa tuh fun fact?
0: Katanya pemeran Warga Rusun ini sebenarnya juga banyak komedian dan juga aktor.
1: Iya, karena gue tahu sih kalau misalnya komedi itu tuh kalau dipaksakan, maksudnya kayak orang yang gak lucu tuh jadinya cringe menurut gue. Jadi biasanya
0: makanya
1: film komedi itu ngambilnya bener-bener aktor
0: harus komedi
1: komedian
0: ya.
1: Gitu.
0: Biar kerasa gitu lah lucunya.
1: Gue gue merasa di sebelah Eca yang sok tahu film, terus gue ngomong kayak gitu tuh gue merasa kayak gue sok tahu banget. Loh, tapi benar nggak?
0: Benar, kan kita bener sama-sama gak? Belajar gak
1: sih? Kita sama-sama belajar. Iya. Karena gue tertarik banget sama film. Siapa tahu gue jadi aktor.
0: Iya,
1: siapa
0: kemarin kita siaran waktu itu kamu pernah bilang kan mau jadi aktris.
1: Iya benar. Siapa tahu gue the next apa itu yang cantik itu ceweknya lupa deh gue. Pokoknya cantik ya.
0: Siapa tahu nih Pak Hanung Bramantio dengar siaran kita siapa terus tahu tertarik sama Shashi langsung direkrut jadi aktrisnya. Bisa, kan kita gak ada yang
1: bisa
0: tahu.
1: Bisa banget ya Pak kalau
0: gitu. Oke.
1: Oke. Jadi ternyata selain tadi kan udah kita ngomongin fun fact, kita juga tahu tempatnya ternyata beneran dirusuh ya kan.
0: Benar.
1: Terus juga filmnya sutradaranya juga ternyata sama kayak sutradara Pima.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan ada fun fact terakhir deh.
1: Oke, fun fact terakhir.
0: Ternyata film ini punya tagline teman Pro 2.
1: Tagline kayak kayak kita ya, Movie Zone, Mudan Movie On.
0: Iya.
1: Itu tagline kita ya.
0: Gak cuman radio yang punya tagline.
1: Ternyata bukan cuma Movie Zone yang punya
0: film
1: tagline.
0: Film juga punya. Ya, jadi warga rusun 609 tagline-nya emang bisa mutusin setan.
1: Jujur itu udah ke-spill dikit sih. Emang bisa mutusin setan.
0: Jadi buat kamu langsung nonton aja ya.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: di sini masih ada gua Syasya Aulia juga Echa Mariska. Iya. Ada tambahan juga personil nih ya. Halo. Ya,
1: tadi juga udah sering-sering ngomong kan.
0: Halo. Halo. Kedengeran gak ya? Coba halo.
2: Halo. Iya, yeah, ini yang benar. Halo guys, gua Bunga Syafira.
1: Halo. Masuk ke segmen terakhir ya,
0: teman-teman. Yeah, off script. Jadi di sini kita akan memparodikan kan. Kita bagi dulu nih siapa jadi siapa. Kita bakal parodiin apa dulu ya? Lupa gua.
2: apa nih?
0: Kita bakal parodiin
1: film
0: The Conjuring.
1: The Conjuring.
0: Yeah. Okay. Jadi gua iya, gua sebagai Pit nih. Gua mau jadi Pit.
1: Oke.
0: Okay. Lu apa?
1: Jadi Tami.
0: Tami, oke.
1: Oke, ini dia berarti
0: kita masuk ke
1: off script. Off-script.
3: Lampung, malam hari. Di tengah ramainya orang yang nongkrong dan lalu lalang, tampak dua sosok misterius berdiri di pinggir jalan. Yang satu dibungkus rapi, yang satu lagi berdandan ala hantu gotik. Tapi jangan salah sangka nih, mereka bukan sedang mencari tumbal, mereka sedang mencari penghasilan.
4: Tam, menurut lo kenapa ya hidup gue makin lama makin berat? Tam,
5: kenapa ya lo punya utang?
4: Bukan, ini loh tali pocong gue makin kencang. Dari tadi susah nafas tau.
5: Lo longgarin ge. Jadi lo kan cosplay pocong nih, bukan lagi ikut lomba bungkus lontong.
4: Iya, nggak bisa. Tadi ya ada anak kecil bilang tuh, kalau gue jadi pocong ini kurang serem, katanya kayak lontong, kan?
5: Ya udah, senyumin aja. Namanya juga pelanggan.
4: Pelanggan? Dia foto doang loh, nggak bayar.
5: Oh, berarti bukan pelanggan. Penonton gratisan?
4: Ya kayak gitulah, sama kayak hidup gua. Udah serem gak menghasilkan pula.
3: Belum sempat Pit meratapi nasibnya lebih jauh, seorang pengunjung datang menghampiri mereka sambil mengangkat ponsel.
4: Bang, boleh foto bareng gak?
6: Boleh kak, 10.000 sekali foto ya.
5: Hah? Bayar? Kirain gratis.
6: Kirain saya hantu gratisan, Kak. Saya juga punya kebutuhan hidup, tahu.
5: Betul, Kak. Masa pocong sekarang? Pocong juga kena inflasi nggak sih?
6: Ya udah, 5.000 aja deh. Sekali foto doang kok.
4: 5.000? Itu foto setengah badan, tahu, Kak. Kalau mau full body, 10.000.
5: Pocong apa fotografer wisuda?
4: Diam, Tom. Ini namanya strategi bisnis.
5: Ya udah, 5.000. Tapi posenya yang serem ya.
4: Siap kak, senyum dulu nih.
5: Loh, kok senyum? Kan mau serem.
4: Ini senyum profesional kak. Kalau saya serem terus nanti dikira beneran dong. Repot kalau gue viral. Bang, bisa satu lagi gak? Yang tadi matanya serem. Kak, mata saya dari tadi ketutup kain.
5: Ya ampun, Pit, sabar. Mungkin dia belum pernah foto sama pocong.
4: Gue juga belum pernah nih foto sama orang yang nawar harga sambil minta bonus.
5: Oke, terakhir deh. Tapi boleh minta nomor WhatsApp nih nggak?
4: Buat apa, Kak?
5: Biar kalau ada yang ulang tahun bisa saya panggil lagi.
4: Wah, boleh banget tuh. Ulang tahun, sunatan, grand opening semua gue bisa, Kak.
5: Pit. Sekalian buka jasa ini, antar galon. Kostum lo mendukung soalnya.
4: Tam, jangan kasih gue ide. Gue lagi berusaha nih membangun personal branding gue.
3: Pengunjung itu akhirnya pergi setelah mendapatkan foto dan nomor kontak. Pit kembali berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arah lampu kota.
4: Tam, kadang gue mikir ya, kita ini sebenarnya nakutin orang atau malah ditakutin sih sama tagihan?
5: Dua-duanya, Pit. Bedanya kan kalau orang takut sama kita nih, mereka lari. Tapi kalau kita takut sama tagihan, jadi kita harus cari kerjaan yang lain.
4: Dalam juga sih omongan lo ya.
5: Ya iyalah, gue kan kalau ngomong memang berbobot.
4: Berbobot? Tadi lo bawa tas isi 3 bungkus keripik.
5: Itu bekal kerja, gak usah dibawa-bawa. Hantu juga bisa lapar kali.
4: Eh Tam, ada orang datang lagi tuh. Siapin muka serem lo, cepet.
5: Siap.
4: Bang,
6: Mbak, numpang tanya, toilet umum di mana ya? Tam, kita nih cosplay hantu atau papan petunjuk jalan sih, Pak?
5: Udah, Pi, jawab aja. Siapa tahu kita dikasih tips.
3: Dan begitulah kehidupan dua cosplayer hantu di Kota Bandung. Di balik kain putih dan riasan yang menyeramkan, ada dua manusia yang sama-sama sedang berjuang mencari nafkah. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukan selalu penampakan di tengah malam, kadang yang paling menakutkan adalah saldo rekening di akhir bulan.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Timnas Indonesia yang kembali mendapatkan kabar positif setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda naik satu peringkat dalam ranking FIFA terbaru dan kini menempati posisi ke-116 di dunia. Indonesia sebelumnya berada di peringkat 117 dengan poin 1.166,50 poin tambahan 3,35 poin membuat koleksi poin Indonesia meningkat dan berhasil melewati Kazakhstan. Kenaikan ini juga dipengaruhi hasil pertandingan negara lain. Kazakhstan kehilangan 0,39 poin setelah bermain imbang 2 sama melawan Kepulauan Faroe. Sementara Sudan turun setelah kalah 1-4 dari Mozambik. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil naik 2 peringkat selama periode September sampai Oktober 2026. Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi melalui agenda pertandingan internasional berikutnya. Sekian Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian kunjungi di website kita di @pro2 Bandar Lampung.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: I'm making up mistakes and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. I wish it wasn't a

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih. Ya, enggak kerasa sih.
1: Kerasa sih. Kita akhirnya sampai juga di penghujung siaran kita ya.
0: Kita nemenin kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan udah request lagu
1: ke kita.
0: Ada juga salam tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi terakhir dari kita,
1: let's defy your expression bonus only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.

0: Kota ini tak ada dosa, semua kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada dosa, kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Sari, kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo, apa kabar hari ini? Bareng sama gue Imavani di Cerita Penutup Hari sampai jam 11 malam.

Sempurna banget rasanya cinta tuh kalau sama-sama saling mencintai. Udah itu juga deketan, bisa sering ketemu, iya gak sih? Tapi kalau sebagai mahasiswa, sempurna rasanya kalau udah wisuda katanya. Udah selesai gitu ya tugas ya kan, yang mungkin kamu apa ya, kamu emban gitu sebagai anak juga untuk orang tua. Karena orang tua juga udah berjuang ya kan, mencari rezeki agar kamu bisa jadi sarjana, teman Pro2. By the way, selamat ya teman Pro2 udah jadi sarjana, terutama buat Echa. Sarjana apa sih kalau gelarnya apa nih, Cha? ESOS ya. Buat kamu juga teman Pro2 yang kemarin udah foto-foto dengan kebayanya yang cantik itu, dengan make up-nya yang udah kamu pesan dari beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, udah rencanain banget pokoknya wisuda mau pakai make up yang ini deh gitu. Atau kamu juga udah foto-foto wisuda bareng sama keluarga, bareng sama pacar, aja enak banget yang punya pacar. Tapi nih, gimana teman Pro2 rasanya setelah wisuda, ketika bangun pagi lagi, nggak ada skripsi lagi yang dikerjain, nggak ada dosen lagi yang mau dicari nih buat minta tanda tangan gitu ya, nggak ada jadwal kuliah, nggak ada temen yang mungkin harus ditemuin di kampus gitu, kayak tiba-tiba mau ngapain ya? Kok bingung ya? Nah, hari ini teman Pro2 kita bakal ngobrol ya kan di cerita penutup hari tentang satu fase kehidupan yang kelihatannya kayak sederhana, tapi ternyata cukup bikin banyak orang berpikir gitu ya. Life after graduation. Setelah wisuda, terus apa ya? Buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama, yang mungkin baru aja ngerasain gitu ya di kehidupan ini, boleh dong cerita di 0811 72 08 925. Aku tungguin ya tentang topik kita malam ini, life after graduation.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Top judi online dari sekarang.
5: 5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

Ditulis dong teman Pro 2, kira-kira apa nih yang pengen banget segera kamu capai. Kadang-kadang tuh kita butuh suatu tempat juga ya untuk bercerita dengan diri sendiri. Ada gak sih yang masih rajin nulis gitu? Kayaknya target-target apa gitu yang pengen kamu gapai, pengen kamu dapetin gitu ya. Atau malah sekarang udah males buat nulis. Kebanyakannya pada ngetik gitu ya. By the way teman Pro 2, seneng banget malam ini masih di cerita penutup hari dan masih bareng sama gue Ima Fani juga nemenin di jam 10:30 malam ini. Gimana, udah pada tidur atau emang belum bisa tidur sih jam segini mah? Kayak masih sore gitu ya rasanya. Masih banyak yang dipikirin, masih scrolling terus. Dan tadi tuh ngelihat teman-teman kayak udah banyak yang kerja, udah ada yang mungkin punya kehidupan dalam sebuah pernikahan, atau ada yang lanjut S2 gitu ya. Teman-teman seperjuangan di masa kuliah dulu. Tapi sekarang kamu kayak jadi ngebandingin diri kamu gitu. Duh, gimana ya? Kok teman-teman gue kayaknya udah pada oke semua nih. Ada yang udah mulai bisnis, ada yang udah kerja, ada yang udah nikah gitu ya. Sementara kadang kan kita jadi kayak ngerasa diri kita kayak belum jadi apa-apa gitu. Masih buka-buka lowongan terus, cari kerjaan yang pas. Saya bilang besok boleh deh kirim lamaran lagi. Gak apa-apa sih teman Pro 2, perasaan-perasaan yang normal ya yang ada. Tapi kamu juga jangan sampai perasaan itu jadi ngerusak diri kamu dan ngebuat kamu jadi stres sendiri gitu kan. Kita cerita tentang life after graduation yang malam ini kita bahas di cerita penutup hari. Yang mungkin kamu yang pengen cerita, mau berbagi kisah ya, di 0811-7208-925. Kita bacain WhatsApp kali ya malam ini yang udah kirim. Ada siapa nih? 0821143 sekian. Selamat malam Pro 2. Aku baru wisuda 3 bulan lalu. Sampai sekarang belum dapat kerja sih. Awalnya santai, tapi lama-lama kalau dilihat teman-teman tuh pada upload kerjaan. Sama tadi yang gue dibilang ya. Kadang rasanya kayak ada minder. Padahal aku tahu aku gak boleh bandingin diri sendiri. Iya kan? Karena ini sering banget terjadi teman Pro 2. Dan media sosial itu kadang cuman kayak memperlihatkan bagian yang terbaik ya kan dari hidup orang. Gak mungkin dong dia ngasih yang ya bagian buruknya lah gitu. Jadi kalau kamu lihat teman upload hari pertama kerja mereka gitu ya, kamu juga kan belum tahu berapa dia kali dia gagal atau mungkin juga hal-hal yang dia usahain untuk bisa dapetin itu. Jadi tetap semangat juga gitu kan, karena setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing sih. Terus juga ada siapa nih? Ada yang udah kirim juga. Aku malah setelah lulus langsung kerja sebenarnya, tapi ternyata pekerjaannya gak sesuai dengan ekspektasi. Sekarang bingung bertahan atau cari kerjaan lain. Dari 0813-8732 sekian-sekian. Seru ya dapat kerja langsung tapi kerjanya gak sesuai ekspektasi. Menarik sih. Karena emang ternyata apa ya, kayak udah ngedapetin kerjaan tuh bukan berarti semua masalah selesai gitu. Ada aja emang masalah dalam kehidupan teman Pro 2. Tenang aja, pokoknya gak berhenti-berhenti. Tapi justru setelah bekerja mungkin kita jadi tahu, oh ternyata dunia kerja kayak gini. Ada tekanan, ada target, ada atasan, ada teman yang suka cari cari masalah gitu, atau mungkin ada teman yang suka bikin kamu ngerasa harus menahan emosi dan lain-lain ya. Ya mungkin ada pekerjaan yang emang ternyata gak sesuai dengan bayangan lah ketika kita masih kuliah. Tapi dari situ kita belajar, pokoknya belajar kenalin diri sendiri, apa yang kita suka, apa yang gak cocok, apa yang mungkin pengen kita kejar, dan apa yang ternyata bukan untuk kita. Semangat kalau misalnya mau cari yang lain, mungkin sambil ini kali ya, sambil bertahan dulu. Karena katanya sih in this economy ya, gak mudah juga untuk dapetin pekerjaan. Jadi kalau udah dapet ya, kamu berbakti dulu lah sama kerjaan yang sekarang.

0: Pertemuan Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita penutup hari untuk hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan bareng sama gue Imo Fani yang hadir juga teman Pro 2, kita ngobrolin tentang life after graduation. Tadi teman Pro 2 udah banyak nih yang juga cerita gitu ya, ada yang pusing karena belum kerja, ada juga yang udah kerja tapi kesel karena kerjaannya ternyata gak sesuai dengan ekspektasi. Macam-macam sih ya namanya masalah orang. Tapi buat kamu juga nih teman Pro 2 yang baru aja selesai dari perjuangan nah untuk mendapatkan gelar sarjana kamu, terus udah jadi apa ya, sekarang mungkin dibilang mahasiswa juga udah bukan gitu ya, kerja juga belum dapet. Tapi kalau aku bilang lagi nganggur tuh kayak gak enak banget ngedengarnya. Dan itu yang kadang-kadang juga jadi beban mental kita ya sih. Kalau setiap ditanya sama orang, udah wisuda kerja di mana? Mau kerja di mana? Mau lanjut S2 kah? Mau bisnis kah? Jadi itu kayak sebuah hal yang lagi dialamin sama teman-teman yang baru aja selesai wisuda. Wisuda tuh kayak pintu masuk ke babak yang baru. Kalau di kampus mungkin kita kayak, ya kita punya dosen yang ngarahin ya kan, ada jadwal kuliah yang ngatur, kayak kita udah tahu nih hari ini apa aja yang bakal kita lakuin, ada tugas yang ngasih kita jadi ya lebih harus rajin karena ada deadline-nya gitu kan. Tapi setelah lulus kita mulai belajar ngatur hidup sendiri, dan mungkin ini bagian yang paling menantang sih, karena sekarang gak ada lagi yang bilang besok kamu ada kelas jam 8, gak ada yang ngingetin jangan lupa kumpul tugas ya gitu kan. Karena sekarang kita tuh yang harus nentuin mau kemana, dan kalau belum tahu jawabannya gak apa-apa sih sebenarnya, cari pelan-pelan, coba satu hal, kalau gak cocok ya evaluasi, coba lagi gak apa-apa. By the way teman Pro 2, buat malam ini yang udah kirim WhatsApp, kita baca lagi kali ya nomor WhatsApp terakhir yang udah dikirimin. Selamat malam teman Pro 2 nih, buat yang udah kirim. Malam Pro 2, malam juga. Bener banget nih, life after graduation. Aku sebenarnya juga belum lama wisuda ini, baru beberapa bulan lalu. Tapi emang jujur, aku lebih pilih untuk gak cari kerja dulu sih kak, lebih milih istirahat dulu setelah wisuda. Oke. Karena jujur kemarin-kemarin tuh kayak capek banget, jadi gue pengen ngerasain leha-leha bangun siang kata ya, dan bisa main terus dulu sebelum nanti akhirnya kerja dan gak ada waktu buat tidur siang. Asli sih, ketika dewasa ya teman Pro 2, tidur siang itu hal yang mahal. Apalagi buat yang kerja itu dari pagi sampai sore, ya kan? Gak ada waktu buat tidur siang. Jadi mungkin itu pilihan yang boleh juga sih kalau gue bilang, tapi jangan kelamaan ya, takutnya nanti malahan sulit juga cari kerja. Gak enak loh kalau gak ada pendapatan, habis duit nongkrong mulu. Selamat menikmati istirahatnya deh, by the way. Oke, iya deh kalau gitu. Kayaknya udah waktunya gue juga udah selesai nemenin di cerita penutup hari. Kalau kamu baru aja lulus, ya kan? Coba malam ini kamu tanyain 3 hal sama diri sendiri. Pertama, apa yang ingin kamu coba? Bukan apa yang ingin kamu mau ya, tapi apa yang benar-benar ingin kamu coba. Terus kedua, kemanapun apa yang ingin kamu kembangkan, ya kemampuan apa yang kira-kira pengen banget kamu kembangin nih. Karena emang ijazah itu bukan, apa bisa dibilang ya mungkin emang kayak ngebuka pintu, tapi kemampuan, skill biasanya ya, untuk belajar itu ngebantu kita juga bertahan di dalam perjalanan. Contohnya kayak, ya gue sendiri ya sebagai penyiar, karena sarjana gue beda gitu dengan skill yang dimilikin. Yang ketiga, kalau kamu gagal, apa kamu mau coba lagi gak kira-kira?
Karena mungkin setelah wisuda kita akan menemukan banyak penolakan. Lamaran kerja ditolak, rencana bisnis gak berjalan, beasiswa gak lolos, interview belum berhasil. Tapi satu kegagalan bukan berarti seluruh masa depan kita selesai dong, iya kan? Jadi buat kamu yang malam ini lagi berada di fase life after graduation, selamat datang di awak baru teman-teman. Mungkin sekarang kamu udah gak lagi pakai toga, bukan lagi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Tapi perjuangan kamu belum selesai. Kalau sekarang kamu udah kerja, semoga pekerjaan kamu ya pekerjaan kamu pokoknya menjadi tempat yang bisa buat kamu berkembang, bikin kamu happy juga, mendapatkan banyak penghasilan gitu. Kalau kamu lagi cari pekerjaan, ya semoga segera menemukan kesempatan yang tepat, pekerjaan yang tepat, yang bagus. Kalau kamu lagi melanjutkan pendidikan, mau lanjut S2 contohnya, ya semoga perjalanannya dimudahkan ya. Apalagi mungkin ada beberapa universitas impian kamu yang pengen kamu gapai juga, atau bahkan mau keluar negeri gitu. Jadi kalau sampai malam ini masih belum tahu

0: malam ini di cerita penutup hari. Kita ketemu di next kesempatan untuk cerita lagi. Dan next time mudah-mudahan ada topik yang seru lagi ya yang kita bakal bahas. Akhirnya gue mau pamit. Let you divide share and pressure willingness on the with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Okay? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih.

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pemirsa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Perdu Air Bandar Lampung pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan saya sendiri, Angga Labesa ya. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcher angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu dengan penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi enggak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya

0: forumnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
2: Apa?
1: Ya apa?
2: Apa?
1: Hah? Ya apa?
2: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
2: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajus sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
3: Terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya tanjung saya kejam. Ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu, kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah muda uang. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tepat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, anda bikin hal Qur'an. Di Semarang ada berapa hal di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Ini dia, Bumerang.

0: Bincang Pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman-teman.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: 92,5 Projoir Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa dan juga
1: Dwi Fatina
0: bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti cuma di
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Angga Labesa, bukan masih sih, baru aja gitu teman Pro 2 ya. Dan kita punya beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Yang pertama nih, ada PT Kereta Api Indonesia nih targetkan reduksi emisi karbon. Oke, selanjutnya ada apa?
0: Yang kedua, ada sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu.
1: Oke, terus
0: dan yang ketiga ada?
1: Yang ketiga teman Pro 2 ya, ada apa Dwi?
0: Ada budaya minum kopi di Indonesia tuh jadi tradisi hingga gaya hidup. Wow, menarik banget sih ini.
1: Oke. Ringan banget ya informasi kita ya. Semua informasi tadi bakal kita berikan buat kamu teman Pro 2 cuma di
0: Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya. Hari ini Angga dan Dwi bakal memberikan informasi yang ringan-ringan aja buat kamu teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Aturannya gak kayak gitu sih, tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Oke. Seru banget hari ini ya. Banyak agenda-agenda mungkin yang udah kamu siapkan hari ini teman Pro 2. Tapi ingat ya, selalu jaga kesehatan kamu. Terus juga jaga keamanan kamu. Kalau pergi jangan lupa pakai helm. Kalau kamu kendaraan 2, kalau kamu perginya dengan mobil jangan lupa sabuk pengamannya teman Pro 2 ya. Tapi kira-kira kamu udah bangun belum nih teman Pro 2? Kalau belum bangun, ayo bangun segera mungkin ya. Bantuin dong Dwi, ngomong dong.
0: Ini kan ini hari Kamis nih kan, yes. Masih pagi, biasanya beraktivitas kayak sekolah, kuliah, kantor ya kan. Jangan lupa hati-hati di jalan ya teman Pro 2, karena biasanya macet dan orang-orang tuh pada buru-buru ya kan kalau pagi-pagi biasanya.
1: Iya, tapi kalau macetnya di Bandar Lampung menurut gue belum semacet itu sih ya.
0: Iya,
1: tapi
0: sih.
1: Emang kebanyakan banyak yang punya egonya masing-masing.
0: Bener.
1: Gitu. Apalagi kan kita enggak punya transportasi umum ya, jadi agak ribet sih sebenarnya gitu teman Pro 2 ya. Tapi apa agenda kamu hari ini teman Pro 2? Semoga agenda kamu hari ini bisa terlaksana dan juga bisa kamu rayakan dan kamu sukai gitu, sesuai ekspektasi kamu teman Pro 2. Amin. Tapi kira-kira nih Dwi, kalau lo punya kesempatan nih untuk merancang satu hari yang lo inginkan, lo mau kayak gimana dari pagi?
0: Gua dari pagi, gue bangun pagi, gue pengen traveling tapi naik kereta.
1: Oke, bangun pagi lo langsung traveling ya.
0: Iya,
1: oke.
0: Bangun pagi nih, siap-siap.
1: Gak sarapan dulu tuh?
0: Gue gak bisa yang sarapan btw.
1: Oke.
0: Gak bisa langsung sarapan.
1: Oke, gak minum air dulu, berarti langsung traveling.
0: Minum air, okay. Terus siap-siap, prepare nih. Terus gue cek tiket kereta. Terus gue jalan-jalan traveling naik kereta sendirian. Aduh, itu kayaknya enak banget.
1: Oke, itu kan impian lo ya. Tapi kalau rutinitas lo kayak gimana sih biasanya kalau dari pagi sampai dengan menjelang malam nih?
0: Kalau dari pagi biasanya gue bangun nih, terus ngecek nih kelas, ada kelas pagi nggak gitu. Kalau ada gue langsung siap-siap, terus ke kampus, matkul, abis itu kelas lagi. Kelas tuh biasanya sampai 3 matkul sampai sore. Kayak gitu, baru
1: gitu.
0: Malamnya bisa enjoy. Nggak enjoy sih sebenarnya, ada tugas aja yang ngintilin gitu.
1: Oke, wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Tapi apapun aktivitas kamu, semoga aja kamu senang menjalaninya. Tapi nikmatin momennya, karena momennya gak bakal keulang teman Pro 2 ya. Dan kita masih nemenin kamu tentunya cuma di
0: Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga dan juga Dwi, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Udah sarapan belum, teman Pro 2? Kira-kira biasanya lu sarapan apa sih, Dwi, kalau di pagi hari? Tadi lu bilang lu gak sarapan ya?
1: Kalau ganjel lu roti sih.
0: Roti apa? Ada spesifiknya gak sih?
1: Sari gitu? Roti biasanya.
0: Oke, itu brandnya, tapi it's okay, gak apa-apa. Sari roti, terus apa lagi? Roti-roti itu yang bisa
1: disebut. Biskuit-biskuit gitu.
0: Iya. Gak apa-apa deh, udah telanjur ya. Tapi kalau makanan berat gak ya?
1: Enggak bisa. Karena
0: tapi ada spesifik gak? Kalau roti nih misalnya, tadi kan dari brand harus ada rasa tertentu ataupun jenis tertentu gak?
1: Yang biasanya gak ada isinya sih, kan ada tuh.
0: Oh, yang tawar?
1: Iya, tawar.
0: Oh,
1: karena kan okay. Kalau rasa tuh kita tuh kayak, aduh kok rasanya kayak gini ya. Kalau pagi-pagi kan kita belum makan apa-apa kan, belum minum pun air putih. Jadi kayak,
0: iya dong, minum, mau minum apa?
1: Biasa kan ada yang langsung ngopi gitu kan kalau pagi-pagi.
0: Oke.
1: Gitu, jadi kayak rasa gak enak aja gitu. Jadi supaya yang tawar-tawar aja dulu.
0: Iya sih, ya yang tawar-tawar ya. Asal jangan kemurahan nih tawarnya, teman-teman juga ya. Hari ini ya, tentunya kalau kamu sarapan gitu ya, cari sarapan yang aman untuk perut kamu, daripada nanti kamu jadi repot sendiri. Bener. Gitu ya kan. Lo pernah gak sih mengalami kejadian-kejadian lucu terkait tentang lambung gitu?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Lambung di Jakarta sih. Enggak aja gitu.
1: Enggak ada sih, belum.
0: Oh, gue tuh kemarin ya sempat baca salah satu aplikasi ya di sosial media, kalau enggak salah X atau Thread gitu ya. Ada sebuah tweetan aneh banget.
1: Kenapa tuh?
0: Ada sebuah cerita gitu. Jadi dia tuh rencananya mau pergi ke daerah lain gitu, mau pergi ke luar kota intinya, naik pesawat gitu. Terus? Tapi dia sakit perut dan mau nggak mau dong dia harus mengeluarkan isi perutnya dulu gitu. Dan di tempat dia itu nggak ada tempatnya.
1: Gak ada gitu. Tempatnya.
0: Iya, akhirnya mau nggak mau dia masuk stasiun dan ya dia melakukan hal itu di stasiun. Nah, after itu dia ketinggalan pesawat gitu. Jadi dia perginya akhirnya pakai stasiun gitu, pakai kereta api gitu.
1: Sama dong kayak planning gue tadi dia. Jadinya naik kereta gitu.
0: Ini udah gue bridgingin, tolong disambungin ya sama informasi kita ya dulu ya.
1: Kereta EKI targetkan reduksi 133.676 ton emisi karbon dengan Bio 50.
0: Oke. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah program transisi bahan bakar tersebut yang akan menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan target dekarbonisasi milik perusahaan gitu.
1: Dan total target pengurangan emisinya tuh dari 3 program dekarbonasi perusahaan transportasi mencapai 106.608.073 ton. Dan KAI mulai menjalankan implementasi bahan bakar tersebut secara bertahap sejak 1 Juli 2026.
0: Oke, keren ya. Semoga ini lancar-lancar aja ya. Ada lagi informasinya atau cukup?
1: Cukup.
0: Oke, semoga lancar-lancar aja ya teman Pro 2 ya. Ini salah satu inovasi yang dilakukan PT KAI ya. Dan semoga ini bermanfaat juga buat kita.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener, amin.
0: Jangan dihujat gitu ataupun salah dikit di komen gitu ya kan. Kamu bukan netizen yang seperti itu teman Pro 2 ya. Dan tentunya kamu masih mendengarkan kita berdua cuma di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.